0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Konten kreator Ica Cello dan Mala Agata dilaporkan oleh Ormas Yakuza Mandeges Malang ke Polresta Kota Malang hari Senin 13 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dugaan pornografi karena yang bersangkutan memplesetkan lagu Anissa Bahar yang berjudul Gapapa, mengubah lagu tersebut dengan lirik berunsur pornografi. Kejaksaan Agung menerbitkan surat penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Pengumpulan data tersebut sebelumnya dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi di BGN periode 2025-2026. Penghentian pengumpulan data tersebut karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah melalui berbagai program strategis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya pelatihan guru BP dan penguatan pendidikan karakter siswa. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga mengkaji penambahan frekuensi pelajaran olahraga di sekolah menjadi 3 kali dalam 1 minggu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Gazing. Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si gazing. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Pagi-pagi cina udah antre-antrean ya sambil ampul-ampulan. Aduh, cina apanya yang ampul-ampulan? Itu tak-taknya cina soalnya langgam-langgam Dahlianya asik-asik. Iya dong. Makanya pagi-pagi biar ininya biar ampul-ampulan pantengin terus Radio Dahlia. Ya. Ada Irfan Cisaranten hatur nuhunnya jangkite cenah jangki pet shop eta teh heeh sok atunya. Gara ieu nya sing laris manis pet shopna nya sing banyak ini konsumenna. Sing lancar usahana sadayana cenahnya Kang Irfan ya dari Cisaranten hatur nuhun. Ada lagi sama siapa nih Teh Angin Seblak Batu Jajar hadir. Ada juga sama Teteh Raniawati dari kawasan Garut juga selalu pantengin Erlan katanya. Tayang, terima kasih banyak ya sayang. Tapi jangan lupa juga nih kita masuk sekarang di interval kedua Wargi Dahlia ya. Biasa dong. Wargi Dahlia di sini di interval kedua di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Q. Yang ini anaknya tuh susah banget dikasih makan, apalagi lagi gak nafsu makan, boleh dong kasih aja Biolisin Vitahani, biar jadi rewok lagi si DDT cenanya, biar lahap makan, dan juga biar apa namanya teh gak gampang sakit ya. Soalnya kenapa? Soalnya Biolisin Vitahani teruji dari madu asli, dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak ya. Untuk bisa mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga gak gampang sakit, serta makin gemoy si DDT bayi teh cenanya, bener. Itu segera dapatkan Biolisin Vitahani Tahani di apotek, di e-commerce, favoritnya warga Dahlia, atau juga di Bernovam official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu, Biolisin Vitamin Q. Ibu Mano, selamat pagi Ibu Mano. Dari kawasan mana itu Ibu Mano teh ceranya hatur nuhun di ujung barungnya. Ada lagi sama neneknya Regina hadir. Ada warung Iteung di Cikutra juga sambil ngaladangan sambil pantengin Radio Dahlia. Asik. Di kawasan Waas Pamengpek Banjaran Teh Siti hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Dari Lembang juga ada sama siapa nih Lembang? Hadir juga selalu pokoknya Mas ya. Bang Indra Ledeng hatur nuhun ya sudah pantengin Erlan juga. Ada Bunda Yansa di Arcamanik, ada Teh Ati Batu Lawang Ciwidey hatur nuhun. Mama Zafran Kausar dari kawasan Citeureup Katapang hadir Seyeng. Oke Seyeng. Nin Eli dari Langam Sari Lembang hatur nuhun sudah pantengin Nin Eli dan juga Cece Jati, Mama Elda Ujung Berung, Mama Cantik selamat pagi. Ada Teh Tatat kios depan hatur nuhun Teh Tatat, gimana ini sambil ngagoreng di payun cenanya kumaha eta volumenya gedean dong biar under dong jalan burang-rang dong. Ada Brian Cicukang, kemanusia aja sudah lama tak jumpa di kandung kudo Brian. Teh Noneng Wana Raja Garut, ada juga sama Yuning Yuyun, dan juga Teh Esa di Kaca Piring, terima kasih udah pantengin. Teh Depi, sebelum OTW caranya absen kehadiran dulu, boleh? Boleh Teh Depi di Ciwidey. Ada lagi sama Ama Swijaya, udah gitu juga ada sama Soleh Takoci. Dan berikutnya ada sama Farid ya, Kang Farid dari kawasan mana itu Kang Farid teh? Kang Deden, kehola tuh telepon aja ke macam WA, dan telepon mah engke. Engke bagian telepon mah engke. Heeh, meni ieu jadi ngeleg. Ah. Bulia Katapang hadir Bulia. Esuk-esuk teh heeh cenah buru kana rapi heula we atuh ah buru ah. Esuk-esuk teh mending loba nu boloho, heeh belum ngopi kayaknya kamu deh. Heeh, kamu kayaknya belum ngopi. Coba tinyo dulu kopinya Kang Deden. Selamat pagi Erlan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bayongbong hadir nih Teh Erni Rahma, Kang Lukman Pasar Baros, dan juga ada sama Teh Astriani lagi siapin MPLS asar hari wah gini, cina udah nggak apa-apa, semangat ya. Pokoknya biar si Dede nanti betah di sekolahnya, MPLS-nya didukung dong ya. Sambil ditemenin juga sama Erlan Magatru di sini di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi. Mual ayah pituduhun sayang, wani diriungkan, perung ah, go go go, goyang.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mik.
5: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kriminal. Kriminal. Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, Bandung sepertinya lagi darurat begal nih. Beberapa hari ini hampir setiap hari ada aja berita tentang begal di Bandung. Dan baru kemarin Selasa dini hari seorang pengendara menjadi korban pembegalan di flyover Kopo. Lo dikir contohnya cenanya. Korban yang sedang dalam perjalanan berangkat kerja dipepet oleh dua pelaku yang mengendarai motor. Dan setelah korban berhenti, pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Sampai akhirnya korban mengalami luka cukup serius nih, warga Dahlia. Motor dan juga handphone milik korban juga dibawa kabur. Dan bukan cuma itu aja nih, tapi di hari yang sama, hari Selasa kemarin jam 5:30 sore, juga ada korban begal di jalan BKR Kota Bandung. Waduh. Korban menceritakan kejadian lewat unggahan media sosial. Dia bilang dipepet oleh segerombolan orang yang mengaku debt collector yang mau menjabel motornya karena nunggak nih, warga Dahlia. Padahal motornya tuh bukan motor cicilan. Karena panik dikeroyok oleh orang yang banyak, akhirnya motor dan juga HP korban dibawa para pelaku. Untungnya polisi bergerak cepat dan Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap para pelaku begal dari dua kejadian tersebut. Bahkan kalau pelaku begal di flyover Rekopo, salah satu pelakunya masih di bawah umur, ya. Dan buat warga Dahlia ini, Bandung lagi kurang aman. Kalau terpaksa harus bepergian dini hari, usahakan pilih jalan yang rame ya dan juga terang. Dan jangan ragu menghubungi layanan 110 jika melihat atau mengalami tindak kriminal. Tetap waspada dan juga semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan di perjalanannya semoga lancar ya sayang ya. Nya tuh kumaha tuhnya meni asa sararieun ieu teh nya heeh bakating ku ieu meureunnya bakating ku teu boga duitna kitu nya heeh jadi we ngabegal coy. Bukan cuma Bandung juga, di Tangerang ada tuh sayang, di Tangerang Selatan itu ada ojol yang dibegal sampai akhirnya dibun-bun cayeng. Atau meni karunya nya. Gusti aya wae begal teh nya kumaha atuh ieu teh? Kumaha atuh sayang? Tong kitu atuh nya meni karunya, meni ari hayang duit mah gawe atuh begal, kamu teh kumaha sih?
0: Sekian info

0: Azik, warga Dahlia masih di sini di Kopi Dangdut Dahlia dong. Masih barengan sama Erlan Magatru dan juga pastinya Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Bialis Yenvita Hani. Iya Cena Seyeng, ini anak aku kemarin Cena rewel gak bisa makan, susah makan. Sekarang mau meni rampus, meni lewok makannya juga. Alhamdulillah, jadi mama senang. Mama senang, ayah senang, dede juga senang. Oh, bener, makanya dikasih dong Bialis Yenvita Hani ya. Rutin kasihnya, jadi biar rewok, ya biar lahap makan, dan juga pastinya biar gak gampang sakit gitu ya. Yaudah kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Ada sama Teh Mia di Pasteur, selamat pagi Teh Mia. Ada Mimi Ciwidey dan juga Napoleon di kawasan Cikutra juga hadir. Bu Empoy situ Patenggang, selamat pagi. Ada lagi sama Mama Rina Suci, ada Bunda Ois Cibai Cibaduyut, ada Teh Eli Padalarang, ada Teh Irma juga di Kesekelwa di Pati Ukur hatur nuhun ya. Syamsyu sambil ngopi cenanya sambil emam goreng bala-bala sang lepet ditemenin sama Radio Dahlia. Asik. Nyesok bulu eta geus seberes eta bala-balana di lepetan di emam tong pohonya diraguat kopinya ya biar tidak boloho ya. Syamsyu. Ada Teh Yuli dari Soreang juga hatur nuhun, dan juga Teh Wiwin dari Cimaung hadir juga ya. Terima kasih Teh Wiwin. Teh Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar hadir. Ada Umi Wiwin juga digoyang cenanya siap. Mang Nanargia Gunung Asepan, Mama Latif Banu Arhan dari kawasan Cibunar Tanjung Wangi juga terima kasih udah pantangin ya. Ya udah sekarang kita buka dulu telepon yuk sayang yuk. Seperti biasa ya passwordnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani langsung jawab. Tentu Biolisin Vitaminku. Coba. Halo Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Oh tayang. Lagi apa ini sayang?
1: Lagi ngarendos.
0: Aduh, meni resep atunya wayah gini teh sarapan jeung sambel.
1: Di lingkungan RT nenek.
0: Oh, gitu meni resepnya, heeh atuh. Oh, iya bener. So atuh nenek.
1: Sauyunan ya.
0: Sauyunan, iya bener. Harus sauyunan ya. Betul. Jeung tatangga teh tong silih ngomongkeun, mending kudu sauyunan.
1: Jauh sekali nenek seperti itu mah.
0: Ih, bukan lagi ya nenek mah da cantik, udah gitu somea bagur. Udah nenek, kita ngagoyang heula nya. Nenek Ica dari kawasan Banjaran. 1 2 3 go.

0: Tut, hey.
1: Hey, nggak goyang buat siapa nenek cantik?
0: Sehat selalu, semakin banyak jobnya.
1: Amin.
0: Katanya masih banyak
1: kebobohna. Eh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
0: ya Allah. Mama Pita, Bunda Yanti, Abah Oji, Bunda Ode, Bu Ejoy, Imas Cimohai, Nenek Putri, Bu Aam, Iman, Kang Aep, terus Mama Bayu, Isar Ibu, Teh Ayu Sudi, Teh Ani Baso, Bunda Dinda, Wak Uci, Mama Juli, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Abah Iwan, Mujarela,
1: Bapak,
0: Mama Apep, Kang Sedi, Neni Gotik, Madun, Kang Deden, Sipen, buat semua bagi
1: dalam. Gocirnya buat siapa, Sayeng?
0: Sama cintanya nenek Isa
1: Cepela. Oh, tayang Banteng Radio. Goyang balik. Selamat pagi Yoyon Rusmana di Karya Mukti. Ada Kang Suhana Permata Biru juga hadir. Teh Santi Kopo, maaf telat, ceritanya baru beres gegerah. Gak apa-apa, yang penting mah gegerahnya udah beres ya. Ada Cilok Ibeng juga hadir. Cilok Ibeng dari Cibiuk. Sudah selalu pantengin Radio Dahlia. Oke, sambil unggok-unggokan ceritanya Mas Takana sambil pantengin Dahlia. Bagus. Mama Ice Batu Jajar. Ada Teh Cicin Puspita Bajong Salam. Arifin Ilham Warna Raja Garut. Teh Yanti Nur Hayati juga hadir ya. Di kawasan mana ya Teh? Oh, Teh Yanti Sirame Teh. Ayo di pasar. Iya, pasar cerah cijerahnya. Siap ya. Di belakangnya Teh Ica coba ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani.
2: Itu Bioli Sinvita Minku.
1: Aduh, Wak Uci. Panungtungan. Kamari mah Wak Uci teh cenah teu ieu teh asup teh kukulutusnya.
2: Kukulutus
1: di tanggal
2: di atas
1: acak teh asup. Nya, lamun teh asup teh cenah Wak Uci mah sok acak papalakan tatangganya.
2: Tak itu popoyan nana ge dipegat-pegatkeun di
1: atak-atak. Tong kitu ieu bisi nanti diseseulan ai kamu. Saking ku kesel. Ya udah sekarang jangan kesel. Sekarang kita ngagoyang dulu Wak Uci siap. Cika dari kawasan Jalan Suci. 1, 2, 3, go!
2: Pagi digoyang di kopi dangdut tut.
1: Hey, tumben ajak ya nadana.
2: Bener
1: ayo nama bagus. Di
2: komen wae, amat wae tak kuinung bere. Kita itu cenata teh.
1: Tuh di contohannya kemanin mate. Kekuatnya mae, we nah ada di sana kieu. Eta teh
2: komen sen bener mah. Ya kudu kieu teh kudu bener. Heeh.
1: Tapi mun bere teh gerak. Ya sok atuh Wak
2: Uci. Sen tengah ya kapayunan.
1: Ya sok ngagoyang. Heeh sok lanjutkeun goyang nang kanggo saha.
2: Tanggal Saribun, Mama Elda, sarang Neng Anggina, Teh Ai Sugi, Centang Air, Umi Yuna, Trio Geuleuyeung, Nada Dolar, Lukman Pasar Barot, Danu, YRD, Bebek Deri, Kang Genta, Mama Repa, Sugar, Teh, Susu Gerlong, Ratu Onde, Kang Ripasko, Kang Uyun Cupu, Kang Sahya, Andin, Mama Juli, Nenek Ica, Mama Bayu, Umi Lila, Nenek Putri, Sarang Yusna, Mama Yati Jamu, Haji Eha,
1: aduh.
2: Mama Farida, Santi Popo, Kang Eden Lagadar, Nda Gopin, Dewi Pasko, Isi Bayi, Neneng Jebret, Arnold, Beli Kopi, Pak Haji Agus, OCD, Tehnya Banjaran, Doai, Kang Ayi, Kang...

0: laki boleh ana di komite nama siapa ni.
1: Gocinnya buat siapa? Gocin.
0: Siap. Amin.
1: Amin. Mbak Oci, hatur nuhun. Panteng radio.
0: Panteng dah ya, dah ya. Anak-anak langgarnya pun ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Pangandaran, Siti Rohmah, hatur nuhun sudah pantengin sama Zenry Aldila. Ardian Pasir Kemil, Seblak Teh Nur juga hatur nuhunnya. Di kawasan mana Seblak Teh Nur teh? Dari Kang Asep Kopo juga di Kopo Sayati, terima kasih. Ada Makabut Ungu, lagi streaming, iya. Good morning, Mak. Mak Mitoha, iya tehnya, menikah mana wae, karek ngelol, wayah kio. Di kamari, meni diem-diem bay, ada si emak. Ada Adi Cincin juga hadir, ada lagi sama Kartini, Bunda Alen, ada Soleh Kansas, Adi Cibiru, selamat pagi, Kang Tatang, Salon Kecantikan Raja Ekek juga hadir ya. Ada Bunda Lisna, Ratu Onde juga hatunung sudah pantengin Erlan ya, terima kasih banyak ya Zeyeng. Tapi bener dong, jangan lupa nih warga Dahlia, kalau misalnya anak ya, ada punya si kecil atau mungkin dedek bayi, atau juga mungkin barangkali cenanya si balita, teh cenanya lagi susah makan, dramanya teh ada wehnya kalau dikasih makan teh ya. Yaudah kasih aja yang namanya Biolisin Vitahani ya, biar nanti si kecil lahap makan, dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal ya, biar tambah gemoy cenanya gitu ya. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga gak gampang sakit. Biolisin Vitahani bisa didapatin di apotek, di e-commerce favoritnya warga Dahlia atau juga di Bernofarm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Ada sama Obebi Opik, selamat pagi Obebi Opik. Ada Resa Adinata juga hatunun sudah pantengin Erlan. Ibu Memes dari Gatsuwarta juga pantengin terus dong. Iya dong, biar tidak boloho ya di sini aja sambil ngaragot kopi. Barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia, mual ayah pitunuhan, wani diriungkeun, prung, go go go, goyang.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap?
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Selamat pagi Neng Winda di Lembang, lagi pantengin Erlan katanya asik sambil nontonin live TikToknya Dahlia juga hatunuhun ya. Mama Putri Najla kaburangan saya yeng, ho cina abis nganterin Dede Cekula. Ya udah nggak apa-apa ya. Ada juga sama siapa nih? Ada Acung kan juga terima kasih. Ada lagi berikutnya sama Kang Indra di Ledeng, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Buat bengkel-bengkel nih yang lagi pada pantengin sama King Motor, terima kasih King Motor lagi pantengin Erlan juga ya. Hendra Durma kemana aja, sudah lama tak jumpa di Kandung Kudo ya. Uyan kaburangan juga ya di kawasan Padalarang, tapi gak apa-apa lah ya. Meskipun kaburangan tapi inget ya, kalau misalnya kamu cina kaburangan teh, tadi kan si aku teh mau nganterin Dede Cekula, tapi sebelum Cekula teh cenanya biar jagwa ringkas, biar semangat si Dede teh cina aku teh kasih sarapan dulu, aku huapin, tapi dikit dihuapan teh gak mau aja. Oh makanya atuh, kalau misalnya punya bayi atau punya balita atau punya anak kecil yang memang susah makan, kasih aja Biolisin Vitahani ya, biar ini lagi, biar lahap lagi makannya, oke? Karena memang Biolisin Vitahani itu bagus banget ya, bikin rambut si dede bayi ya. Jadi biar robok lagi gitu sayang ya, biar gemoy dan juga gak gampang sakit, oke? Yaudah deh, kalau gitu sayang, makasih banyak nih yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon, yang sudah nontonin live TikTok juga, hatur nuhun. Ya, ketemu lagi nanti besok sama Erlan Magatru ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia barengan sama Putri Barbie ya, oke? Ketemu lagi besok ya sayang ya, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, go ya.
1: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya, persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyang.

saha cenah tapi ieu ayeuna aya keneh siaran cenah. Mun di hem-hem oe di imah mah atuh wargi dalianya cing sadar moal bisa siaran atuh. Dikeluarkan dari rumah.

nggak DM nanyakan cantik, nah ada ke mana cina, emang kunaon cina. Siaran dong Wargi Dahlia, harus dikeluarkan dari rumah karena bisa menghibur Wargi Dahlia anu lalier. Makanya budayakan membaca sampai tuntas nyatik cina ember ewek elek soek wek tei. Loba anu ukur maca headline nawe hungkul cing sabar ya. Hadir cina putri, tiap masak tarak kalangkung mas ya sih cece. Cece Japi hadir cenah ya, ada Dery hadir, Putri pengen ditelepon on air nyangi luan challenge nah di nyate ya. Kumana sip Uing mun Putri dikaluarkeun? Nya teh kumaha Umi da teu ngaruhi kana nasib Umi atuh.

mahal tapi kan kayak anu mantuan pangnya seken aja yang pangnya terikaken atau i umi. Cantik naan Bu Uci absen cina tuh hadirnya wah nih kan yang wah absen we absen lah juga bang. Di kaca piring hadir, ada Asamsu hadir ya, Mama Raffi di Lembang juga selamat pagi, Pak Tatang Suherman selamat pagi, ada Kang Asep Dapota hadir, Neng Aryani hadir, tas sarapan, hapunten untuk kirim bala-bala kabarnya di sana, ayo nawe atuh ngirim na atuh, lapar iya acan iya acan sarapan, acan sarapan Neng Aryani. Naon RWK diasupkan deui moal put naon RWK teh atuh Ce Isar ah. Naon RWK teh atuh. Tengah teh ah Ce Isar mah. Milieur ngabandungan Ce Isar mah. Abang Ce Isar mah sesa golodog Ce Isar mah. Abang Ce Isar mah sesa pangajakan. Banyak pangajakan salaki badur. Bobor Yonan atau Bunda? Bunda yang selamat pagi. Bunda yang pangmalikan mobil, Bunda. Bunda makan loba duitnya. Bunda yang pangmalikan abi mobil hiji atau Bunda? Ya, mumpung ya warginya. Mumpung ya, mumpung ini mah ya. Apalagi buat warga Delia yang lagi pengen beli mobil Daihatsu wargi. Soalnya lagi ada program mid year surprise deal wargi. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Mau! Bunda yang sebeliin satu. Ya, hadiahnya ada 8 unit motor, ada 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambahnya bisa, kredit super fleksibel, tenornya beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan wargi Delia ya. Setiap pembelian Daihatsu, wargi juga bisa dapat konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali lewat Halodoc. Dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Jangan sampai lupa wargi. Datang ke showroom event tanggal 23 2026 ya. Terus atuh ieu mah nya serentak ya di seluruh outlet Daihatsu warginya dapatkan promo spesial penawaran terbaik dan memenangkan hadiahnya. Untuk informasi lebih lengkap hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada.

0: dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

pagi Cenata Putri. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Kang Oni Nasgor, selamat pagi Kang Oni, sehat Kang Oni. Aduh, ya si artis, saya nama Kang Oni itu terus jantan artis warga Dahlianya nih resep. Resep. Kumaha resepnya sekali deui? Resep. Nih ada Teh Yati di Kopo Abzan Buarpan hadir Putri Barbie. Ayah Mbak Eus, selamat pagi Aris Empah di Jamika. Ayah Mister Ius hadir.

cenah hadir putri yang digarawakan Cawiwin. Cawiwin kumaha cenah kamari cenah pajarkan Cawiwin cenah eta cenah geus ieu can geus asup deui ka jero Cawiwin. Ma, Teh Ai Sugi hadir. Teh Ai, gandeng si Teh Ai. Ah. Sesagoludeuk Teh Ai, Teh Ai, Teh Ai dirinya teh ya, geus nor, geus alus normal katinggalina ku batur mah cicing dirinya teh montong sok ngiluan jadi jeprut tiga ceisar. Antap cenah ceisar nu lieur. Jajar ya, ada cetatat kios, cenah cetatat sambil ngagoreng, cenah cucok. Hayang iya, hayang risol, cetatat.

Bayu di SMK Gunadarma, selamat pagi. Aduh, Mama Lilis, singalis hadir sambil nungguin cucu sekolah. Cenah, ih meni resepnya. Bari nungguin cucu sekolah, bari nyuapan. Ini gaya, iya dong, harus atau wargi Dahlia ya. Komo kadang bodak letik masok hese makannya. Badannya malah jadi kurus, jadi gampang sakit, sedih deh. Tapi tenang wargi, ya sini Putri Barbie kasih tahu rahasianya biar si kecil jadi lahap makan kayak Ryuga anaknya aku, ya. Si gemoy. Rutin kasih Biolisin Vitahani wargi, ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil jadi lahap makan. Udah gitu berat badannya jadi ideal, ya. Orang tua mana coba sok yang gak seneng, ya. Anaknya sehat, makannya banyak, makin gemoy wargi. Udah gitu Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli. Dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat, wargi. Dijamin gak gampang sakit, ya. Makanya buat wargi Dahlia yang mau beli Biolisin Vitahani, langsung beli di apotek, di e-commerce favorit wargi Dahlia, atau wargi juga bisa beli di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

0: Cantik apa? Pengen telepon boleh. Boleh, mending gus neror tinggali. Cantik kemil cece net cenau, Gustino Agung, sok sangwan tahiyati ngarah warag tahiyati cece netna nih. Ini lucu-lucu gitu tinggal tapi juga na hasem eta cece net teh. Cantik kayak yang diontroknya, diontrok ke Bang Emok, teh ai, tehnya. Abong sesa guludug cek abi oge teh ai, mah teh ai mah katinggalin nama katinggal jeung normal. Babangetan normal, padahal mah teu sehat sarua. Bandar dangdut teh liya. Ah, aing euy. Kalah asup nu kieu Gusti nu Agung.
1: Lila teh asup ieu.
0: Ari sakalina asup teh lila.

0: Menina, a Subtalila! Edi! Dadah. Buru ah.
1: Buru ke mana ya?
0: Ya buru dirinya deh sih di sini tangkap kamtip. Sok buru ayo. Di goyang. Buru di goyang.

0: sih abang Sasa gulung hungkul.
1: Aku mah tidak buru.
2: Aku takut ketularan.
0: Tinggal isi Bunda Dinda.
3: Naon?
0: Ningges lila cenah cantik ente jalur banget karijut cenah. Teuing Bunda nih sa cantik Bunda teh.
1: Bunda mah jalur kacang bolu atau?
0: Masa sih?
1: Bunda mah kacang boluna bolu sih.
0: Aduh, berarti jalur bu, jalur bulu berarti si Bunda mahnya.
1: Bunda jalur bulu, potong bulu.
0: Ini resep. Sok atau gak goyang, siap?
1: Siap.
0: Ayo atau kalau gitu mah ding, goyang.

0: Kasih. Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Konten kreator Ica Cello dan Mala Agata dilaporkan oleh Ormas Yakuza Mandeges Malang ke Polresta Kota Malang hari Senin 13 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dugaan pornografi karena yang bersangkutan memplesetkan lagu Anissa Bahar yang berjudul Gapapa, mengubah lagu tersebut dengan lirik berunsur pornografi. Kejaksaan Agung menerbitkan surat penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Pengumpulan data tersebut sebelumnya dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi di BGN periode 2025-2026. Penghentian pengumpulan data tersebut karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah melalui berbagai program strategis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya pelatihan guru BP dan penguatan pendidikan karakter siswa. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga mengkaji penambahan frekuensi pelajaran olahraga di sekolah menjadi 3 kali dalam 1 minggu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Macan Kakak Put ya. Ciao.

penyiarna stres ganeng bunda iyo dirinya teh. Selamat pagi ya, ada Yuning Yuyun hadir cena cantik. Selamat pagi Dian di Cikutra. Halo Mama Elda hadir sambil masak cena cantik. Bu Aam hadir di Cipedes ya. Ah sakia aku mah andalemi pirakwe disebut liur. Ah ganeng sece isar. Hadir putri yang digarawakan cena cehilia.

0: sujang abeh yang dikaluarkan cantiknya kaluarkan yo kaluarkan di imah ya tong cicing wae di imah kudu kaluar jengnya teh jadi kan salaki salaki lain ganeng ah Kang Suhana di permata biru nah atau Kang Suhana genu jeprut akang teh ganeng ah cenya ganeng atau akang dah ada lagi kersiaran akang teh lamun kersiaran kudu ganeng lamun ker hajatan kudu ganeng akang lamun ker malam Jumatan oke okay, sarua kudu gandeng akang akang lamun hayang tegandeng akang cicing nana kuburan gerak akang mau gandeng cantik yang digorowokan di Majalaya Cemeti selamat pagi Teh Putri ada obat tes mata ada padang ayahnya tes mata tes mata sabra 120 buy one get one buy one get one tuh warga Dahlia. Terus itu air bambu 135 buy one get one. Oh tuh wargi tuh. Nen sampai jam 5 nya. Tuh sampai jam 5 pas warga Dahlia. Tuh sahur Kang Adang. Kang Adang menunggu anak oge tuh. Jadi kalau warga Dahlia pengen sambil bertanya-tanya ya mengenai penyakit nanaon ya. Penyakit apapun 44 penyakit. Baik itu penyakit lahir dan penyakit batin ya. Soalnya warga Dahlia maloba. Loba penyakit batin. Cewiwi sampai jam 5 sore, Cewiwi sampai jam 5 sore 135.000 dapat apa buy one get one nya. Aduh ya Kang Abi, tuh tinggali aw, air bambu Habibur Rahman tinggali tuh cuco. Terus tes mana 120 nya buy one get one juga ya. Tuh, buy one get one 120 135 buy one get one. Jadi dapatnya 2 box ya air bambunya ya. Tuh cuco tinggali. Kang Adang bisa mengobati segala penyakit kan ya?
1: Insyaallah.
0: Tuh, penyakit batin bisa?
1: Insyaallah.
0: Bisa. Amin. Amin tuh nunggu jaga anak oke Kang Adang langsung. Ya. Amin. Jadi nanti kalau yang sambil mau tanya-tanya bolehnya Kang Adangnya?
1: Di sini mau curhat juga boleh.
0: Tuh, ya curhat bersama Kang Adang.
1: Curhat lain.
0: Nah. Nun Kang Adang ah sukses buat air bambu ayo Habibur Rahman ya. Tuh tingali. Cuco. Geus ngupat encan ceberbi. Acan ah yang ladu. Mau ngayang ladu, ayang ladu. Kang Akang ayang ladu. Eueuh cenah ladu mah. Akang ngamana teu milu Akang. Kang si Agiri ka dieu geuningan teu ngilu Akang. Cicing meredan di imah keur ngagepan pamajikan jiga na teh au. Cantik abi mah hayang air jeruk. Punten. Punten upami hayang air jeruk. Kari ya, kari ngeletan jeruk na dinya teh. Sorangan. Cebongan acan digorowokeunan, cebungan, saha teh cebungan teh. Ceios, hayang air ketuban, cenah sadar dinya teh ceisar. Aduh ya ceira sehat. Tara ulah ilu ah, ceu ah mani

Busi buat motor Mio enggak? Enggak sayang ya, jual businya buat motor butut. Lain motor Mio, Abi mah.

0: selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

nanti aku dikasih jamur enoki. Bunda, kumaha bunda teh? Nanti ku aku. Sukante nanti aku dikasih jamur enoki. Sadar bunda tukang suung tapi bunda diberes suung. Kumaha bunda teh?

0: disambat ku karuhun sadar saya ya didinya tuh bisa ngajadikeun. Udah sekarang juga aku mau menelpon wargi Dahlia ya lewat jalur rarai tinggal itu Bunda Dinda tadi wargi nggak sengaja WA Putri buru si aning nggak selilah cenah tuh jalur banget karijuat cenah. Bunda Dina, sok atuh. Buruk, Bunda. Bunda siap. Jangan yang hese-hese, enggak, yang gampang, gampang. Ngerarai-rarai jalmi jalan perut. Nah, wargi ambil cai, wargi ambil cai. Bari si banget kan kabangetnya, si banget kan kabanget. Bari ngomong kieu, segar, buruk. Halo jatuh Fatria Ece, ya Ece jatuh Fatria, selamat pagi, salam kenal. Senes kena bujur, teteh sadar teh ai. Kena banget. Bari mawa cai, isi banget kan, kena banget. Segar. Gitu. Yang digorawakan sinaku teteh, nah wana tuh celana pendek kustawan bung ah. Orang yang digorawakan lagi. Bung awah numajo. Ada siapa wargi Dahlia ya? Kita akan melihat yuk videonya ya. Yang sudah mengirimkan video, yang sudah mengirimkan apa namanya jalur-jalur ini, jalur-jalur rarai. Nah, si Dery, tinggal si Dery. Ngomong nawan si Dery. Paling ngomong kyu. Sadar Dery. Mana ya tengah-tengah isi banget kan? Aduh dia mah segar, segar, segar. Baru jeng tadi isi banget kan? Bunda Patih, cina tinggal itu Bunda Patih.
1: Duh! Segar!
0: Bunda Dinda.
2: Halo jatuh Patria.
0: Bunda Dinda, Bunda Dinda.
1: Jatuh Patria, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
0: Emong ah, bunda dah kaya-kaya cayan. Emong dah yang dibasuhan. Ya tinggal di pepep gue pengen gak cayu. Ya kan kornia enak. Mana awang ah, emong. Ya tinggal di cayin awin tadi saya bengetkan karena banget ah. Dengar ya nih.
1: Aduh, segar.
0: Tadi sih banget kan kena banget ah eta mah Teh Yati.
1: Enak.
0: Lain enak Teh Yati segar. Kena banget sih banget kan ngerti enggak sih banget kan. Ya tinggal dicepi deh. Gusti dicai.
1: Segar.
0: Aja, ada aja sadar aja. Teh cepi deh. Dicai. Serius. Aduh, aduh, aduh. Gusti, abi dak memede dak nopana lah iya. Ya Allah, tadi di kamar mandi effort pisan effort cebi deh. Astagfirullahaladzim, lalir. Ayo, baru. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Asik atuh.
0: Burung ah.
3: Gogogog goyang.
0: Goyang. Aduh. Coba gimana sekali lagi coba.
3: Segar.
0: Saya udah tetep gak dadak kacai hela tetep langsung.
3: Udah mau cai deh dia. Ayo kacai nginum. Aku cik kacai nginum.
0: Gusti saya kelakuan teh.
3: Lompat telah kacai.
0: Gusti agung baris atau baju teh. Balas atau baju teh?
3: Teh baju mah wajah hungkul.
0: Wajah hungkul no base.
3: Nyaba. Nah, saya mah bisa langsung dilap ku anuk.
0: Oh. Ai nu base teh wajah, ai nu handap base henteu.
3: Base tadi penting.
0: Aduh, ayo siap digoyang atuh.
3: Siap.
0: Ayo boro orang Ciwidey. Cenah wawak nariu, cenah digoyang.

0: Payun, anu gemoy, anu demplon, anu bohai.
1: Terus
0: semok pokoknya segalana.
1: Segala di babahan. Terus
0: nda gopin danu tageta ka mana tara on airnya
1: kan ditanya. Ai neraka bisulan di kana mah.
0: Ngajuru sugan.
1: Heeh juga nama.
0: Bunda Dinda, Magegen, Mama Lilis, Umi Yuna, Umi Lila, Isar Ibun, Santi Kopo, Bapak Keselamat, Bapak Pari, Bumpoy, Bidilung, Ridwan Arca, Ramdan Pasir Kemir, Ardian Pasir Kemir, warga semua yang lagi pantas.
1: Gocin
0: buat bubur you seorang.
1: Terima kasih Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ago go go goyang. Langgamna kada eta?
1: Heeh, ngangke tong one way nya mun ingat. Ambil telepon hiji deui warga Dahlia. Lah dia mana effort pisan jika nanti langsung lompat jika nanti kacai ya mah Gusti aja.
2: Assalamualaikum Anda Putri.
1: Ya Dede, ya Dede ya nah itu best biar di bejaan kita tadi langsung lompat jika nanti teman kacai ya.
2: Kudu atau
1: aduh, siap nih gaya gak sengaja ada dagoanan tadi.
2: Dago, kalau
1: Gusti, no agung kan aja kalian mandi atau aja tinggali.
2: Ini bak mah atuh tadi anjing-anjing subuh aduh sari putri mesok jaya ya.
1: Aduh, di gaya tinggali ya. Baras atuh ada tinggali baju yang celana kabeh ka kena sebrot.
2: Basih putri kan iya oti dina oti di OB.
1: Aduh. Ini gaya.
2: Ini karet nyisap kamar mandinya jadi pede.
1: Lain OTD na OTD iya menya sedang menjadi pembantaian merenannya. Lain jadi CEO.
2: Lain yang oh, kieu mah kerja di OB heula.
1: Ah, iya jadi OB. Geuning wayah kieu ya. Jam sakieu basa kamari geuningan cicing. Iya didinya di sisian tempat sampah. Cicing di sisian runtah.
2: Kada tahu menyambut putri kau jeung
1: bae. Cicing di sisian runtah ya ari deuk nyambut teh make karpet beureum lain cicing di sisian runtah.
2: Rada teu pede.
1: Nyambut nyambut putri ka cicing di sisian runtah. Dan lain di tengah, kan di tengah-tengah alun-alun bari jaipongan, ece teh. Ece sok ngagoyang siap. Ayo, boro deh, goyang cebi deh.
2: Kan buat Rafasya, Rafa Surya, buat Kinja, buat Habi, pokoknya buat teman-teman Rafasya aja yang lagi main layangan tuh tinggalin di
1: hadapan. Aduh, tinggalinnya. Tak budak tuh sekolah.
2: Sekolah siang putri.
1: Oh, sekolah siang atau gitu. Mangga sakit tuh unggul aja.
2: Atau selah gitu unggul.
1: Semangat buat putri. Deh. Amin, Banteng Radio.
2: Goyang dah
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya prung ah go go go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
2: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
3: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Saatnya aku pamit, Anwar Gidalia. Sampai ketemu lagi besok di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Terima kasih yang pada pantengin, ada Ece Lilis, ada Kang Deddy, ada teman-teman Prima Rasa tuh hadir di Seke Muning, tuh Ayah Ece Deborah, tuh tinggal ikut nonton di TikTok, Bahrawing di Cianjur ya, Ece Lala di Garut, Ece Tia Sutiah juga ya. Pamitan akunya ya, besok lagi. Menggoyang wargi Dahlia kembali, oke? Okay? Ya udah, akunya pamit. Ampunan ucan bisa kasambat. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go. Goyang!

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Dahlia Indonesia Pilihan hadir lagi bareng sama Baby Alia sampai jam 12 siang, satu jam pertama persembahan Hydro Coco.

Dahlia FM Bandung Goyang si kasih keluarga Dahlia. Kalau mau ketemu sama baby Alia empat mata langsung di Jalan Burangrang, boleh banget mampir-mampir aja ke sini ya cus ya, sambil pantengin warga Dahlianya sambil OTW sambil di jalan, hati-hati di jalan sayangku ya. Buat warga Dahlia juga yang baru beres-beres di rumah Cinesa, luar biasa numpuk banget baby Alia kerjaannya. Gak apa-apa, sama aku ditemenin sama langgam-langgam pop Indonesia pilihannya warga Dahlia ya. Kalau mau request boleh banget warga Dahlia sambil absen ke 08 11 222 1015. Nanti juga kalau pengen teleponan boleh banget wargi Dahlia. Pokoknya pantengin terus Dahlia Indonesia pilihannya sampai jam 12 siang. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko ya. Belum apa-apa udah ada yang bilang baby Alia gacor banget cerah pagi-pagi. Iya, aku udah minum Hydro Koko dulu wargi Dahlia. Biar hari ini selalu semangat, setiap hari selalu semangat. Karena aman diminum setiap hari. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia ya. Ya pastinya kalau wargi Dahlia banyak banget aktivitas, asa dar-dar-dar, asa digempur banget gitu ya. Udah minum Hydro Koko langsung refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran air yang ada wargi Dahlia ya. WhatsApp yang udah masuk sebentar lagi baby Alia bacain ya di 08 11 222 1015. Baby Alia juga sambil live TikTok di @1015 Dahlia FM. Pantengin terus pokoknya sampai jam 12 siang nanti wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko di siang hari ini untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026 wargi Dahlia ya. Udah minum Hydro Koko langsung seger lagi, wargi Dahlia refresh lagi, padahal hari ini baby Dahlia aktivitas lagi banyak banget. Wargi Dahlia juga sama ya, aktivitasnya lagi murudul banget ya. Asadar derdor banget bulan ini mah wargi Dahlia ya. Baby Dahlia mau nyapa dulu buat yang ada di live di TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM. Teh Astriani apa kabar ya? Terima kasih juga Teh Astriani, kalau mau main ke sini main aja, masa udah nyampe halaman Dahlia senangnya tapi malu mau masuk sini. Ih, akhirnya pulang lagi, enggak usah malu, sok aja. Kalau mau mampir ke Radio Dahlia boleh banget, tapi di jam kerja ya. Kalau Baby Dahlia adanya pagi-pagi setiap hari Senin sampai Kamis jam 10-an sampai jam 12 siang mereka Dahlia ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Yuyun juga di Dayakolot, hatur nuhun ya. Gorengana harana Teh Yuyun, Alipu juga apa kabar. Terus juga orang Cibuntu Timur, Teh Pipit juga hatur nuhun pisan ya. Kang Aldi juga terima kasih banyak. Ada juga Bang Kucai hadir dari Subang Baby Alia ya. Kang Aldinya dari Katapang cina Baby Alia. Danu, lagi apa Danu? Udah sarapan belum? Sarapan sama ulu kutek paku. Cenanya kalau Danu mah biasa nah.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Koko, barengan sama Baby Alia juga, dan ditemenin sama 42 juta orang yang sedang menonton di live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM ya. Yang udah pada absen di 0811-222-1015 juga terima kasih banyak. Hari ini murudul banget WhatsAppnya wargi Dahlia. Ini tuh lagi pada semangat banget ya di hari Rabunya. Semangatnya menggebu-gebu, pasti udah minum Hydro Koko ya. Iyalah, cina Baby Alia. Hydro Koko jadi minuman setiap hari yang selalu diminum karena lagi pusing, lagi puyeng, lagi banyak kerjaan, lagi bad mood. Pokoknya ada ditemenin sama Hydro Koko wargi Dahlia ya. Hydro Koko yang terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita juga lebih terjaga setiap hari nih wargi Dahlia. Biar wargi Dahlia semangat setiap hari, refresh setiap hari di tengah gempuran aktivitas yang ada, bawa Hydro Kokonya kemana-mana wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Baby Alia mau kasih challenge sama wargi Dahlia, yang challenge-nya bener paling cepat ya. Bakalan Baby Alia telepon buat requestin lengkap dan langsung puter. Ready wargi Dahlia, nanti jawabnya langsung ke 0811-222-1015. Sekali lagi jawabnya ke 0811-222-1015 ya. Siap-siap yang mau ditelepon sama aku wargi Dahlia, challenge-nya gampang banget, challenge-nya gampang banget. Coba wargi Dahlia nyanyi langgam yang barusan sedikit aja. Bila memang bila memang kita tak bisa bersama, manya tapi kudu panjang wargi Dahlia, ma gitu ye. Yang bener tah gitu. Bila memang kau tak bisa bersama, kata-katanya wargi Dahlia ya. Maknya sing panjang yang paling panjang, eta ucing. Yang paling panjang, yang paling masuk di telinga Baby Alia, bakalan Baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung puter wargi Dahlia. Kita dengarkan satu-satu suara merdunya wargi Dahlia ya.
1: Bila memang tak bisa bersama.
0: Kurang pondok nafas. Pondok teing kita dengerin lagi yang satu ini ya. Barusan ada dari siapa ya? Barusan teh yang udah Baby Alia puterin ya. Teh Astri ya. Kita dengerin dulu yang satu ini ada siapa.
2: Bila memang kau tak bisa bersama.
0: Ya dangdut-dangdutan Bebeb Deri. Bunda Imut, gimana Bunda Imut suaranya?
3: Panjang,
0: Ita. Bila
1: memang kita tak bisa bersama.
0: Lumayan, lumayan. Cenanya 50 ribu oktav. Cenanya kita cek lagi ada siapa ini.
1: Bila memang kita tak bisa bersama.
0: Lain kita. Kau salah. Bila memang kau tak bisa bersama. Gitu, berarti Sarala.
1: Bila memang kau tak bisa bersama.
0: Ya bener liriknya kakara, rada panjang dehnya. Langsung aja tanpa babi bu bebo, Baby Alia telepon yang ini wargi Dahlia ya. Buat requestin langgam dan langsung putar. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.
4: Hydro Koko, don't stop now.
0: Sama siapa ini?
4: Sama Mama Iban, Cileunyi.
0: Mama Iban di Cileunyi, Mama Iban meni suaranya juga Krisdayanti.
4: Masa.
0: Iya, Krisdayanti pas lagi keselak ini, biji kedong-dong. Salam kenal, Mama Iban. Mama Iban.
4: Ya.
0: Cileunyi yang dekat apa nih? Dekat gunung Manglayang atau gimana?
4: Panyaungan.
0: Oh, di Panyaungan. Pengen langgam apa Mama Iban?
4: Republik.
0: Republiknya mantan. Mau yang mana? Mantan. Lagi sono ke mantan juga. Bapak. Boleh mantannya pengen digocin buat siapa?
4: Buat semuanya aja, salam kenal.
0: Salam balik, Cina ya, siap. Segit. Yeah. Terus ada lagi?
4: Buat Pak Su aja yang lagi kerja.
0: Buat Pak Su aja, aku lagi request lagu mantan. Baik, suami oke kan mantan kabogo, ya biarin ya. Ya udah, tunuhun, teteh gelis, ditunggu langgamnya ya.
4: Iya.
0: Panteng radio.
4: tentang Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia Bunga.
0: Go go go. Ya. Siap, atur, thank you. Ya. Masih banyak suara-suara merdu dari wargi Dahlia yang lain yang enggak sempat Baby Alia puterin karena terlalu murudul ya. Tayati atur nuhun, Teh Erni juga terima kasih banyak. Teh Isar enggak mau ah aku muterin yang Teh Isar mah. Perasaan aku enggak enak. Teh Ira aja juga apa kabar, Kang Farid juga atur nuhun. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey, Bide Bibi Lung juga atur nuhun. Oce Bilal juga terima kasih banyak. Langsung Baby Alia puterin ya. Langgam requestannya udah menang challenge barusan wargi Dahlia yang masih pada pantengin di live TikTok-nya juga terima kasih banyak di 1015 Dahlia FM. Jangan lupa minum Hydro Coco dulu biar kitanya semangat terus setiap harinya wargi Dahlia. Hydro Coco, don't stop now.

Makasih banyak buat warga Dali yang udah pantengin baby Ali ya. Kang Heri dari Cibedug, hatur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama Teh Siti dari Cimahi. Salam kenal juga Teh Siti ya. Mama Dewi di Simpang Tanjung Sari juga lagi pantengin, hatur nuhun. Salam kenal juga baby Alinya buat Bu Enak dari Kajim Cina baby Ali ya. Bu Enak terima kasih banyak, selamat pantengin baby Alianya ya. Terus juga Kang Ahmad Dudi juga terima kasih banyak. Kang Haris dari Cigondewa juga hatur nuhun. Kang Ahmad Rahmat dari Cibaduyut. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama siapa ini, ada Teh Trias Dian, hatur nuhun. Aurora Ciwidey jenenya baby Ali ya. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama yang namanya Teh Tatat, hadir cina baby Ali ya. Teh Tatat tos tuang Teh Tatat. Baby Ali ya, Mama Ika Cinta Asih juga hadir. Terus juga ada Aji di Citapen juga hadir baby Ali ya. Teh Nining di Cisereuh juga nuhun ya. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama Mang Olas dari Saguling cina hadir beb. Terus babynya ketemuan lagi sama Domo juga hadir. Kak ini sama Igut dari TKI cina pendengar lama pendatang baru, hatur nuhun konveksi Dark ID cina, terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga baby Ali ketemuan lagi sama siapa nih, Poti Cumi dari Padalarang juga terima kasih banyak. Apa kabar juga buat Teh Lilis Fauzan juga terima kasih sayang ya. Mama Zahran Kausar, Mama Alifa, Zhang Uli, Jenri Aldila, Rini Otik, TSA, Kiki Toing, Cece juga terima kasih banyak ya. Tenami Memori juga hatur nuhun. Teh Siti Konveksi Alfas dari Permata Hijau Rencaikek juga terima kasih banyak ya. Mas Bro di Maroko Siamplas juga nuhun ya. Apa kabarnya juga baby Alinya buat Teh Tami. Terus juga ketemuan lagi sama JJ Romero. Lukman Pasar Baros juga nuhun sayangku. Bebeb Diri. Terus juga ada lagi yang namanya siapa nih, Wauci di Binong Jati juga terima kasih banyak. Ece Bilal juga terima kasih banyak ya. Kang Oboy Balebat cenah hadir baby Alia. Teh Elis di Jalan Peta, Mama Lilis di Ciwidey, Bu Arpan Bojong Kacor juga hatur nuhun pisan. Bunda Imut juga terima kasih banyak ya. Baby Alianya nanti ketemuan lagi di interval kedua Wargi Dahlia. Satu jam persembahan Hydro Kokonya udahan dulu ya. Pokoknya nanti di interval kedua bakalan ada salah satu hotel keren di Kota Bandung yang bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Baby Alia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: wajib masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Terkait motif berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pegawai dalam kategori pertama mengaku baru sekedar mencoba judi online. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan jabatan. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan akan reaktivasi operasional pada 17 September 2026 sebagai bagian dari persiapan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas telah dilakukan pada 7 Juli 2026 untuk memastikan akses kendaraan menuju maupun keluar kawasan bandara berjalan lancar ketika penerbangan kembali beroperasi. SMA dan SMK Negeri Jawa Barat berpotensi mengalami penyesuaian aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali uang SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: barengan sama teman-teman dari Malaka Hotel. Selamat panteng lagi, persembahan Malaka Hotel dan Radio Dahlia FM. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik di Dahlia Indonesia Pilihan. Kali ini bakalan bincang seru barengan sama salah satu hotel kece di kota Bandung, wargi Dahlia. Dan ini tetanggaan banget sama Radio Dahlia FM Bandung. Dan sekarang sudah hadir di sini teman-teman dari Malaka Hotel Bandung. Ada Kak Dwi selaku sales eksekutif, selamat siang.
1: Halo Mbak.
0: Apa kabar, sehat ya?
1: Baik, luar biasa. Gimana Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ya. Selain ada Kak Dwi, juga ada Kak Gadis ya, yang masih gadis. Selaku Marketing Communication dari Malaka Hotel. Kak Gadis, damang.
2: Damang baik.
0: Alhamdulillah. Tetanggaan ya kita ya.
2: Betul, tetanggaan dekat banget.
0: Tetanggaan dekat banget.
1: Tinggal jalan kaki gak
0: sih? Bener gak sih? Bener, tinggal jalan kaki. Terus aku tiap ada di sana, pasti aja kalau di weekend ngedenger ada dang-dreng-dreng-dreng, ada event selalu tiap weekend.
2: Betul.
0: Venue weddingnya itu teh juga ya?
1: Betul. Untuk Malaka sendiri itu kita lebih ke beberapa event sebetulnya, tapi emang untuk weekend itu kita kebanyakan di wedding, Mbak. Betul.
0: Okay.
1: Untuk di weekdays-nya kita banyak di meeting dan social event.
2: Betul.
0: Okay. Nah, kalau aku boleh tahu, wargi Dahlia juga pasti pada kepo. Ini kan bisa dibilang sering banget yang wedding tuh di Malaka Hotel gitu. Punya venue outdoor atau indoor atau seperti apa, Kak?
2: Kita ada dua-duanya. Kita ada indoor, ada juga outdoor. Dan kita tentunya punya gedung glass house. Jadi gak biasa monoton gedung yang only dinding gitu ya.
0: Yes.
2: Kita ada gedung glass house yang mana itu bisa indoor dan juga outdoor. Ada dua lantai juga. Jadi kalau pengen wedding santai, terus vibesnya asri, tenang, banyak udara natural gitu.
1: Yang
2: boleh
1: pasti
2: banget.
1: Tengah kota sih.
2: Iya itu sih.
0: Tepatnya alamatnya di mana nih?
1: Untuk alamatnya sendiri kita di Jalan Halimun nomor 36, Palasari, Bandung.
0: Dekat dari Radio Dahlia ya?
1: Betul, dekat dari Radio Dahlia. Sama kalau dari tol Buah Batu itu, itu sekitar 10 menit. Deket banget.
0: Dan bukan area yang suka kena macet juga di daerah sini tuh ya?
1: Betul.
0: Jadi enak. Betul. Parkirannya gimana, Kak?
1: Kalau untuk parkiran sendiri, kita udah cukup luas karena kita sekarang tuh kita udah punya basement sendiri. Jadi untuk kapasitas mobil sendiri itu 60-80. Lebih itu udah kita bisa provide untuk parkiran. Karena untuk kapasitas wedding kita sendiri itu biasanya gede-gede juga. Tapi kita mulai dari intimate juga bisa mulai dari 100 pack hingga 700 hingga 800 pack itu bisa.
0: Berarti besar banget dong venue-nya. Sampai kapasitas 800 pack juga bisa.
1: Iya, kita provide.
0: Nah, ini yang bikin penasaran adalah mulai dari harga berapa per packnya kalau pengen wedding di Malaka Hotel Bandung.
1: Oke, kalau untuk wedding sendiri kita itu start from dari 33 juta itu untuk 100 pack, tapi makin banyak packs yang diambil, harganya tuh makin affordable lagi.
2: Yes.
1: Jadi banyak beberapa benefit yang kita tambahkan, dan untuk makin banyak packs-nya, harganya makin affordable.
0: Ini belum apa-apa, ada yang komen di live TikTok-nya katanya, gimana? Sukses selalu buat Hotel Malaka. Pernah datang ke City waktu ada saudara nikah, tempatnya keren. Dari Kang Gilang, luar biasa. Luar biasa, sekeren. Apa sih, pengen boleh dong digambarin Teteh AA gitu ya. Vibes-nya, ambience apa yang bisa kita dapetin kalau misalkan wedding di Hotel Malaka?
2: Kita selain hijau-hijau tadi yang udah sempat aku singgung, kita tuh punya arsitektur yang modern industrialis gitu. Jadi cocok banget buat pre-wedding foto-foto, buat foto-foto pas wedding, buat teman-teman yang mau OOTD-an, bisa banget.
1: Betul, containable kok untuk venue kita juga. Dan kita juga kan ada kafenya juga ya, Kak. Jadi untuk si kafenya sendiri itu banyak tuh yang untuk datang sekedar untuk konten dan untuk WFC. Dan untuk si Malaka sendiri itu bisa dipakai semua acara juga sebetulnya, Kak.
0: Bukan hanya wedding aja.
1: Bukan hanya wedding.
0: Jadi apa aja contohnya?
1: Social event. Social event itu meliputi lamaran, pengajian, terus
2: yoga. Bisa.
0: Birthday party juga birthday bisa.
1: Betul.
0: Party
1: jadi Malaka tuh lebih ke lifestyle sebetulnya.
0: Oke. Nah, untuk harga per pack-nya dari beberapa event tersebut berbeda-beda pastinya ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan untuk birthday party mulai dari harga berapa sih, Kang?
1: Kalau untuk birthday party itu kita start from dari 195.000 per
0: pack. Serius?
1: Betul.
0: Murah banget.
1: Dan itu ada outdoor-nya juga loh. Dan di glass house-nya sendiri itu bisa pakai after party juga. Jadi itu cukup seru sih.
0: Oke, luar biasa banget ya. Yep. Ini udah kebayang kayak vibes-nya tuh kayak santai, tapi tetap deket sama tamu. Betul. Gitu ya. Terus kita punya foto-foto yang benar-benar estetik ya kayaknya.
2: Yes.
0: Wah, kalau mau booking untuk wedding dan social event itu biasanya harus hamin berapa sih Kak? Kalau di Malaka kayaknya kelihatan kalau aku tiap lewat weekend tiap ada aja eventnya penuh wae.
1: Kalau untuk itu tergantung availability tanggal sih sebetulnya. Jadi kalau mau untuk booking nih, kalau untuk wedding atau acara apapun itu bisa booking melalui kita juga. Bisa melalui WhatsApp atau bisa DM Instagram juga.
0: Oke.
1: Boleh aku spill untuk nomor WhatsApp-nya?
0: WhatsApp-nya spill dong Kak, tapi pelan-pelan silakan.
1: Boleh. Untuk WhatsApp-nya sendiri di 089-6464-5359.
0: Satu kali lagi.
1: Boleh. Di 089-6464-5359.
0: Oke, ya Kak Gadis, barangkali ada wargi Dahlia yang baru nih di Bandung tuh baru tinggal beberapa bulan dan masih penasaran sama Malaka Hotel. Di sosial medianya sering update enggak? Terus sosial medianya apa
2: pasti
0: nih Kak?
2: Kita ada Instagram, ada TikTok juga, ada Facebook. Kita ada di @malakahotel.
0: Oke.
2: Semua sosmednya itu di @malakahotel.
0: Oke. Kak Gadis, tapi kalau misalkan bride atau misalkan wargi Dahlia yang ngadain acara di situ gitu, tapi pengen sekalian nginep, bisa enggak sih? Ada enggak?
2: Bisa banget. Karena kita sediain kamar, kita ada suite room, itu family room.
1: Betul. Yang mana untuk total ada, kamar kita itu ada di totalnya 48 kamar dengan 3 tipe kamar yang berbeda. Jadi kalau untuk bikin event di Malaka nih, mau sekalian dengan nginep, boleh banget, nanti ada special price.
0: Oke.
1: Okay. Khusus untuk tamu-tamu yang bikin event di Malaka Hotel gitu.
0: Oke. Okay. Mulai dari harga berapa nih kalau pengen nginep di sana di Malaka?
1: Oke. Okay. Untuk kamar sendiri itu kita start from dari 580.000. Itu sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang.
0: Wow. Ya, itu kalau misalkan di weekend harganya beda nggak sih Kak?
1: Kalau di weekend itu ada perbedaan, cuman tidak signifikan.
0: Masih tipis-tipis lah.
1: Betul, masih
0: sama-sama
1: tipis-tipis
0: aja. Nah, terkait fasilitas ya yang bakalan didapetin sama bride ataupun siapapun yang ngadain acara di situ, dapat fasilitasnya apa aja Kak Gadis?
2: Banyak, kita yang pertama tadi kamar,
1: betul.
2: Terus kita juga ada catering.
1: Iya, jadi venue dan cateringnya sudah include dari Malaka Hotel.
0: Bukan hanya venue aja berarti ya, kita, dengan harga yang tadi itu.
1: Betul, betul. Itu sudah include dengan cateringnya Malaka Hotel. Dan kita juga ada beberapa spesialis makanan juga, jadi kita bisa provide western food, Asian food, atau Nusantara.
0: Yang biasanya dikangenin sama tamu-tamu yang datang ke sini, ke sana, makanan apa gitu.
2: Ini buat venue wedding ya. Buat wedding biasanya orang-orang tuh paling sering ngantri di stall Saikoro.
1: Saikoro.
2: Itu beneran sampai ngantri.
0: Ada stall Saikoro.
1: Betul.
2: Ya, dan Saikoro itu live cooking.
0: Wow.
2: Langsung dimasak.
0: Dengan harga tadi mulai dari
1: 33 juta.
0: 33 juta. Betul. Udah untuk berapa PK?
1: Itu untuk 100 pack.
0: Wow.
1: Dan makin banyak pack yang diambil, harganya makin affordable lagi.
0: Wah, ini mah worth it banget. Udah dikasih free tempatnya juga. Cateringnya udah ada. Yes. Dikasih free buat honeymoon gak?
1: Free honeymoon ada. Ada. Nanti di setiap paketnya itu ada beberapa benefitnya juga. Dan itu salah satunya itu free untuk honeymoon. Honeymoonnya di tipe kamar suite room yang kita punya.
0: Udah lengkap banget berarti ya wargi Dahlia. Ini juga ada yang tanya kan, sebentar lagi yang seperti kita tahu kalau di Bandung itu bakalan ada Grand Royal Wedding Exhibition. Ini udah ada yang tanya loh di TikTok. Kalau Hotel Malaka ada nggak nanti katanya di GRWE? Jangan dulu dijawab, tahan dulu. Penasaran kan wargi Dahlia, ada nggak nanti ya di GRWE? Dan nanti bakalan ngasih promo spesial nggak di sana? Makanya wargi Dahlia pantengin terus di Bincang Seru bersama dengan Hotel Malaka Bandung. Yang mau tanya-tanya boleh banget ke 0811-222-1015 atau wargi Dahlia juga bisa pantengin live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM, bisa tanya-tanya langsung di situ wargi Dahlia ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, Bincang Seru bersama dengan Malaka Hotel Bandung. Prungah, go go go, kuyah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik masih dibincang seru bersama dengan Hotel Malaka Bandung Wargi Dahlia ya. Ini wedding venue impian semua orang di Bandung dan luar kota Bandung juga kayaknya udah ngincer banget ya wedding di Malaka Hotel ya. Nah, tadi udah ada yang nanya di live TikTok kakak-kakak ya, katanya kalau Hotel Malaka hadir nggak di Grand Royal Wedding Exhibition yang sekarang lagi dipersiapkan di kota Bandung katanya.
1: Kita hadir tentunya, kita ada di booth E11 yang ada di Grand Royal Wedding tadi. Terus kita tuh ada beberapa benefit kak.
0: Apa aja tuh?
1: Yang pertama, kalian bisa dapetin potongan diskon sampai dengan 5 juta.
0: Wow. Itu. Khusus untuk yang datang ke sana.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ini pokoknya berlaku selama acara itu aja gitu ya. Terus yang kedua, kita juga ada nawarin bakal dapat digital wedding invitation. Itu lagi naik banget sih.
0: Iya.
2: Jadi sudah include dengan digital wedding invitation.
0: Gak perlu cari vendor include lagi kitanya ya.
2: Gak perlu.
1: Khusus untuk 3 orang aja.
0: Wow.
1: Jadi yang paling cepat.
0: Oke, okay, tanggal berapa memang eventnya kak?
1: Kita ada di tanggal 17 sampai 19.
2: Jadi okay, hari Jumat, Sabtu dan juga hari Minggu.
0: Lokasinya di mana katanya?
2: Di Grand Sudirman Ballroom.
0: Oke, okay, di Grand Sudirman Ballroom. Jadi betul, nanti datang tanggal 17 sampai tanggal 19 Juli.
1: Betul.
0: Cari booth nomor
1: E11
0: langsung ya. Wargi Dahlia diciriin sadaya dari sekarang ke booth E11 nanti langsung tuh promo yang potongan sampai 5 jutanya diincer aja Wargi Dahlia ya. Makanya ini Wargi Dahlia, kalau misalkan Wargi Dahlia penasaran gak mau ketinggalin informasi seputar Malaka Hotel, sosial medianya boleh diingetan lagi kak.
2: Boleh. Atau enggak mungkin setelah siaran ini kadang suka banyak yang lupa ya mbak. Jadi nanti bisa kontak kita juga.
0: Betul.
2: Kalau untuk nanyain booth-nya bisa, dan untuk informasi itu sudah ada di Instagram kita juga.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Kita sosial medianya ada di Instagram, ada di TikTok, Facebook, semua nama akunnya kita ada di @malakahotel.
0: @malakahotel di follow dari sekarang ya. Ini luar biasa banget yang nanya banyak banget, kita bacain pertanyaan dulu deh ya.
2: Boleh.
0: Ini dari KR ER pengen tanya katanya, kalau selain wedding di Malaka Hotel apakah bisa digunakan untuk arisan, pengajian ataupun photoshoot?
2: Cina. Oke, untuk di Malaka sendiri yang tadi kita bicarakan juga, kalau untuk di Malaka itu kita lebih ke lifestyle, jadi bukan hanya wedding, tapi kita bisa terima social event juga, terus lamaran, foto taking, foto produk. Untuk social event ada turunannya juga, ada
1: banyak, ada yoga,
2: ada reuni, ada ulang tahun dari mungkin umur 1 tahun hingga dewasa.
0: Wih, keren ya. Terus juga ada yang tanya dari Kapamela, katanya kalau untuk wedding di sana maksimal berapa pack dan lokasi parkirnya seperti apa, aman enggak katanya?
2: Okay. Untuk wedding sendiri kita up to di 700 hingga 800 packs. Dan untuk parkirannya sendiri kita luas. Kita betul, udah ada basement sekarang. Jadi untuk kendaraan nih
1: enggak perlu khawatir lagi.
2: Enggak perlu khawatir. Itu muat sih kalau untuk puluhan mobil.
0: Wah keren, jadi jongjon ya bikin acara juga ya kalau parkirannya aman mah. Terus juga ada yang tanya lagi ini katanya, sebentar kita cek dulu, dari Teh Yuke mau tanya katanya kalau wedding di Malaka Hotel terus mau foto pre-wed di sana itu kena charge lagi nggak katanya?
2: Kalau untuk foto kalau untuk wedding di Malaka itu sudah include dengan foto
0: bebas foto pre-wedding sana.
2: betul. Jadi untuk areanya itu bisa pilih mau indoor atau area outdoor. Nanti tinggal ditentuin tanggal yang availability untuk foto-fotonya gitu.
0: Oke. Ya itu hanya venue aja ya, fotografernya bawa sendiri. Jodohnya bawa sendiri juga.
1: Of course.
0: Sampai pengen foto prewed tiba-tiba yang ditarik kadui nanti di sana.
2: Aduh,
0: ya. Terus juga ada tanya lagi ini dari Teh Yati katanya, aku mau tanya kalau harga untuk wedding di Hotel Malaka mulai dari berapa per packnya katanya, boleh diingetin lagi kak?
2: Oke. Kalau untuk harga sendiri untuk wedding itu kita start from di 33 juta untuk 100 packs. Makin banyak packs yang diambil itu harganya makin affordable dan banyak benefit tambahannya.
0: Oke, ini ada yang tanya juga, oh berarti katanya dekor belum termasuk dari paketan ya, atau bisa paket all in katanya dari Malaka?
2: Okay. Kalau untuk paket kita sendiri itu hanya venue dan catering sebetulnya. Tapi kalau mau all in boleh nanti bisa konsultasi via WhatsApp. Jadi
0: siap.
2: Nanti kita bantu untuk wedding dream-nya.
0: Wih, nanti dibantu wedding dreamnya sama Kak Gadi sama Kak Dwi nih. Makanya di WhatsApp aja dari sekarang ya, di save dulu nomornya Wargi Dahlia ya. Terus juga ada lagi yang tanya dari Teh Imas dari Cimahi ya, untuk pre-wed only apakah bisa atau enggak di Hotel Malaka karena venue-nya bagus.
2: Oke, okay. Kalau untuk pre-wed only kita sebetulnya ada paketnya juga.
0: Okay.
2: Jadi mau pre-wed di Malaka nih tapi venue-nya udah di tempat lain, itu pun bisa kok, bisa kita provide. Nanti bisa via WhatsApp untuk menanyakan availability tanggalnya juga.
0: Iya. Misalkan ada Wargi Dahlia yang dari luar kota, venue weddingnya di luar kota, tapi Kabita cina pengen pre-wed di Bandung gitu, di Hotel Malaka, itu berarti bisa ya ada paketannya?
2: Sangat bisa, itu kita ada paketannya juga.
0: Okay. Terus juga ada Adi di Cibiru, aku udah follow loh dari lama katanya Hotel Malaka. Ih keren.
2: Thank you so much. Terima kasih.
0: Juga ada lagi yang tanya, Reza di Lembang mau tanya kalau nginep di Hotel Malaka, apakah menyediakan tambahan extra bed untuk anak ataupun ada tamu yang ketiga, dan biaya tambahannya itu biasanya berapa katanya?
2: Oke, kalau untuk extra bed itu kita sediakan. Jadi itu dikenakan additional charge, itu biasanya di start from 250.000. Untuk per extra bed itu sudah termasuk sarapan. Dan jika tadi kan kakaknya bawa keluarga ya?
0: Iya, yes, betul.
2: Kita ada fasilitas sepeda juga.
0: Apa
2: kalau
0: tuh?
2: Untuk fasilitas sepeda ada sepeda anak yang free kick bike itu, sama ada sepeda dewasa juga. Terus kita ada mini playgroundnya juga di area outdoor.
0: Oh, ya ampun, jadi cocok banget berarti buat bawa anak-anak juga ya.
2: Betul. Terus lagi males kemana-mana nih, kita juga ada kafe di sana.
0: Ada kafe. Terus Hotel Malakate di depannya juga ada taman kota ya.
2: Betul.
0: Ya. Ada jadi taman kota. Asri banget aku kalau udah kesana.
2: Rindang.
0: Rindang sekali ya. Nah, Kak Gadis, ini kan selain untuk venue wedding ya, biasanya yang sering di booking juga di sana adalah untuk venue meeting gitu ya, corporate-corporate gitu. Itu biasanya seperti apa sih konsep meeting yang selalu dilaksanakan yang ada di Malaka?
1: Ya, kita meetingnya banyak sih, bisa yang santai, dari yang santai, bisa juga yang formal banget, bisa banget. Kita buat venue-nya ada 4.
2: Betul.
0: Ada apa aja tuh, Kak?
2: Kita dari start from kapasitas 10 pax hingga kapasitas 100 pax kita sediakan, Mbak. Jadi kalau untuk si ruang meetingnya sendiri, yaitu tadi betul seperti yang Mbak Gadis infokan. Jadi kalau untuk meeting di kita tuh tidak selalu formal pun bisa. Jadi mau misal nih pakai full bean bag itu bisa juga. Karena areanya itu kan kalau yang untuk kapasitas besar itu kan kita pakai glass house ya. Jadi si itu tuh bisa dibuka tirainya. Jadi kalau untuk santai-santai sambil lihat hijau-hijau gitu bisa banget. Gitu.
0: Itu rekomendasi kalau di Hotel Malaka ngadain acara entah itu wedding ataupun meeting ataupun gathering corporate, itu cocoknya acara pagi atau acara sore ke malam sih? Kayaknya cocoknya sore ke malam.
2: Sebetulnya
0: bisa.
2: Sebetulnya kalau di kita sendiri cocok segala waktu.
0: Segala waktu cocok ya.
2: Betul.
0: Kalau pengen malam boleh.
2: Boleh, sore ke malam boleh atau enggak pagi ke siang juga boleh. Karena kalau pagi ke siang juga itu masih oke. Jadi si penerangannya juga sangat oke. Kalau sore ke malam juga itu cukup oke juga karena di setiap sudut kita tuh kita sediain lampu juga. Jadi enggak khawatir kalau aduh ini kayaknya gelap, enggak. Itu pasti terang.
0: Iya.
2: Dan pasti Instagrammable lah.
0: Ah, sudah langsung ini mau jadi wedding dream ya. Hanya kalau Baby Alia udah kalewat Wargi Dahlia. Wedding anniversary mungkin bisa di situ
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa wedding anniversary. Buat bulan apa tuh, Mbak?
0: Bentar ya, diingat-ingat dulu. Asal jangan wedding yang kedua, ketiga, keempat Wargi Dahlia ulah ya. Mending wedding anniversary aja. Jangan ganti pasangan, mending tetap pasangannya tapi rayain anniversary aja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Di Malaka Hotel.
0: Malaka Hotel. Oh, atau bahkan Baby Alia kepikiran deh. Kayaknya anak Baby Alia cowok bisa buat acara sunatan.
2: Oh, bisa, ya? Bisa, kita kan bisa. Terus setelah sunatan mungkin langsung lanjut ulang tahun.
0: Ya ampun, aku temenin Malpoe di Malaka jika nanti ya. Ya karena saking memang tempatnya bagus Wargi Dahlia, makanya menjadi tempat impian untuk orang-orang bikin event di sana. Betul, gitu ya Wargi Dahlia ya. Nah, buat Wargi Dahlia yang masih penasaran pengen lebih tahu informasi lengkap seputar Malaka Hotel, jangan kemana-mana, pantengin terus aja ya. Dibincang seru bersama dengan Malaka Hotel, bisa tonton live TikToknya juga di @1015 Dahlia FM. Prungah, go go go, goyang.

0: pilihan. Galia Indonesia pilihan.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat
1: Raisa,
2: okay,
1: Perunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakter lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
6: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
7: Ya.
6: Ada kabar dari adik.
7: Ya.
6: Sakit lambung, udah parah Pak.
7: Oh adik, adik kandung ya?
6: Adik kandung namanya Sahidin.
7: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah?
6: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun gak ada itu ya Pak ya?
7: Reaksi apa-apa.
6: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis Pak. Adik saya sehat.
7: Sehat sembuh.
6: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
7: Tidak lebih sehat.
6: Sehat sampai sekarang.
7: Alhamdulillah.
5: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
8: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngeliatnya. Oh. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Dahlia Indonesia Pilihan, cuma di Dahlia, bersama

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih dibincang seru bersama dengan Malaka Hotel Bandung nih wargi Dahlia. Ya luar biasa Kak Gadis ini banyak yang gagal fokus sinanya di live TikToknya Radio Dahlia FM. Makanya kalau ketemu pengen ketemu sama Kak Gadis sama Kak Dwi langsung main ke Malaka Hotel booking dari sekarang juga ya. Buat staycation tadi bisa, buat wedding venue juga bisa. Betul. Terus buat meeting social event juga bisa. Semua bisa weh ya di Malaka Hotel mah. Ini ada yang tanya juga katanya. Di Malaka Hotel kan terkenal sama kafenya juga katanya. Kalau kafe di Malaka Hotel itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari Bukan Makanan Jepang nama akunnya.
1: Oke. Halo dari Bukan Makanan Jepang. Jadi kafe kita namanya Fox Eat Cafe. Kita bukanya dari jam 7 pagi sampai tutupnya jam 10 malam. Cuman kita close order di jam 9 malam
2: atau setengah 10 itu nanti menyesuaikan kalau untuk itu. Tuhan, kita mah lebih fleksibel.
0: Iya, ini luar biasa gimana kebutuhan klien ya.
2: Betul, gimana kebutuhan klien.
0: Keren-keren pokoknya segala sesuatu di Malaka Hotel bisa diobrolin aja ya requestnya.
2: Bisa diobrolin.
0: Oke. Kalau menu jagoannya di kafenya ada apa sih biasanya?
1: Oh, banyak. Kita biasanya yang paling sering dipesan ada truffle cheeseburger, itu satu.
2: Itu melted sih.
0: Itu melted. Udah kebayang.
1: Oh, jadi pengen lagi.
0: Sebentar, ini jam rawan loh.
1: Iya lagi.
0: Lagi kekurubukan gitu nih. Terus itu kebayang banget. Terus ada apa lagi?
1: Terus kita ada menu baru, berbagai macam spaghetti. Gitu. Jadi ada bolognese, aglio olio. Terus ada chicken juga, yang di toppingnya ada chicken fillet gitu, kita ada. Itu menu baru.
0: Ini udah kebayang pasti enak-enak wargi Dahlia ya.
2: Kalau jangan lupa kita juga ada ramen. Wih, itu ramennya enak.
0: Ramennya itu udah cari khas banget di Cafe Malaka itu ya.
2: Betul, itu khas banget dari si Cafe Malaka itu.
0: Itu ready setiap hari gak Kak?
2: Jadi setiap hari.
0: Aduh, kayaknya makan siang hari apa ya, kesana deh.
2: Boleh dong.
0: Aku lagi ngidam ramen deh kayaknya.
2: Ramen sama si truffle cheeseburger itu harus dicoba deh.
0: Oh, ya jadi banyak yang belum tahu wargi Dahlia termasuk Baby Alia juga taunya kalau misalkan mau menikmati hidangan di kafe itu harus nginep dulu atau harus ada event dulu di sana. Tapi kalau sekedar nongkrong-nongkrong juga bisa berarti ya.
2: Itu untuk umum. Jadi kita buka untuk umum dan boleh banget

0: mau langsung mampir ke Malaka, jadi tidak mm-hmm. hanya menginap, mm-hmm. tapi mau kita mau dine in nih,
1: yes.
0: atau take away, itu bisa banget.
1: Oh ya ampun, sambil meeting-meeting kecil sama corporate-nya juga bisa,
0: Wargi Dahlia ya. Atau sama couples-nya.
1: Oh ya ampun. Nah itu kalau misalkan ada acara-acara tertentu, misalkan pengen ada bridal shower, atau misalkan pengen ngerayain anniversary di cafe, itu bisa juga.
0: Bisa.
1: Oke.
2: Segala bisa.
0: Perpisahan anak-anak sekolah pun bisa di kafe kita bisa.
1: Wih keren ini Mawar Gidalnya. Kabarnya di bulan Juli ini ada promo khusus ya untuk yang meeting di Malaka Hotel.
0: Betul, betul.
1: Promo apa itu?
0: Kalau untuk si meeting sendiri itu promonya itu. Jadi kalau untuk para pendengar nih, kalau yang udah ngedengerin, terus nanti langsung bisa japri ke kita juga. Itu nanti kita kasih free stall untuk di meetingnya.
1: Wow. Gitu. Khusus booking di bulan ini aja?
0: Khusus booking di bulan ini.
1: Tapi untuk meetingnya bisa dipakai untuk bulan depan?
0: Bisa, bisa. Oh. Jadi periode bookingnya di bulan ini.
1: Oh, oke. Okay. Sekali lagi kalau Wargi Dahlia pengen tanya-tanya, pengen booking untuk acara-acaranya, WhatsApp-nya kemana kak?
0: WhatsApp-nya di 089-6464-53-598.
1: Sekali lagi
0: di 089-6464-53-598.
1: Kagak di sosial medianya boleh diingetin lagi sama Wargi Dahlia untuk Wargi Dahlia tahu info lebih lengkapnya.
2: Kita sosial media ada di Instagram, TikTok, Facebook. Kita ada di @malakahotel. Ya,
1: oke. Teh, Teh Gadis boleh sambil diingetin lagi ke Wargi Dahlia kalau pengen dapat potongan 5 juta rupiah sampai 5 juta rupiah, terus ada hadiah-hadiah lainnya, boleh diingetin buat datang ke GRWE. Silakan Teh, di tanggal berapa dan di booth berapa?
2: Oke, kita bakal ada pameran wedding buat teman-teman yang lagi cari venue, glass house, akses gampang kemana-mana, bisa banget nanti datang di acaranya. Ada di tanggal 17 sampai dengan 19 Juli, kita di booth E11.
1: Di Grand Ballroom Sudirman.
0: Betul, di Grand Ballroom Sudirman.
1: Oke, di acaranya Grand Royal Wedding Exhibition ya, luar biasa banget. Terakhir deh dari Kakak Dwi ya, boleh diingetin ke Wargi Dahlia, kenapa sih kalau misalkan kita pengen ngadain social event, wedding, meeting, mau staycation, harus ingetnya Hotel Malaka.
0: Oke, karena Hotel Malaka itu kita indoor outdoor di tengah kota, terus si venue-nya itu ada glass house-nya juga, itu pembeda dari tempat lain. Dan itu pasti akan memorable kalau bikin event-nya di Malaka, mau entah itu wedding, meeting, atau social event.
1: Oke, makasih banyak Kak Dwi, Kak Gadi sudah mampir satu jam, gak kerasa ya.
0: Gak kerasa ya.
1: Udah satu jam. Udah. Jangan Wargi Dahlia kalau masih belum puas sama informasinya, pengen tahu lebih lengkapnya lagi, di follow aja sosial medianya Hotel Malaka Bandung ya. Kalau gitu Baby Alia sama Kak Dwi sama Kak Gadi pamit dulu ya Wargi Dahlia ya. Sehat-sehat buat kita semua. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, kuku-kuku, kuya.
3: Buat Wargi Dahlia yang udah pantengin bincang seru kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di bincang seru kita selanjutnya. Persembahan Malaka Hotel dan Radio Dahlia.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari muterlah Gampang Ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga, goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggang pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbal Tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: 1,5 Dahlia FM Bandung,
5: Guys, berhenti.
6: Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
7: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
8: Pagi, Bu.
9: Ayah sama Ade udah pada siap.
8: Udah dong, Bu.
10: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
8: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
9: Siapa dulu dong ibunya?
8: Iya, ibu memang paling hebat.
10: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
8: Pastinya dong.
9: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
10: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
11: Satu jam non-stop dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang dan sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tuned.
5: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: 1 jam non-stop dangdutan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
2: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
4: Korban yang sebelumnya dua orang, yakni ibu dan anak, kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak, yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan, menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat, petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
5: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu dari satu, jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.
4: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
3: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
6: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
7: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
6: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
3: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
8: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan, penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
9: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa warga negara sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
8: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
10: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
3: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
12: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
2: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
3: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
13: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat.

0: berikut ini.
1: Nama saya Pak Pauswara, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata. Alami terus.
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata,
1: udah lepas.
2: Ya. Pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Pak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes. Sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Terus sabaraha lami Pak?
4: Ah, terus lami Pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpa Propolis, gitu nya terasan saya pijiknya, terus karawas lah gitu hara rampang gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terak karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh lambung, ini nama alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean tebal, gitu tuh, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini nama alhamdulillah, hara rampang lah, alhamdulillah. Ayah 70% lah, pengen karawas gitu. Ke masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti tabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dahlia FM.
1: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kayaknya barare.
6: Tos sabaraha lami, Bu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
5: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru atas saya sing siremen. Alhamdulillah ini atas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: aja kembali madahlia pem Bandung goyang sik asik Allah gitu. Lah ada meni hulang-hulang gitu ada.
1: Nya atuh da Abah abdi mah sok sakapeung kitu nya. Kapikira gitu batur heueuh kuat digawe isuk berang peuting nah teu carangkeun nya Abahnya.
0: Ih atuh da ari. Jangan hirupan kula warga mah tuh padang geus ngalikeun gawe nepikeun ka ayeuna teh teu balik-balik. Ngabelaan Habibur Rahman eta teh ah nya kitu teh awe.
1: Heeh. Hanya tak ari abi masuk kapikiran gitu. Batur gitu teh nya. Nonton Emina teh. Orang sami-sami gitu tah ngarasa kumaha gitu.
0: Dakeun bae kok da. Ari Abah mah geus aya hadiahan gitu Abah mah make ieu hatin krim lah geus ayogi.
1: Oh kitu bah.
0: Heeh bener. Anu hatin krim original aya, hatin strong aya, aromaterapi tah. DCL ngaredakeun rematik aya, koyo aromaterapi aya gitu da. Komola umisnya, ieu teh mas Tomo itu naon abi bingung ieu teh.
1: Taeta.
0: Pokana mah aya hotin geus ah pokana mah loba pokana taeta we. Nu gampang emang Tomo. Tong jadi pikiran bisi lieur. Aduh. Pokana mah unggal gerak urang aktif maksimal nya. Langsung we urang teh disadangan ku hatin krimnya tak gitu udah.
1: Abi teh keur ngalamun bah.
0: Kebagi gitu dah.
1: Keur ngalamun abi teh di mana? Urang teh iraha abi teh ga ibadah umroh gitu.
0: Weh, sok tara apa? Memang boga eta rek umroh ka mana gitu.
1: Ih. Kabayang gitu urang teh kete pesawat teh 400 jelema gitu. Di hiji pesawat teh terus umroh urang teh 10 poe disarangan diskon 4 juta perak abah. Aya pri kareta api cepat kareta cepat Mekah Madinah cenah. Priwisata Toib, pri tasroh, tasreh raudoh, sarang free albaik, cenah kitu. Atau kepikiran, kamu itu menang beja tadi Gina Safety Travel, cenah bah.
0: Nyanya tuh udah dateng gus, tetap bagus. Apa pengalaman atuh?
1: Hotel bintang 4, manasik 5 sesi pembimbing anu bersertifikasi bus eksekutif. Menang diskon 4 juta teh geningan kuota terbatas. Hubungan we ka Gina Safety Travel. Jalan Muhammad Toha 717 Bandung, telepon 522-8805 atau napi 520-5881 hiji. Kantor cabang ayah tadi Jalan Raya Banjaran 22 Ruko Kornes Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Safety Pangcaketna. Wujudkan mimpi ke tanah suci di sarangan Gina Safety tabah tah.
0: Eta bari ngahleang gitu tah.
1: Bisa abdi mah. Kangge wargi Dahlia, bunda-bunda happy pasti. Atunya mohon happy upami urang-urang kalina sekecil nambah makan tuang rampus ponyo. Ah pokoknya mah gemoy pokoknya namanya. Disarangan ku biolisin pitahoni. Atuh ia bikin langkung lahap makan mam. Berat badannya leuwih ideal gitu nya.
0: Oh ayah dadah.
1: Ayah bah. Iya biolisin pitahoni di apotek-apotek pangcaketna. Lajang e-commerce favorit wargi-wargi Benofarm official shop aina oge. Biolisin pitahoni. Tentu biolisin vitaminku. Ahi.
0: Pake ahi gitu.
1: Ente bah.
0: Itu pake ahi. Udah saya pecah. Gus ya. No ngarana teh. Katedral Surya Bandung teh geuningan loba pisan ya teh geuning anu jadi bisa menikmati wahana-wahana teh langsung we diklik www.entranceentertainment.com.
1: Nya bah laras pisan bah the unique world class indoor ten park.
0: Tah eta bener ditutupan loba teh ieu.
1: Aduh, wargi kade ah ayeuna mah seueur penipuan-penipuan berbagai macam modus-modus dan modis-modis, modes-modes naon wae pokona mah. Komo anu ngatasnamikeun bea cukai kade tabah tah.
0: Ya.
1: Aya tips-tipsna hiji, stop ulah panik, tenang dalam mengambil tindakan, jangan kapancing karena ada ancaman.
0: Oh, nu kaduana,
1: cek dulu ya, pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai.
0: Nu katiluna,
1: lapor. Lapor. Indikasi penipuan laporkan bisi ya mak. Anu pasti nama langsung we beacukai.go.id / aman bersama. Janten wargi. Naon cacar nama jawab penyakit buduk segala itu. Tebal lagi cacar. Cacar galah ini cacar ini. Naon menginap begitu itu teh. Pokoknya war, jadi pohon deh. Jadi wargi ulah panik langsung informasi non wae. Tah dipastikan wae ke asli anana. Di biacukai.co.id pilih barang kiriman. Langsung iya informasi disampaikan atau digwikidurikan di wilayah Direktorat Bea Cukai Jawa Barat. Tah eta.
0: KGK wargi-wargi Dahlia anu ayeuna teh kalarasan nuju peryogi informasi ngeunaan eta Habibur Rahman jeung Tesma. Sok atuh diantos bilih bade masih tiasa tah data sumping we ka Dahlia FM gitu tah. Masih tiasa hirama. Betulnya Padang masih keneh aya tuh. Beli aya naon teh spesial poe ieu pokona mah aya ngagaleuh sapaket gratis sapaket kitu tah nya disadagan Habibur Rahman sareng Tesma naon Padang Kang Abdi teh aduh nuhun ah kulan disanguan air Habibur Rahman rasa original tuh tinggali warginya abah dibere ku Padang tinggali jadi wargi-wargi anu misalkan bade ngerisakan ngeleut ngagale kangge herbal Habibur Rahman sareng Tesma sumpingnya kadali FM ah ya sok mumpung ayah waktu kita beli masantan ya orang teh ya terima santan omat ya

0: ingat ian lah wasap-wasap. Boleh saya tanya abah, ya sarang panteng teh uis si bay nuhun. Kang Tatang Surantang. Tatang juga babaturan si konceleng sa entang serentang sa. Tatang saya herba dia mah. Teh dinding raju cisereuh pacet nuhun pisan. Mak teh Imas, mama ibu Imas, mama Bayu tah. Budi Cikutra nuhun lajeng saya teh. Udah?
1: Eta ayah Bu Memes.
0: Oh ya Bu Memes. Wah uci abah. Nah tua jajarokan weh tuh. Siap sauma nuju panteng siap sauma. Kaluhur deh mamah Aji cenasa sarang ibu Cenjani di Cimahi. Lajeng ieu Muhammad Arsa Putra mama Lilis. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey teh Ati Kopo abah hayu urang tuang. Aduh. Nau ite lele. Ah abah mah tebeki lele. May oi hampura oi. Ya. Lele teh geuleuh cicingna. Ku kecepekan dina eta cilingan lele teh lah. Abah mah pilihan jelemana lele teh beuki, bebek teh beuki, hayam kampung teh beuki. Ah, pokana mah lamun hayam kampung jeung kacang panjang teh beuki jeung serawung.
1: Kunaon kitu, Bah?
0: Bisi luntur peletna. Ku serawung kumaha dari rada inyai.
1: Si Abah ka mana wae?
0: Lajeng ieu teh Astria dinuhun ah Iwan Sojaya Mekarwangi Koko Soldier nuhun aman abadi cacan. Si cacan menika geus eta ampun da. Uli jeh juha juha nuhun budi. Siap. Aris empah nuju panteng abah. Siap atuh. Mamah Ika aya nenek Ica abah. Nenek Ica ka mana hungkul nenek Ica? Lajeng ya abah abi nuju panteng abah ateh Yuning teh Yuyun di mana teh Yuyun teh ieu? Bebeb dari abah yuk orang makan pizza. Aduh gaya si bebeb boga pizza. Abah ge boga cani goreng.
1: Naon bah?
0: Pisang goreng. Ala lajang ieu Mang Ayi. Nuhun Mang Ayi ah. Abah mah beukina domba bule. Wih atuh abah mah teu da pilihan jelema na teu da.
1: Warga ka lajang di jam kadu warganya. Ulah ka mana masih di 101.5 Dahli FM Bandung goyang asik-asik. Perungah go go go goyang.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang,
1: sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Banteng Dahlia.
2: Kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang

0: Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan. Dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan. Mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
1: Saya jadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura, hasil pertemuan saya dengan CEO dari Injourney. Beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Bentar saya belum update karena kita masih mengolah, sore ini baru saya akan dapat update, tapi kita dikasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
0: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
2: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkir. Muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, dia bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana? Ke Pajajaran Pos 1, atau dia mau balik ke Pos 4 yang dekat Nortanio itu, yang dekat Playoper. Ya, kalau mau parkir ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
0: Sementara itu, Corporate Communication Strategist Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung-Bandar Lampung dan Bandung-Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
3: Rute yang kami kembangkan di tahap awal

0: jalan ya, Dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
2: Panjangnya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pilih potong-potong pohon. Jadi kalau mau potong pohon, saya koordinasi memang tidak. Saya mengakui betapa kadang-kadang orang kebetulan frustasi. Ini tanggal masih tidak bisa ke bawah ya.
1: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga Rp30 juta. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
3: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kadang justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak ketiga kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran perda kami tidak lakukan.
1: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
4: Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang tahun lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah ya.
5: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Dahlia Abang.
1: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Goyang sik ah.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Di pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung pokoknya mah komplikasi.
9: Kumaha kaosna, Bu?
8: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
9: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
8: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena kerja oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
11: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
10: Naon eta teh bah?
11: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
10: Oh.
11: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
10: Nya bah,
11: Jumat ini
10: nya bah,
11: mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
0: Persembahan Frisian Flag.

0: kawasan mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ieu sakit mah lambung dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman alhamdulillah ayeuna mah teu nyeri.
5: Ayeuna mah teu nyeri. Raoseun
4: sekarang. Mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah ini sekarang.
4: Ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 176 2 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Pagi Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
7: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Dahlia Abang.
1: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko.

0: kampanye berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Tongka mamana heulanya. Satos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Repangkeun sareng papastahankum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos ieu panyawat pak ya yang biasa ya ngi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
8: bapak ayeuna nuju di istiarkeun ngagol lambung naon pak
7: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh saya beres
8: ayeuna tos F sabaraha botol
7: atuh abis resep 3 botol
8: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
7: anjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Atuh meni jero ka nu eta.
1: Abdi kamari bade ieu bade parantos beres nonton keseruan-keseruan. Anu macu adrenalin.
0: Adrenalin gitu.
1: Heuh nyata. Anu tiasa nganyaksikeun live show spektakuler di Trans Studio Bandung, Bah.
0: Ih, aduh halus beureudan ni kamari keur pare jeung ya.
1: Heeh. Tah anu ieu Abah bisi eta Pak. Kainformasikan ka wargi-wargi nusanesna ieu we ulah hilap pami bade reservasi. Atawa pesan tiketna di www.transentertainment.com gitu tah Bah. Trans Studio Bandung di Unique World Class Entertainment Park gitu Bah. Abah bacakeun wasa Bah.
0: Sok atuh. Sata acan WhatsApp, Abah rek angkat telepon lah. Sugan weh, ayah juh. Diobrolin dia. Weh, kumah tuh. Weh, sakeding, sakeding. Halo, Asad. Oh, nyacan, acan cenah. Boleh bandingin telepon, bangga diantos weh. Minta acan cenah. Deden Cipteng hadir, Abah jeng ate, siap. Lajeng saya teh aco bilai aco bilal nuhun ce nuju panteng di kamar kena di pantai di kamar tuh Mamah Dewi Tanjung Sari Abah Mamah Dewi di simpang Tanjung Sari yo nuju panteng cina gitu sambil ngerjakan PR nau atuh mah masak MBG Abah dah ramang Abah minta pelet gampang pelet mah make hui. Make hui meh bangenan geura sok. Pelet dagang. Gampang atuh pelet dagang mah atuh.
1: Naon kitu Bah?
0: Nya modal cing gede atuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar siapa ya?
2: Dahlia Tata Senar di Atuh Prong Agoyang.
0: Panteng radio.
2: Ya atuh panteng Dahlia radio
0: mah. Heeh bener atuh biasa atuh nya mun emosian si nenek teh.
2: Nenek,
0: abah menin mikituan. Wah, sudah. Lah, sudah nenek mah sudah terbayang-bayang kesalahan waktu itu. Sudah abah teh jadi galau abah teh. Rek daliman nenek Ica da, abah teh masih terluka hatinya. Sudah.
2: Abah.
0: Tong kitu. Ah, daripada kitu mending kieu. Weh, abah.
2: Nya tah mending oge kieu.
0: Soalnya abah teh masih tersakiti sama nenek Ica teh. Abah itu masih tipikal jelema yang dendam.
2: Nya ada. Eta tersakiti mah da lagamana eta
0: rasa wah ada di jamu suka mana weh kayak begini tak punya
2: punya punya
0: hei
2: ayo jingnya
0: sok hiji dua

0: Sudah abi mah sebagai tukang goong.
1: Sing odahnya nih Mama Yu, mata kerening Amalia beradama.
0: Ih, mata abi dikontak ku si Abah. Ya, baturan abdi siap. Abi mah biasa we, abi mah lah backup abdi mah.
1: Ini ibu yang udah kangen kan neng Amalia oge.
2: Nyakeun we urang doakeun we. Mugia sukuna cager deui.
1: Nah, aku naon sampean teh?
0: Kenca sabeulah, Nek.
1: Nanya-nanya tuh kenca sabeulah katong-tong.
0: Sampai anak asup kena sapa tuh ngebelesak ke musibahan. Aduh, doakan weh hatiku neneknya.
1: Abah mau ngebodoh,
2: Arwen. Digoyang ke sana, Nek.
1: Pelawak.
2: Digoyang ke sana.
1: Digoyang ke Nek Abah, sarang Nek Odam. Yang Amalianya mungkin saya ngedaman, sapa gila. Ya. Tanya Teh Denok, Mama Sri, Jenri. Terus itu Rini Gotik. Apa itu Teh, Budede Bojong Emas.
2: Apa itu Teh?
1: Tenyati wanita, tenyati bojong kacol buarpa nenek putri itu cara teh Andin yang banjaran buam, kang Aib Bubat, kang Genta, Iman Danu, teras kang Ibunda Yanse, Bunda Onde, Aisy Sugi, kang Mama Lilis, Bunda Dinda, Wauci, Mama Bayu. Kumaha ya, wargi Dahlia tercinta.
2: Siap atune ah gitu mah
1: keuri. Bocin.
2: Saha?
1: Oh, ya, sayang,
2: kesayangan oh, si kakek. Oh, sok atuh kan we atuh.
1: Kayaknya teh dari pasangan nenek mah Abah atawa
2: aki-aki. Sugan rek diganti gitu ke termos gitu pasangan teh.
1: Ya moal atuh naon termos.
2: Atawa si kucoet, kucoet, ada kucoet kujubleg.
1: Tuli jubleg mah naon cicing we.
2: Atawa taraje atuh, pedengeunaheun.
1: Mae tangannya
2: langsung
1: weungkul.
2: Ditumis iwung eta teh.
1: Nya awi ngora.
2: Awi ngora.
1: Awi ngora mae oge.
2: Ditumis.
1: Beuki ditumis.
2: Jeung hampas kecap heuh.
1: Ini apalah?
2: Weh atuh dah apa mah. Si Mani ini beuki masak eta asa oh, hampas
1: gitu.
2: Kecap.
1: Heeh,
2: begitu.
1: Kebiasaannya.
2: Si Mani mah sagala bisa.
1: Oh gitu atuh beuki nya Abang teh meni ieu nyosok.
2: Si Mani mah kamari ge mindah-mindahkeun sumur si Mani weh.
1: Jeng,
2: jeng midah-midah ke kontrakan batur. Gitu weh kakak pake ada teh.
1: Menikuatkan ke bedas gitu ya.
2: Soalnya lamun si Man ini kergabut atas umur pindah ke Jakarta.
1: Oh gitu-gitu.
2: Ya pindah-pindah. Ah ditiup. Panteng radio nenek.
1: Panteng Dahlia tuh apa enak-enak lah. Namun Dahlia peruah go-go-go-go-go-goyang.
2: Goyang.
0: Bah itu yang dikorawakan.
2: Saha. Oh iya. Ma Wiwin, sok atuh bah siap Ma Wiwin. Siap nuhun ah. Lajeng ieu Rohman kumis, Rohman. Kenaon man euy di Cigugur. Abdi di abi ge keur manteng di kamar. Lain manteng di kamar mah ci adi teh. Keur nonggeng teh. Udah tah cik cenah pap.
0: Nah atuh bebek memang kajeng pap segala pap. Pap si papa preman-preman kita lain.
2: Hayang digorawakeun ku Abah sah ieu teh. Astriani, Astriani digorawakeun. Lukman nuhun ujang pecai. Adius Abah nyungkeun bantosanana cenah bi hayang bambung hideung. Bagi jeung beungeut sadaya. Kang Subhana nuhun ah. Hanifah soreang nuhun. Abah menigat ngah tuh Umi meni minta menang weh Abah teh berkreasi teh Umi ah.
3: Sah Abah?
2: Eta Umi Yuna jo gandeng-gandeng pareuman atuh tipina.
3: Abah nyauran.
2: Naon pepep meni sok eta wae. Rosalinda hadir bah Erni, Erni bah candi absen. Heuh absen da ka sakola keun atuh. Abah hoyong di sauran ku Abah naon tuh Mama Ika. Kadieu, Mama Ika. Cek Rian, Abah omat di calana deui bisi ngagapu. Eh, lain ngagapu deui. Eh, ngagapu deui. Alah Gusti teh karaos ah, kitu udah.
0: Bah. Nya atuh urang amitan we. Atuh Abah mah ada Abah Yudi meni. Hang digorokeun cenah Abah.
2: Sok atuh Abah Yude, nuhun Abah Yude.
0: Si Abah nih katanya wae. Walgi nuhun eh. Nuhun sakitu kapihatur ke insyaallah terpangada daung deui dina waktu anu sami pokana masih dihiji kosong hiji.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng sonten. Kumaha dararamang? Sararehat alhamdulillah. Sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Mohon sing sarehat ah. Oh, sing sarehat pokona mah sadayana nya lancar milari rezekina. Pokona mah dinten ieu urang hiburan deui. Kalangkungan acara anu maneh saban wayah kieu dongeng Sunda ti Dahlia. Pamugia katampi ku sadayana. Pamugia sing tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana anu teras sarat yang ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Sementara geun teh 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang ngajengkeun serial si Konseling anu dinten kamari katunda dina dongeng Sunda ti Dahlia. Pandeng radio, pandeng Dahlia. Enak-enak kalangannya Dahlia. Perung, ah, go, goyang.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandit Dahlia
2: tuh. Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya, ya sakit lambung. Dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit, kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu?
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah, ayo nama. Teu nyeri.
4: Rawasen.
3: Rawasen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini di sekarang. Ayana meser deui.
4: Tuh, ayana sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015DahliaFM.
5: Memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV didukung oleh
6: testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah aldi mah mung riot tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol habis ge ada meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ainar sepisan, karena mam teh tak kamari masa acana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Ya, kata tangi kawarga golon kaliwon anu ngaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi alhamdulillah tes katingal di panputa tangga istilah nama ngosok kunang itu kayak nama untuk kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus ayah sana perobihan dari alhamdulillah lah saya dirawat dengan tekanan mam tersepisan.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
9: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
10: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
9: Pulang kerja, Bang.
10: Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
11: Kok tahu?
10: Aromanya Hotin banget.
11: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
10: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
11: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
10: Akur Bang.
11: Hotin itu banyak variannya.
10: Oh, iya.
11: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
10: Iya.
11: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
10: Betul banget.
11: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
10: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
11: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
10: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
11: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascendens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
12: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
12: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol. Saya iseng-iseng
2: Tesma ya Bu ya.
12: Pakainya Tesma.
2: Iya.
12: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
2: ke mukanya.
12: Terus sekali karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh mengering ya Bu?
12: Mengering.
2: Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
12: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
12: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
12: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
13: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di Toko Seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

Dina Ceter Ceria. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun.

tenun ngihun wilajeng santen sarayana pokona mah anu parantos maranjo dina radio sawang-sawangan cek mah biasa satu acan sim kuring ngalajengkeun serialisi koncleng ulam deui ya wargi-wargi mangga lalebet dina live TikTok sim kuring aya Isam oge hatur nuhun hatur nuhun embu alah ni kandalnya cece matur nuhun kopi na katampi rancang ekek manco atur nuhun. Jikalau idar siap, Kang Yana, siap, tasik, mararan cok. Tong sak kedenting, ada ngehina, cuci. Mudah-mudahan, mohon. Kamari teh Danan Jaya nuju dirempuk ku pasukan Kiranjik. Sarang soldadu-soldadu anu dipimpinna kanggo nyerang ka Pilemuran anu didinya kalarasan aya si Koncleng. Urang ngajengkeun serial si Koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

Kanan Jaya jeung Buning Bulesan Digul bener-bener amuk asor. Demere longkrang kosong bikin musuh ninggalkan medan taru. Pelor taya nukena. Ngemeh tiba kena anggota badan nyingerai di tengah-tengah. Pakarang anu tiba kana susunan awak taya nu teurah. Sedengkeun anu rek lompat kabur disuruh ku Buning Bulesan Digul.

muka gajet kebrut brut brut brut. Opat anggota barisan yang dua kurang soldadu harita rubuh mani getih kokosodan ngelepas ke nyawa. Nah, lantaran kena ku peso badina danan jaya anu temere ampun deh.

0: jelengga. Kamu buka jalan ku cara newakan awak prajurit jeng soldadu. Patinggal ro lantaran kanyahoan awak na patingkalaya. Rubuh dina luhur tonggong kudara di balang-balang ke. Gue sanajan bari jeng tenepikeun ka rubuh binasa oge, awak na maka rasa ancur remuk satulang sandu.
1: Wolor kami penekuk si Aki. Bele jalan dalam urayang selamat masuk. Bepe kaki kiri si Adara. Yesi kami. Adep ke dalam yuanan dalam aku masih jelengah jeng si Bonan mateni si Danan Jaya. Jeng muning gula saat di gunung edan tay. Ayo kehen. Lagi kiri si Aki. Yeay. Isai-isai diatur siap.

0: jajan rada hese beleke pikeun maju ngahadang amukan Danan Jaya, tapi teu burung ari lila-lila mah. Prajurit jeung soldadu teh jumlahna jadi ngurangan lantaran diamuk ku si Jelengga jeung si Punan. Anu akhirna mah srog celegedeg celegedeg. Dua awak anu jarangkung gede simbar dada geus aya di hareupeun Danan Jaya jeung Muning Bule Sandigo. Danan Jaya temong panona buringas ka burileng semu beureuh. Dina leungeuna atau peso balat peso badi pusaka anu tembong baseuh ku getih urut getih para anggota barisan pasukan Bah Ranjing teh anu keuna ku amukan Danan Jaya tadi.
1: Oh, aku lawanmu bocah, aku lawanmu sedang. Wah,
0: oh. Si Jelengga nyentak ka Danan Jaya. Sorana anu teu beda we ti beledagna gelap. Gue lamun lain Danan Jaya mah piraku tengah gerubuk saking ku kagetna. Tapi Danan Jaya mangrupa jago anu ngawasa leuweung larangan. Geus aneh ningali aya neta dua jago pilihan Tuan Van Hollen teh. Lantaran memang geus jadi itungan Danan Jaya teh tadi kene.
1: Syukur ayeuna kuring ditepungkeun jeung anjeun duaan. Jago pilihan Tuan Van Hollen anu adu hareup panjang diri kuring. Bagia kidulur.
0: Ceuk Danan Jaya sikapna tetap tenang. Teu gimir ningali tangtungan awak si Jelengga raksasa ti Pulau Lombok jeung si Punan anu ngabarmandau saktina. Jago Pulau Borneo Kalimantan anu jangkung meh sarua jeung si Jelengga. Si Jelengga jeung si Punan harita meh barang maju narajang ka Danan Jaya anu geus naik deui kana tonggong Muning Bule Sandigo. Hiuk hiuk serebet siu. Leungeun katuhu si Punan anu nyekelan mandau saktina, huak hiuk ngarah kana bagian anu lemah tina anggota awak Muning Bule Sandigo. Kitu deui leungeun si Jelengga anu rubah jeung panjang. Arongkong rek newak awak Danan Jaya. Dua rupa serangan ti dua jurusan ti dua jago pinilih. Geus tangtu be, dua rupa serangan anu kawilang bahaya jeung mateni pikeun pihak musuh anu kurang masagi dina elmu aji pangartina. Tapi lain oge Danan Jaya jago leuweung larangan jeung Muning Bule Sandigo atuh ari kudu mundur ningali datangna dua rupa serangan anu saperti kitu. Muning Bule Sandigo motah nandingan motahna leungeun si Punan jeung si Jelengga.
1: Kiuk-kiuk sebut berdak posos.
0: Sabetan mandau sakti nasi Punan tekena kena sasaran lantaran kalincahan si Sandigo. Sedangkan dengan si Jelengga anu ngarongkong rek nyamber awak Danan Jaya disabet ku peso badina. Cara jante nepikin ka tatu lantaran si Jelengga beduk. Tapi teburung leungeuna ngerepeng karasa panas ku kampuhan peso badi pusaka Danan Jaya. Dan oge Danan Jaya jeung si Sandigo cicing di tempat. Harita si Punan geus ngablesat di luncat narajang. Mandau saktina geus ngahiuk deui disabetkeun rek ngahanca ngabekah kana tarang Danan Jaya. Tapi serangan si Punan anu rek keuna ngan sababaraha senti deui harita gancang ditakis ku sampokan peso badi Danan Jaya. Hiuk terang pakarang bantrok daling jeung si Punan ngadalik deui mundur ka tukang nyakitu deui Danan Jaya. Radang-adang heula ka tukang kadorong ku tanaga bantrokan pakarang dieu. Memeh Danan Jaya bisa anjeg deui. Harita si Jelengga anu geus maju narajang deui. Sukun anu katuhu ngahiuk matak pau rek ngabencarkeun sirah Danan Jaya. Hiuk lop Danan Jaya gancang ngalalepkeun awakna. Pos! Suku si Danan Jaya woso liwat. Kana luhureun sirah Danan Jaya. Jual besar korebat. Hiuk hiuk hiuk. Si Punan datang ke gigir, rek ngebeset awak bagian gigir Danan Jaya ku sabetan mandau saktina. Hiya, beretak sebut cilung. Si Sandigo luncat, bari awak naradanya ngigir. Hiu, pos, pos. Serangan si Punan dekena baik karena sasaran. Si Punan jeung si Jelengga pada ngeretak huntuna saking ku ngerasa gemes lantaran geus sababaraha kali serangan anak teh gagal tekena karena sasaran. Si Punan maju narajang debay lantaran penasaran disusulku si Jelengga anu ngala ti belah gigir hareupna ngahiuk pangbaraan anu teu beda we ti palu godam rek ngahantem kana sirah Danan Jaya. Hiuk hiuk Dua rupa serangan datang deui ayeuna mah dibarengan ku gerak tipu. Serangan si Punan harita bisa dilegotkeun deukeuna. Tapi serangan si Jelangga harita ngahiuk bangbaraan ngahantem kana sirah Dananjaya. Ngan masih kene untung harita Dananjaya kaburu ngabuang diri. Tapi teburung angin tebakan tenggelan leungeun ka tuh si Jelangga ngahiuk nyuridat kana karembong sutra bodasna Dananjaya. Hiu kilepos. Meh bae karembong sutra bodas anu dibengkerkeun ka jamretku leungeun ka tuh si Jelangga.

Pisan oge Dananjaya bisa mastikan dirina jadi pamena dina jalanna eta tarung. Bahranji geus maju ka hareup ngabedal kudana bari metakeun pakarang istimewa andalanana nya eta Kecerik Sakti Lulun Samaktea. Rek arungkup kana awak Dananjaya disusul ku serangan si Jelengga anu nyawu beureupna tinggi gireng gagor sira suhuk sremep. Mantau nasib punan datang ti hareup rek narok ngabeulahkeun sirahna Dananjaya. Guwe tilu rupa serangan anu bahaya wungkul dina waktu harita. Geus ngagunting kaayaan Dananjaya anu aya di luhur tonggong si Sandigu.

Danan Jaya benar-benar bingung ningali tilu rupa serangan anu datang babarengan sekaligus anu ngan ukur dina waktu anu ngan sakedep netra. Kabingung Danan Jaya dina waktu harita di barengan ku waktosna anu parantosna kapan wargi Dahlia. Eleuh geningan nuju bingung-bingung teh eta teu karaos waktos geningan. Pepen bisa nih kata Bu Opat. Ih jongjon nuju tarung mohon ampun ari kawoyong matras ieu teh nya ndraskeun dugi ka rengse tarung. Ih tapi da kumaha teh nya pabedol-bedol. Apunten anu kasuhun. Tos beres. Ih nembe nongol aye tos beres. Ari salse. Atuh naha atuh. Mohon aci koci wilujeng sonten. Mohon lah. Hanya kalpisan aci koci. Mohon waktosna. Aci koci nuhun. Mengna katampi. Danan Jaya bingung. Nyima kau ge bingung. Sami abis ge bingung. Lah. Atunuhun. Deye. Miko ketunuhun. Aya sahwai eta didinya, palidinya. Aduh atunuhun. Arisalse atunuhun pisan. Kang Herman oge atunuhun. Sahdeye cik cobi tep-tep layar heula. Anu parantos lalebet dina live TikTok Sim Goreng. mangga supados gampil ngabsena Rizwan si Kalidar Tasik hatur nuhun teras oge Bagus Serspati hatur nuhun pisan dan sebagainya Sudawirat hatur nuhun dan semu hatur nuhun dan Muhammad hatur nuhun pisan katampi kagegelanana hatur nuhun. Oge Aceh Prianto. Episode sabaraha kitu Kang? Episode 116. Dinten ieu. Enjing 117. Hatur nuhun pisan katampi aduh. Aduh keur seru kintunan kanggo grup MD Use Budah Iman Iki Ira Aroni kumkang sadayana. Iwal Bagus Serspati nu apa lahir nama Kang Des leres ta eta. Tapi geura teu apal. Aci koci nuhun pisan. Aci koci sing gantosan barokah aci koci atuh nuhun jajak kulaharan kasiron kagegelan nu katampi pisan. Atuh nuhun pisan. Mangulis kletis di rahayu manco. Wa utong cikopo manco atuh nuhun teh ani atuh nuhun pisan. Oge, reng-rengan karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi. Bu Haja Yoyo, Enggal Damang Deui, Sabihara-bihari. Iwan, sakula wargi sarerehat sadayana. Tuan Sonjaya, Bu Haja Oh, di Dulatip Salam Baktos, Daval Store, atur nuhun. Oma Weekend di Dedali, teras oge Pak Soni. Ayo Tesi Sugarlong, Kakek Pujangga, Ati Batu Lawang Ciwidey, Kang Dedi Kurniawan, Nenek Ica, Deden Cipteng, Santi Kopo, Atur Nuhon, Teh Imas, Majalaya, Nining Rajut, Cisireuh, Pacet, Atur Nuhon, Dukman Pasar Bados, Atur Nuhon Pisan, Teh Tatat, Mang Uum, Warung Dahlia, Teh Nia, Sarang Kang Oyon, Harisma Pasko, Aya Wautong, Sayur, Hadir Manco, Atur Nuhon, Wautong, Wauci, Esti Dago, Viserius, Aman Abadi, Teh Wiwin, hatur nuhun, Isibai, Astriani, hatur nuhun, Napoleon, hatur nuhun.

0: Nardi Pratama, atuh nuhun. Terus nuhun marancu dina radiona, dina live streaming di Tokyo tah Harijal Tokyo marancu ajujurna ya di atuh nuhun sadayana pokona mah nu ngintun kagelan sakali di atuh nuhun. Pamugi sing kagentosan deui katampi pisan jajaka luhureun kasiron. Barokah sadayana sarehat lalancar milari rezekina. Sing kuring undur pamit, hapunten samudaya kakirangan kelapatan insyaallah anjing tebang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia, enak-enak kalamnya Dahlia Perungah. Go go go goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM.
1: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabetes, dung 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar ka
3: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkelet tosu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawa tos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngarureuleus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
7: Tongkama mana heula, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
8: Hiji 101.5 Dahlia FM.
9: Lu asik-asik ngan di Dahlia teh.

081122210015. Langgamnya Wargi Dahlia pilihin, Ayang Minul puihin, kita goyang berjamaah. Brunga, go go go, kuy.

Dan Wargi Dahlia udah tahu belum ada berita seliweran tuh Wargi Dahlia ya di media sosialnya, SMK Negeri SMA bakal dipungut lagi SPP Wargi Dahlia. Ani alior ani. Tadi nama mau dibeja-beja ke Wargi Dahlia, melior KB Wargi Dahlia. Ya walaupun aku sudah tidak punya anak SMK gitu, SMA-nya Wargi Dahlia, tapi aku mahanya udah asal. Semoga itu tidak jadi kenyataannya Wargi Dahlianya. Itu diibaratkan lagi bermimpi di siang bolong Wargi Dahlia. Kesana mau Wargi Dahlia mendingan, enak mau Wargi Dahlia bu.

anu sok atuh tinggali gerata di media sosial. Aku tadi teh ninggalina dina naon dina IG naon gitu nya wargi dalianya. Info Bandung lamun teh salah mah gitu nya aneh. Tu yoga meni ayeuna mah ganti ngaran di Hayang Rosalinda hadir dalam keadaan sehat Rosalinda. Panggilannya Cek Ros. Mandi dengan air suci. Emang mandi dengan air kering.

selalu buat Ayang Minul dan Kumken. We buat semua warga Dahlia semuanya, hatur nuhun Minul. Sami sami ari gog gog. Bunda, Bunda Dinda tuh paling seneng ya kalau ngirim foto tuh, lagi ngirim foto tuh pasti we bagian kaki gitu warga Dahlia ya. Kaki we udah dipoto, teh nggak tahu maksudnya apa gitunya. Dah teka tinggal, liru rombeh nama Bunda.

cangkeng di sore hari ini di kurungan. Ayang lungse, cenah naha make jeung ngelungse, nada Daria, oh bukan bukan nada Daria. Nada Rania. Aduh ya Allah, lungse kunaon sayang? Nah, lungse lah ya. Kalau lungse gimana ini langgam kan lebar ya arenakeun seperti ini masa enggak mau digoyangkan begitu. Halo. Telepon teh mau ngabejaan ah bisi eusina isar deui bisi majarkeun cenanya aya perjanjian aya materai anu ditempel. enggak wargi Dalia enggak ada perjanjian satupun. Ada yang nama geus kanyahuan abi nerima telepon mau jadi wargi Dalia. Abi mah nama bade ngagoyangkeun langgam we buat semua wargi Dalia yang ada di jalan, di dapur, terus di lawang panto dimanapun itu wargi Dalia ataupun wargi Dalia lagi ngantri gitunya, lain ngantri sembako, ngantri jajanan viral. Udah lihat belum wargi Dalia jajanan viral nu? Itu na geuningan di Thailand viral wargi Dalia nu aya bulu-buluan gitu. Ih, jijinya. Udah gitu komentar-komentarnya juga melecehkan perempuan. Ih, nu kitu teh tuh tong di ieu tuh ah mentong diviralkeun atunya. Ih. Ani sok haroream akhirna mah abi mah moal baca berita ahna mah. Aing maca masa depan we prongah gagaga. Goyang.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

enggak, Abah Iwan? Abah Iwan boleh enggak? Aku nanya Abah kemana aja kan? Enggak ada, enggak pernah ngawe-awai gitu nya. Abis si sakit, ternyata aku tanyain Abah sehat-sehat walafiat, alhamdulillah. Nuhun atuh Bah, suka pantengin kan? Enggak ada apa-apa, cuma mau nanya doang. Kabar Abah kumaha damang gitu ya. Oh iya, buat wargi Dahlia kesayanganku, cintaku, sayangku nih ya. Ada bos nih, bos air bambu wargi Dahlia, Bapak Adang. Sebelum jam 5 wargi Dahlia, ini masih berlaku promo air bambu. Beli satu box gratis, satu box hanya 135.000. Betul begitu bos? Pak Haji Adang, betul kan? Terus udah gitu ada Tesma, beli satu gratis satu 120.000 tuh wargi Dahlia. Sok tong disia-siakeun ini kesempatan emas wargi Dahlia. Sebelum jam 5-nya sok mongpong ada si bos nih di sini wargi Dahlia ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Asik. Apa Ju? Itu apa Ju? Isar wae atunya teteh. Atuh dak kumaha si Isar mah jagoan. Udah gitu niatna teh bulat Isar mah jadi bisa asup. Si Jul mah tuh dak hayang nelpon ukur hayang hungkul. Didinya mah mana atuh tekad bulatnya, kagak ada, masih lonjong, kadang-kadang tidak berbentuk. Kalau nelpon gimana caranya? Nelpon mah teh bisa carana kumaha nya kitu we telepon ke 73028 pencetannya alamun misalnya di luar kota. Sugante ke saya. Kumaya tane sok hayang wae nya ho kepo Asriani. Selamat sore. Waalaikumsalam. Tetap layar ya Asriani ya. Tungguin ya. Ini ku keke dari hayang duda araban ke tungguin ya derinya. Ada arabannya, tungguin aja sebentar lagi ya. Nanti dipuin sama hayang minolnya. Kang Deden jangan ke situ lah teleponnya. Aku enggak ngelihatnya. Aku enggak bisa baca WA Kang Deden. Yoga ya, beda gong. Agus Catbon, oke tong kadia nelfon aku 73028 7311 710. Kang Deden tuh pengen langgam asmara, sok tau udah ntar ditungguin ya. Nanti dipuin sama Ayang Minol, oke? Mama Elda, waalaikumsalam. Halo Ayang, kumaha damang? Eta jangkeng atau dicobian ke koneng gede? Mama Elda mini gitu atau mama abis mau bisa siaran bareng poe iya? Mama. Langsung digorengnya keteku Isar Gusti nemah. Alhamdulillah tas damang kumaha cangkeng aman-aman nih

0: Kang Doda Araban, ayang Doda Benghar, ah. Ayah emang langgam na gitu, didinya. Hah? Ayah gitu langgam na. Saha iya, Erni. Nah, maka jeng hayang Rosalinda sagala kepanggilan aja Ros, adek. Nah, maka jeng mung sagala, nunggas oge nau kamari iya ngarana Rosalinda geus ganti di ngaran.
1: Rek ganti aja.
0: Tong Rosalinda aja Ros, adek ditinya.
1: Dagang lotek ya Ros.
0: Lotek-lotek enak, tada ih beneran. Si kacang natenya, si bumbu kacang natenya mini asa. Kumahanya namanya teh kalau gurih itu kebanyak tuh namanya apa ya? Liket ya?
1: Lekoh,
0: anu lekoh. Lekoh banget. Lekoh banget. Beneran dah.
1: Pakai eta make gudeg nangkanya
0: ngeunaan. Ngeunaan pisan. Komo lamun pakai eta hui geningan, hui bolet anu dikulup geningannya.
1: Oh iya iya.
0: Tambah kumahanya tetenya.
1: Nikmat lah pokoknya
0: mah. Pokoknya mah sabar hae nanya loteknya di. Adi di tata-tata tuh gaya lotek. 15.000 sanguna numpuk teh. Adek mah.
1: Oh, namru atamanya.
0: Namru pisan. Adek mah. Ini matakna, hayu. Ayo orang udunan 15.000 kudu. Tong seri Rosalinda.
1: Geus kabaya. Keur bahagia.
0: Alhamdulillah syukur atuh mini aku juga ikut bahagia. Aya menang naon? Bahagia naon?
1: Bahagia ayeuna mah.
0: Bahagia naon?
1: Ya bahagia weh, pokoknya
0: lama. Ah, ya tebejaan saetik weh.
1: Yang keweh.
0: Ah, nih. Ayin, harewoskan.
1: Gede harewos.
0: Ah, nih atuh laros, bro, cek.
1: Lewat jalan tukang.
0: Lewat jalan tukang.

0: kudu asup.
1: Dangdut.
0: Asup-asup, tita asup, asup-asup.
1: Dangdut. Dosa gitu merenya.
0: Ciga anu ngasupkan benang kana jarum gini. Cas-cas gini ya tiga leh.
1: Hello. Ay. Hayu orang ulin ini ke minggu.
0: Ayo kemana?
1: Kemana ratu?
0: Kemari oge ulin sorangan abi mah.
1: Nah itu ntar dia tuh nyampur.
0: Ada abi mah. Hayang kamol abi mah. Kemari mah ngadem sorangan.
1: Ngelih tebeja-beja ngadem sorangan.
0: Ada ya rame ngeberan ketinggalian kubatur tebalan aja gue ngadem mungkul. Jadi bancu mohon.
1: Di pasihan mohon.
0: Oh naon hang naon.
1: Hitam weh.
0: Oh. Kembar hitam itu kumaha sih?
1: Oh, nah,
0: sok hitam jang saha?
1: Jang minoti payunnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mamski juga, Mahaji Eha, Makabut Ungu, Barja Tokyo, Mamah Bayu, Ratu Glowing, Bu Enjoy, Nenek Isha, Wak Uci, Kang Ayu Sugi, Bunda Imut, Bunda Yangse, Umi Yuna, Umi Lila, Kang Genta, Madun, Trini Gotik, IRB, Danu, Tehyati Jamu, Santi Kopo, Abah Iwan Moja, Kang Deden Cipteng.
0: Ah, iya mau maca di Nepari Rimon, bahaya.
1: Kang Suherman, Kang Eded, Sadei, itu nya Teh Elis, Teh Cucu,
0: okay.
1: Yus, Nenek Putri, Monti, Teh Ratna, Teh Susi Sandi, Kakek Agus Cibo.
0: Si Isar mah sok itu wae gala Isar di nya mah tungtungan atuh supi ka sebelen.
1: Naon atuh?
0: Ngadem-ngadem kade ngadon bundir cenah moal dedengnya teh. Nih, astagfirullahalazim.
1: Pokona mah martabak opo ogenya digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia awe pokona mah lah. Teh Eli oge digoyangnya Teh Eli. Heeh.
0: Guys.
1: Terus atu?
0: Yang ke satunya.
1: Gocin nama tu buat kita berdua aja ya.
0: Kamu ngarodeam. Aku jeng batur. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah go ya.
0: Asik. Nah Kang Deden pakai jeng apa? Atek Cik Rosma ini. Ah ini asli na. Cenah ini lekoh. Ngena medok. Ah Kang Deden apa? Jangan-jangan kita salah Cik Ros lagi ah. Halo, acan dipencet. Yang digoyang yang.
1: Dangdut, tapi asik aku coba kukuk goyang.
0: Ah pintar kamu tak kitur kedua gitunya. Ah?
1: Sudah miliknya aja, woi.
0: Ante tuh gitu.
1: Kumaha tuh?
0: Ah ya dedenya mah pengertian hebat ini. I love you pokok nama.
1: Penyebalkannya.
0: Ini tong sok ya tadi ya lamun awal-awal nanti tuh jangan ditungtunganku sesuatu yang tidak boleh kau lakukan seperti itu ya.
1: Oh begitu harusnya gimana tuh?
0: Jadi seperti ngasih ide ya. Amit nauzubillamin
1: zalik. Aku cuma mengingatkan hati-hati gitu ya. Jangan terlanjur adem, kernyaman didinya cicing betah.
0: Iya, kawas ayana kan kudu nama siaran di King.
1: Gerwe poho kasalaki.
0: Oh, atuh. Gerwe
1: penyelasanan teleponu kaset di ditung ada.
0: Ay, etama manusiawi.
1: Gerwe nurutan batur, jungkir jempol.

0: hey.
1: Eh, siga nama kupu-kupu ayah asup berenya. Karena mulut.
0: Oh, oh, berarti kupu-kupu ge ngambil kamari lalu ayah kupu-kupu.
1: Terbang lawan jauh.
0: Ayah
1: etayang.
0: Yang
1: kupu-kupu?
0: Langga menah yang kupu-kupu.
1: Abi no nyanyi?
0: Sok.
1: Panteng radio.
0: Ini dia. Ayam Sugiarto.
1: Si jali-jali. Sok angga semurukan.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

3 pegawai masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Terkait motif berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pegawai dalam kategori pertama mengaku baru sekedar mencoba judi online. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan jabatan. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan akan reaktivasi operasional pada 17 September 2026. Sebagai bagian dari persiapan, uji coba manajemen rekayasa lalu lintas telah dilakukan pada 7 Juli 2026.

0: Jawa Barat berpotensi mengalami penyesuaian aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali uang SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

Dari tadi pengen langgam itu, dari kemarin malahan dari mangkukna cenanya. Dari Malaysia pengen digoyang. Teh Frida, aduh. Eh Lucky, ya ampun ada Lucky. Hey Lukman, ada Lucky di sini di TikTok Dahlia. Lukman, coba kau tengok ada Lucky, Lucky. Ya Allah, gas kolot merendidinya Lucky. Ya ampun, apa kabarnya? Ntar dulu, jangan dulu turun ya, situ diem ya. Ada siapa lagi di TikTok Dahlia? Wow, Dennis, asik, Yuni. Ini Palu juga hadir wargi Dahlia. Nilam orang mana? Orang Aring. Ada Salma Ciwide juga. Ciamis pun bergoyang. Ganti. Wey, tuh kan Siti Aziza ada. Nilam juga masih ada. Mama Aji pun ada. Mariani tuh nenek siapa ya? Wow, buat Incu di Cililin dari Nenek Eli kali ya. Aku panggilnya nenek bukan? Atau kakak saja? Masa sih Lucky? Aku jadi malu sekali sama Lucky. Ya ini nandanya wargi Dahlia di apa diundang di 73.028.731.710. Hai Rahma, Cijambe hadir bergoyang. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. Wah, ada Isar. Orang penting datang bahaya ya. Sore Ayang Pangandaran hadir, terima kasih. Kalimantan hadir, kangen ay. Kangen ke Bandung Toslami. Pendak di TikTok. What Lily, wow.

0: ngararimpikin nanay. Aduh, Gusti Nu Agung nanay. Asik, yang digoyang digoyang yang.
1: Saya satu dua.
0: Yang semangat dong, prung ah.
1: Kuku kuku kuku kuku.
0: Tak gitu atuh, iya nu namina Wildan.

0: kepada Jogna. Buat mamai bayi ada nana tenado tesaribun.
1: Ada nanai, ada nanai, ada nanai, nanai masih kau di sana kan nanai? Nanai,
0: nanai kan anu mananya?
1: Nanai. Nai nai nai nai nai nai panggil aku si nai nai. Ini
0: kawan awalnya tinggal alas nanai.
1: Ember.
0: Mungkin lah. Mungkinnya buat saya pindah aja lah.
1: Oke. Udah ya?
0: Udah.
1: Panteng radio.
0: Panteng dia lah enak-enak lah. Gak apa-apa kok kukung.
1: Goyang. Asik. Tuh kan kalau semangat begini aku pun jadi ikut semangat wargi Dahlia. Pro gak? Gak ya?

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San De Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

begitulah wargi Dahlia. Kalau nggak kepuihin langgamnya, yang minta hamporannya wargi Dahlia. Aji, aku melihatmu. Mie ayam olen Cinangka ujung berung juga selamat bergoyang. Mama Bayu, menekut teh di dalam ada Mama Bayu.

ada Santi, Mama Arul. Hey! Asik! Jadi, lega-lega juga. Ember.

0: 073028 7311 untuk wargi Dahlia semuanya yang di sore hari ini membutuhkan kawan bukan lawan. Oke. Halo, yang digoyang-digoyang yang? Ya.
1: Ya. Satu
0: sama siapa saya berbicara? Anda sama perlu bantuan?
1: Sama Kang Cedet.
0: Ah, ini loba gaya, Gusti. Ya, Kang Cedet bagi dia teh. Teteh karungan atau teteh?

0: siapa?
1: Gosin buat istriku aja langsung lah.
0: Iya, siapa siapa istrinya Kang Eda tim nih, aku pengen tahu namanya.
1: Neng Ratini.
0: Au. Neng. Neng jerak. Ah, Gusti. Selamat sore ya. Terima kasih banyak atas non pisan Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia, pernah go go go go ya. As-

Jason, tahu aja Kang Hermawan. Tahu aja jam segini lelesan, cincinnya bagus ya dong. Ini perak nih, perak nih, perak nih, perak-perak. Mau? Ada-ada aja deh, wargi Dahlia mah suka gitu deh, pengen kepo-kepo. Tapi cuman Isar yang kepo kayak gitu, mah. Juga buat wargi Dahlia yang masih ada di tempat kerja karena mungkin wargi Dahlia harus lembur. Alhamdulillah, dinikmati aja wargi Dahlia karena orang lain tuh susah banget nyari pekerjaan ya. Yang ada juga banyak yang di PHK dikeluarkan. Bukan begitu Ogi Garut? Selamat sore, kita goyang lagi prunga, go go go.

0: kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, check up. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai Raudah, free Al Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Musli Hudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

sih Wargi Dahlia, terus ngegoyang Wargi Dahlia sampai tuntas. Tapi bagaimana azan maghrib untuk sekitaran Burangrang dan sekitarnya, Bu, sekitaran Burangrang dan sekitarnya itu 17.56 Wargi Dahlia, yang artinya sebentar lagi, dan menandakan aku pun mesti pamit di gelaran yang digoyang-digoyang yang hatur nuhun. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu panteng setia anteng bergoyang barengan Ayang Minul. Ya, apa hari dari Senin sampai Jumat di acara yang digoyang-digoyang yang dari jam 4 sampai jam 6 sore Wargi Dahlia ya. Mungkin Wargi Dahlia akan kangen dengan suasana ini. Makanya puas-puasin aja Wargi Dahlia. Rekmer drama deh, moal ah. Hidup aku penuh drama Wargi Dahlia. Sekarang mah aku mau apa adanya aja Wargi Dahlia. Aku mesti pamit, hatur nuhun. Terima kasih banyak Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lengamnya Dahlia Prung. Ah, go-go-go kayak.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
2: Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih juri di Dahlia Jaya apa? Juara bikin Bandung Goyang. Ricky Lovan ada lagi di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti.

banget di kupingin 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih julinya di Dahlia J-nya apa? Juara-juaranya bikin Bandung goyang. Yes, masih bareng sama Ricky Luven. Dengan musik kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi. Memikat jiwa berkulit putih lecir. Bagikan batu puana bertahtakan. Teori kunci yang tadi seberjubakan yang menerawang. Baiklah wargi Dahlia. Sekarang ya aku sebelum mengundangin wargi untuk request ya. Aku mau bergibah dulu hari ini gitu kan. Ya gak sih? Dengar-dengar kabar katanya hari ini dolar katanya beranjak kembali ke 18.000 lebih 70 rupiah wargi Dahlia. Oh my god. Tapi negara-negara serumpun kita yang lainnya mengalami kenaikan harga mata uang mereka, cuma kita doang yang turun wargi Dahlia. Kita sedang dijempet, kita sedang di ujuk-ujuk sama negara-negara lain termasuk juga negara-negara gede gara-gara kita tidak mau nurut apa yang mereka suruhkan wargi Dahlia. Mudah-mudahan kita akan tetap terus bertahan, mudah-mudahan kita akan tetap terus bisa melewati semuanya dengan baik wargi Dahlia, walaupun dengan isu-isu dan juga berita-berita yang membuat kita menjadi pusing, ya gak sih? Kan kalau udah gini kan pusing, semua orang ikutan pusingnya. Tapi bukan cuma itu doang wargi Dahlia. Oh my god ya. Katanya dengar-dengar kabar, gak tahu enggak, kan namanya juga baru isu ya. Ini kan isu-isu yang sedang berkembang di telinga-telinga para netizen. Katanya nanti para pengguna jalan kaki juga akan dikenakan pajak. Oh tidak, kalau gitu saya memutar bang saja ya. Kebetulan saya sudah membeli karpet dan juga sapu terbang kekinian wargi Dahlia, jadi aku tidak akan kena pajak ya. Pusing dong. Tapi ada kabar baik lagi, senang dengar kabar, nggak tahu enggak. Nanti katanya harga BBM akan mau turun, tapi nggak tahu juga ya. Ya mudah-mudahan sih iya aja lah wargi Dahlia. Dan akhirnya banyak cendekiawan di sekitaran dan juga orang-orang bijak mulai pada berkata katanya, ayo jangan konsumtif, ayo mulai lagi berkebun dan juga berternak, ayo biar semua bisa makan. Iya juga sih wargi Dahlia ya. Akhirnya Ricky sedang mulai berpikir-pikir, nanti Ricky mau nanam apa lagi ya di rumah ya. Nanam cengkeh udah ada, tapi yang lainnya belum. Kira-kira menanam apa wargi Dahlia ya? Nanam amal baik yang tidak bisa lewat tanah ya. Ya sudah kalau gitu wargi Dahlia, yuk request aja. Karena line requestnya dibuka di 0811-222-1015. Sekarang lagi 0811-222-1015. Pengen masuk lewat chatnya boleh, atau juga WhatsApp call-nya juga boleh, atau masuk lewat line Love Request on the air di 73028 dan 73117710 juga bisa. Yang pengen datang sendiri ke sini juga boleh, lebo ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Yang pasti Ricky Luven nemenin wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti wargi Dahlia. Yang lagi di jalan, yang masih di dalam pekerjaan atau di tempat manapun, yang pasti mah nanti juga di jam kedua masih ada kuis yang berhadiah 100 ribu rupiah. Oke, okay, request-nya wargi, Ricky tunggu.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Republik yang judulnya mantan Wargi Dahlia. Oke. Eh, aku punya berita lagi yang baru Wargi Dahlia. Jadi, aduh, Bandara Husein Sastra Negara Bandung kini yang akan membuka lagi pelayanan-pelayanannya, jadi naik level menjadi bandara internasional yang bakal melayani belasan rute penerbangan. Bukan cuma soal doa domestik doang, tapi juga internasional Wargi Dahlia. Wow. Ya, mudah-mudahan aja sih biar pendapatan terutama kota Bandung ya biar naik gitu Wargi Dahlia, biar kota Bandungnya makin maju gitu ya, enggak sih? Ya udah kalau gitu sekarang waktunya kita mau baca request yang udah pada masuk lewat 08 11 222 1015. Gak usah pakai lama-lama, ada requestnya dari Kang Deddy Kurniawan di Cideng, pengen langgamnya buat kru Dahlia aja sama semua Wargi Dahlia. Thank you banget. Ada Mbak Aisci Bay, katanya hadir di The Loven Kucing Pluto, cina. Pengen hilang ingatan dari setiap bandnya, boleh ditunggu ya. Dari di Kircon pengen langgamnya Dewi-Dewi Dokter Cinta, boleh ditunggu. Ada Bebep dari di Cibiru pengen langgamnya Aku Tak Berarti Bagimu, yang juga boleh ditunggu. Buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Manana Isi Bay, Ponti, Dado, Dado, Genta, Heri, Pasko, buat semua Dunga Berdua Panjang aja dikumin jadi satu ya. Eh, Sejalan Kaca Piring pengen Ivan 17 ya dong, boleh ditunggu juga. Buat Kru Dahlia di Kideni Kang Tatang, Teli Teaser buat semua Dunga Berdua Panjang. Udah gitu ada Teati di Batu Lawang Ciwidey, Cinta di Ujung Jalannya. Oh, udah lama juga gak diputerin, tunggu ya. Buat Ricky Lovan Dulungan, buat semua Wargi Dahlia, super-super gocin. Buat Ricky Lovan yang lucu, semoga sehat selalu, banyak-banyak jawabnya. Oke, jangan kemana-mana. Nanti di depan kita bakal buka line telepon.

0: ya Wargi Dahlia, jangan ngomonginnya sampai gimana-gimana banget. Biasanya ya, kalau ada orang yang pika sebelen ya, yang di, pokoknya digele-gelehin ya, diomong-omongin, biasanya kita suka jatuh cinta, gerak cinta mah kadang-kadang suka jorok, Wargi Dahlia. Pernah ngalamin gitu gak Wargi Dahlia? Mungkin sebagian orang pernah ngalamin mungkin ya. Kalau Ricky, Ricky juga pernah soalnya. Geleh-geleh bogoh, Vegas gitu. Ngomongin efek-efek teh. Ah, ya sudahlah. Ah. Ya kalau gitu, sekarang kita mau angkat line telepon. Siap-siap di depan line teleponnya yuk. 73028 atau 73911. Atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Coba ini, kita angkat dulu yang ini. Karena dari tadi ya, dari awal-awal masuk udah nelfon nih. Padahal belum dibuka nanti questnya. Coba. Kita dengarkan dia ngomong apa. Halo, Dahlia Indonesia. Asik.
1: Meow.
0: Selamat sore menuju malam, menuju di ketrok huntu, menuju di gegel beheng, menuju di potang panting.
1: Iya, apa ini?
0: Lagi di mana ini Kang Dedeng Cipte?
1: Di rumah.
0: Lagi ngapain?
1: Masuk ke IP dari dulu. Sekarang.
0: Meong congkong. Udah makan malam belum?
1: Udah tuh.
0: Makan sama apa tadi?
1: Tahu yang ada, tahu yang daging semua.
0: Oh, ya ampun, daging semua ya. Apa ya, mungkin di dalamnya
1: ada cucuk rasa tulang?
0: Oh iya. Apa mungkin di dalamnya juga ada daging gorila, daging kanguru, daging kuda, mungkin daging biawak, daging komodo gitu?
1: Iya,
0: Kak. Oh, aku menggaum. Baiklah kalau gitu buat menemani Kang Deden di menuju malam hari ini, pengen request tanggam apa nih?
1: Jangan pernah berubah, Aiki.
0: Jangan pernah berubah dari SD12?
1: Bukan yang ceweknya.
0: Coba sebentar ya, jangan pernah berubah. Aku coba cari dulu ya. Jangan pernah
1: berubah.
0: Jangan pernah. Oh, yang dari Dewi Hani. Sabar buah. Boleh nanti bakal diputar. Ya. Mau digoyang-goyang, dicucukin, digegel-gegelnya buat siapa ini?
1: Goyangnya buat Teh Eli Padalarang, Teh Isar, yes. Mamski, Teh Elis, Mama Ika, Teh Ratna, Bunda Imut, semua wargi Dahlia, lah.
0: Okay. Ya,
1: lo dengerin Dahlia, udah banyak pisan.
0: Sabar bu, ada yang mau digocinnya nggak usah?
1: Gocinnya buat Aiki, weh, sama Teh Eti Cicaheum, mugia sehat selalu.
0: Amin, baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Mohon siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, asik atuk rumah,
0: goyang Bali, terima kasih banyak. Okay. Kalau gitu, kita ketemu dulu sama langgam yang satu ini.

Jadi buat kuis Hydrococo edisi spesial Piala Dunia untuk hari ini, mau dikasih bocoran enggak kira-kira apa pertanyaannya coba? Kira-kira mau dikasih bocoran enggak? Kalau misalnya mau, dengarkan dulu baik-baik. Jadi pertanyaannya untuk hari ini, 15 Juli 2026. Dahlah sabar, Bu. Laga pertama babak semifinal Piala Dunia 2026 telah usai dilaksanakan dini hari tadi ya, antara Perancis versus Spanyol. Jadi pertanyaannya, sebutkan skor antara Perancis versus Spanyol dan negara manakah yang otomatis berhak melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Sekali lagi, sebutkan skor antara Perancis versus Spanyol dan negara manakah yang otomatis berhak melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Jawabannya dikirim via WhatsApp di 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawabannya. Dan yang boleh ukitan adalah yang belum pernah menang di edisi kuis Hydrococo sebelumnya. Begitu ya. Jadi yang udah pernah menang kasih kesempatan dulu buat yang belum pernah menang. Oke? Ditunggu jawabannya. Nanti yang beruntung sama Ricky Levin bakal di calling.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Tricky Lover.
7: Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 pada semifinal yang berlangsung pada hari Rabu dini hari. Selasa dini hari kemarin, seorang pengalaman

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Agnes Monica yang judulnya Cinta di Ujung Jalan. Oke. Okay. Dan sekarang kita udah masukin trofa yang kedua. Masih bareng sama Ricky Loven, dia degam mesti kamu. Dan kita mau baca lagi request you yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita kejar ya. Selamat malam Ricky Loven, ketemuan sama request dari Teh Nani Memori di Cicahem hadir. Pengen di absen, thank you. Udah gitu juga ada Teh Isar, katanya hai kucing ganteng. Katanya bisa wah disebut ganteng ya. Mama Fiandi, selamat petang katanya Ricky. Selamat malam juga. Hatur nuhun buat Kang Mandi Cicadas, hatur nuhun. Terus selamat malam juga buat Jang Ulit di Bojong Sayang Raja Manyar hadir, pengen di absen. Oke. Okay. Udah gitu juga Kakak Herson di Ciberem hadir. Terus ada siapa ini? Teh Yuning Yuyun. Oke, okay, selamat malam Maki. Aku hadir lagi pantengin Radu Dahli. Oke, okay, terima kasih banyak ya. Terus ada Ibel Karzola di Kirzon, katanya pengen langgamnya setiap band yang ingatannya boleh ditunggu. Buat Ricky Loven, buat anak-anak Kiara Condong, buat Ugun Jeffrey, buat Ule Cililin, buat Lukman Cibiru, pokoknya buat semua nunga burudul ya. Gue sini buat istri yang lagi kerja, semangat aja ucapannya I love you, katanya begitu. Oke, okay, selamat pantengin Radu Dahli yang pokoknya paling go-go-go-go-go goyang. Oke, okay. Terus ada Ibu Cendana di Cimahi hadir, ada Mang Nanar juga, goyang-goyangnya buat Ricky Loven duluan, buat sama Wargi Dahlia super gocin, buat Risiko sama anak-anakku dan juga cucu-cucuku tersayang. Jangan kemana-mana, nanti abis Galaksi di depan kita bakal ketemuan sama Request on the Air lagi.
1: Galaksi Galaksi Titik Galanggap Dada.

0: Kalau Fendi ada gemesikan mesin manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahta akan tiari kucing ketarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Kan sekarang kita mau angkat line telepon. Udah pada ready? Masuknya 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Mau. Apakah ini adalah ketua Jeprut Entertainment?
1: Hai, ini lo ganteng, anu celina loba.
0: Dan yang celina loba. Hai, tidak mungkin
1: anu
0: ya.
1: Anu bulu na banyak.
0: Oh, tidak, bulu kulenang.
1: Anu sok naplok na tangka, kadang na lantai, kadang di na segala naplok, pokoknya mah.
0: Cak, atuhun gitu mah abi teh cenah. Halo, selamat malam, Teh Isar.
1: Itu benar-benar, selamat malam, pagi, siang, sore, subuh, selamat dan sukses, Cuci.
0: Iya. Selamat digegel beheng, selamat diketrak ketruk, selamat digulitikin, selamat digelengnya, selamat dicajak ya. Selamat dijambak.
1: Ini disiksa,
0: Eta, Ma. Ember. Mau disiksa sama kucing antariksa atau pengen sama kuntilanak, coba?
1: Sama semuanya aja, we, biar itu biar bahagia.
0: Biar lengkap sekalian ya. Baiklah, kalau gitu malam hari ini yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, he? Pengen dikelek.
1: Kadang-kadang kangen, kadang-kadang rindu.
0: Rindu sama siapa, Teh Isa?
1: Sama Doi.
0: Oh, meong congkok. Mau request langgam apa tuh malam hari ini?
1: Posesif aja.
0: Posesif sama siapa, he?
1: Sama kita jalan-jalan, terus kita turuda, terus kita terbang, terus makan di mana-mana.
0: Oh my God. Cing sadar, Grata Isar, cing sadar.
1: Aku sadar mau merutan merenya.
0: Oh iya. Mau digoyang-goyangnya buat siapa tuh posesifnya?
1: Buat ini kerja kucing ya, selalu sukses selalunya.
0: Amin.
1: Ayo tadi lu masuk ke saha.
0: Yang tadi teh, kalau yang mana ya? Aku teh lupa tadi tehnya.
1: Yang on air dan bukan?
0: Bukan. Tadi teh siapa? Aku juga lupa.
1: Tahu ya, aku itu teringat sahanya. Pokok nama Danu, IRB, Wak Uci, Kang Denta, Kang Deden, Arno, Mbah Iwan, Teh Eli, Mbah Yanti. Itu kan teh Santi, Ciba, itu weh.
0: Kang Deden Cipteng tadi teh.
1: Tercinta
0: banyak
1: Kang Edet.
0: Oke, yang tadi teh Kang Deden Cipteng tadi teh.
1: Oh, Kang Deden Cipteng. Oh ya udah disapa.
0: Segitu aja.
1: Iya, mau banyak juga kaburu jam 7.
0: Bener-bener, gas lewat dari jam 7, huh? Sudah lewat jam 8 sekarang, huh? Baiklah.
1: Jam 8.
0: Terima kasih banyak, Teh Isar, ya.
1: Sama-sama.
0: Andeng Radia.
1: Enak-enak
0: lenggamnya, Dahlia,
1: perasa
0: kukuk, ya. Goyang balik. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Kita putar lenggamnya. Dan juga siap-siap nanti di depan kita ketemuan sama kui.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, wargi Dahlia, kita ketemu lagi di gelaran kuis Hydro Coco edisi spesial Piala Dunia Don't Stop Now. Selama Piala Dunia berlangsung ini, Hydro Coco bakal kasih hadiah Rp100.000. Caranya gampang, jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntungnya akan mendapatkan Rp100.000. Oke, dan pertanyaan hari ini di tanggal 15 Juli 2026 adalah ya, sebutkan skor antara Prancis versus Spanyol dan negara manakah yang otomatis berhak melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Jawabannya bisa dikirim via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan nanti yang beruntung sama Ricky Lovon bakal ditelepon, ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi sebutinnya Hydro Coco segar pisan. Don't Stop Now. Jadi kalau gitu kita akan mencoba menelepon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
3: Hydro Coco segar pisan,
2: Don't Stop Now.
3: Don't Stop Now.
2: Oke, Kang Sahrul Rahman di mana nih?
3: Di Jalan Cikadut.
2: Oke. Kalau gitu, kalau pengen dapetin Rp100.000, jawab lagi pertanyaan aku ya. Jadi, sebutkan skor antara Prancis versus Spanyol dan negara manakah yang akan otomatis berhak melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Dan jawabannya adalah
3: Spanyol sama Prancis 2-0 dan Spanyol melanjutkan ke babak selanjutnya yaitu babak final.
2: Oke. Kalau gitu teriakin kata gol sesemangat mungkin ya. 1, 2, 3.
3: Apa tadi?
2: Sebutin kata gol. Kata gol. 1, 2, 3.
3: Gol.
2: Meni asa uwes semangat sih kan kalau bermasalah ya Kang Sarut. Ya sudah kalau gitu selamat dapatin Rp100.000 ya.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
3: Buat Kak Adri sama Kak Ricky Lukman.
2: Kak Ricky Lukman, jangan diganti namanya. Ricky Lukman bukan Lukman ya. Jangan lupa hadiahnya diambil di Radu Dahlia. Di jam dan hari kantor. Dan juga membawa identitas asli. Dan satu buah buku kosong Hydro Coco Vanana apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menangnya. Selamat buat dirimu ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
2: Yes, Panteng Radio.
3: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia, prung, goyang.
2: Goyang balik. Oke, selamat kalau gitu buat dirimu. Dan kita juga mau ngecapin terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
4: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemes si kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Hei,
1: naon-naon?
0: Nona Karmelia makan spageti. Radio Dahlia memang selalu di hati.
2: Terutama di hati Odi. Gugum atuh.
0: Saya menghujo.
2: Hati
0: Yosi atuh.
2: Rebutan.
0: Jadi hati kita gimana?
2: Iya.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
1: kita buat
0: Raisa, Perunggu, Revi.

Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau Dahlia. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara-juara bikin Bandung goyang. Sebelum pamit, aku mau bacain beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Thank you banget buat requestnya Adam Bayati di Kopo. Udah gitu juga ada Teh Asriani. Terima kasih banyak. Ada Juran Cesagatan. Hadir absen lagi mantau-mantau. Thank you. Ada Kak Prita. Udah gitu juga ada Kak Agus Chatbon Footwear. Ada Kakek Pujang Agus Cibol. Terima kasih juga buat Bapak Amas Wijaya di Caringin. Selamat malam buat Bunda Iswari di Cikalong, thank you. Udah gitu juga ada Bunda Biasa Garut, ada Siti Nur Siam, terima kasih Uwa Uci, ada Mama Aji di Taman Cilenyi, ada Kang Suhana di Permata Biru, ada Kang Lukman di Pasar Baros, ada Teh Yuliati di Soream, terima kasih banyak. Udah gitu ada Andromeda Islami Permana Komplek, terima kasih juga buat Hari Suci Gondewa, ada Kang Dadang Garut, terima kasih buat Wildan, ada Teh Siti Aji di Malaysia hadir, terima kasih banyak ya. Ada Teh Isar, thank you. Ada Teh ini Cisepan, terus terima kasih juga buat Sarul, ada Teh Elis juga terima kasih banyak. Udah gitu juga terima kasih juga buat Tenang Cahaya. Kalau gitu Ricky Luven pamit, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Pantengin lagi Dahlianya. Sekarang Riri yang goyangin langgam-langgam Indonesia. Masih langgam-langgam pop yang paling hits ya. Seperti biasa sampai jam 10 di KIB Dahlia.

Kalau janji ini memang bisa dipercaya ya. WhatsAppin aja warga pengen pantengin langgam apa ke 0811221015. Nanti WhatsApp owner juga biar langsung digoyangin gak pakai ditunda ya. Atau bisa ke line telepon 73028 sampai 73111 ya. Boyka cup-cup muah. Di Cimahi pengen angkasa JPS habis ini.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: 56 tahun radio Dahlia juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: bikin Bandung goyang. Langgamnya bikin goyang banget. Ini langgam legend sebenarnya ya, tapi dibawain ulang sama penyanyi pendatang baru yang cantik banget malam hari ini. Sudah standby di studio Dahlia FM di program KIP. Selamat malam Agna. Halo.
1: Halo Kak Riri.
0: Hai Kak Agna. Apa deh Agna nih aku manggilnya.
1: Apa aja boleh deh.
0: Apa aja boleh deh ya. Ini langgam yang baru aja wargi pantengin. Judulnya apa Agna?
1: Judulnya Salah Jatuh Cinta.
0: Salah Jatuh Cinta. Ini apa kesamaan Agna dengan Agnes Monica selain bawain langgam ini?
1: Kesamaan Agna dan Agnes mungkin namanya ya, agak-agak mirip.
0: Mirip banget.
1: Cuman kalau misalkan di lagu ini tuh Agnes Mo punya versinya sendiri dan aku punya versi aku sendiri sih.
0: Oke, dan asal muasal Agna ini gimana ceritanya? Profil kamu gimana singkatnya?
1: Profil aku seorang mahasiswa. Aku sekarang sekarang aku di Universitas Pajajaran.
0: Oh, anak Unpad.
1: Anak Unpad.
0: Oke.
1: Iya, jurusan Teknologi Industri Pertanian dan sekarang aku masuk ke semester 5. Terus sekarang juga aku ini baru rilis single terbaru aku judulnya Salah Jatuh Cinta.
0: Gitu. Ini dari ngurusin apa tadi, teknik apa?
1: Teknologi industri pertanian.
0: Kenapa muak sama pertanian? Muak nyawit atau gimana nih tiba-tiba nyanyi?
1: Kebetulan emang aku suka nyanyi banget sih dari kecil. Terus aku emang sering nyanyi di SMA juga. Terus sekarang ada kesempatan rilis single ini gitu sih.
0: Oke. Nah, terus gimana ceritanya nih proses kamu akhirnya masuk ke dapur industri rekaman?
1: Jadi waktu itu ada suatu acara di dekat rumah aku gitu. Terus kebetulan ada Bu Meli Guslow di situ dan warga-warganya tahu aku bisa nyanyi. Terus coba-coba ini Agna nyanyi gitu. Terus akhirnya aku nyanyi di situ lagunya Bu Meli juga. Habis itu Bu Meli tiba-tiba nawarin Agna mau enggak bikin single gitu katanya.
0: Semudah itu ditawarin.
1: Semudah itu.
0: Semudah itu ya. Iya. Emang kamu waktu itu nyanyiin lagu apa?
1: Aku nyanyiin lagu Mungkin deh kalau enggak salah. Mungkin.
0: Oh, okay. Iya. Potret ya. Iya. Terus gimana respon kamu nih disamperin sama Teh Meli Guslow?
1: Aku jujur agak gemeteran ya waktu pas disuruh nyanyi kayak aduh depan musisi besar Indonesia gitu kan. Terus akhirnya aku cobain beraniin diri karena kapan lagi gitu. Akhirnya aku nyanyi deh.
0: Nyanyi gitu deh ya. Nah, terus akhirnya ditawarin nih mau enggak gitu kan kerjasama barengan sama Teh Meli Guslow. Nah, akhirnya dipilih langgam legend ini gimana ceritanya?
1: Ceritanya tuh emang lumayan panjang. Jadi waktu itu aku banyak trial lagu-lagu juga. Sampai akhirnya coba Agna nyanyi Salah Jatuh Cinta. Terus aku dapat feedback yang bagus. Terus kayak ya udah kita nanti recordingnya gitu. Untuk Salah Jatuh Cinta ini.
0: Nah, gitu. Selain pilihan langgam Salah Jatuh Cinta ini kan banyak banget ya karya-karyanya Teh Meli Guslow. Ada opsi apa lagi selain langgam ini waktu itu?
1: Waktu itu sebenarnya sempat ada beberapa lagu yang sebenarnya belum dirilis sama sekali juga. Jadi emang beberapa lagunya juga aku coba nyanyiin, lagunya dia juga sih, lagunya beliau juga. Sampai akhirnya aku disuruh nyanyiin Salah Jatuh Cinta dan kayaknya Bu Meli emang seringnya sama Salah Jatuh Cinta ini gitu.
0: Oke, emang ada ini, ada kenangan tersendiri atau mungkin punya cerita sendiri lagu ini?
1: Mungkin karena aku agak relate juga ya sama lagunya, jadi Bu Meli kayak cocok nih lagu ini gitu.
0: Oh, emang cerita kamu kenapa Salah Jatuh Cinta? Kenapa?
1: Salah Jatuh Cinta, aduh. Ceritanya panjang lah Kak.
0: Panjang, pokoknya Salah Jatuh Cinta aja ya. Nah, ada kesulitan gak selama proses recording dan lain-lain?
1: Karena ini recording pertama aku juga, pastinya challenging juga buat aku. Karena, aduh gak pernah ke dapur rekaman gitu. Tapi aku benar-benar dibantu sama vokal direkturnya juga gitu. Challenge-nya karena emang kan ini versi aku ya. Dan sebelumnya tuh Agnes Mo gitu, keren banget juga. Jadi aku berusaha buat bawain versi aku sendiri juga gitu sih paling challenge-nya.
0: Oke, nah untuk musisi yang terlibat nih selain Teh Meli ada siapa lagi?
1: Ada Kak Bianca Nelwan sebagai vokal director waktu itu. Cuman suaminya Bu Meli, Pak Anto juga turun ke Salah Jatuh Cinta ini gitu.
0: Oke, oke. Nah, yang membedakan nih aransemen versi lama dengan ini kalau dari sudut pandang kamu apa?
1: Oke, ini aku menarik banget buat aku karena dua versi yang sangat-sangat berbeda gitu. Kalau misalkan Agnes Mo tuh versi yang kayak aduh aku sangat tersakiti dan aku gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kalau misalkan versi aku tuh lebih kemarah gitu kayak aku salah jatuh cinta tapi aku ya udah deh mau gimana lagi gitu.
0: Oke, nah yang nemuin emosi marah ini kamu yang cari sendiri, ngegali sendiri atau diguide sama Teh Meli ini?
1: Sebenarnya aku juga dikasih tahu aransemennya terlebih dahulu kan. Terus aku juga bandingin sama aransemen yang lama gitu. Terus akhirnya aku emang aransemennya juga keren banget kan. Aku bener-bener amazed banget. Sampai akhirnya aku ulik-ulik sendiri, wah ini cocoknya aku bawainnya dengan karakter vokal yang kayak gini nih gitu.
0: Oke, dan respon Teh Meli apa pada saat itu?
1: Pada saat itu dia cukup happy ya kalau menurut aku, karena emang recordingnya dari siang sampai malam juga. Terus emang pada akhirnya juga Bu Meli harus dengar recording aku. Terus katanya, oh oke, udah bagus gitu.
0: Oke, berarti Emily ngedampingin terus ya?
1: Iya, ngedampingin terus.
0: Ada nervous gak, deg-degan atau
1: gimana? Aduh, nervous banget sih jujur, karena aku first time juga kan.
0: Gimana rasanya tuh masuk studio rekaman?
1: Aduh, aku kan emang biasanya juga cover-cover lagu doang kak. Kayak cuman recording-recording buat TikTok-TikTok yang followersnya dikit ya tuh.
0: Enggak lah. Sekarang dikit, besok mungkin banyak.
1: Amin. Ya. Iya, terus pas aku masuk ke dapur rekaman, aku tegang sih. Cuman aku enjoy banget karena bener-bener dibantu banget sama timnya.
0: Iya, iya. Nah, kalau untuk klipnya udah ada belum MV-nya?
1: Udah ada MV-nya di Meliguslow TV.
0: Konsepnya kayak gimana?
1: Konsepnya gloomy banget. Pokoknya harus ditonton karena itu prosesnya bener-bener panjang juga. Dan menurut aku hasilnya bagus banget sih. Aku puas banget.
0: Kita akan cek ke YouTube ya, Wargi ya. Ada kesulitan gak selama kamu syuting MV-nya?
1: Baik lagi juga, aku first time juga syuting sebenarnya. Kesulitan pasti ada, challenging pasti ada, karena emang dari pagi buta tuh kak sampai tengah malam aku syuting, aku di make upin, aku pakai wardrobe juga kan. Itu aku diarahin juga sama direkturnya, kamu harus kayak gini, coba kamu bikin gerakan yang mendalami lagunya. Jadi aku yang kaku depan kamera ini, aku yang masih belajar ini, benar-benar challenging buat aku sih, itu sih.
0: Okay, semakin diceritain semakin kepo, kita akan cek ke YouTube. Nah, warga yang pengen tanya-tanya sama Agna juga di sini ya, sama langgamnya Salah Jatuh Cinta, boleh WhatsAppin ke 0811-222-1015. Kalau pengen lihat wajah cantiknya Agna, tinggal buka TikTok kita di live, TikToknya di @1015DLFM. Warga bisa tinggal drop komen juga di situ, pengen say hi juga boleh, tinggal ketik-ketik aja ya. Dan kalau misalnya pegel juga nih, malas ngetik, gak boleh malas. Harus dihilangin dulu pegelnya Wargi ya. Tinggal pakein aja Hot In Cream. Karena Hot In Cream ini selalu nemenin kita tiap hari loh. Bisa buat tertekan capek, pegal dan nyeri otot. Varian yang lengkap banget, ada Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, ada Hot In Cream Aromaterapi, Hot In DCL untuk rematik keseleo, nyeri sendi dan nyeri otot, ada Hot In Koyu Aromaterapi, Hot In Balsam yang extra hot, Hot In Go yang ada aplikator dan kayak pijatnya. Dan yang murah nih, Hot In Tubuh ukuran 30 gram terbaru travel size, harganya 10 ribuan aja. Dan kalau mau dipakai sebelum olahraga untuk pemanasan, Wargi cocoknya pakai Hot In Hot Spray. Tinggal semprot aja saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Dan untuk pendinginannya, jangan lupa tinggal pakein aja Hot In Cool Gel ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Follow Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya juga di hotincream.idn. Nanti kita balik lagi, kita sambung lagi barengan sama Agna, Salah Jatuh Cinta, tetap di

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
8: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia. Bermania.
9: Kita buat menyerang.
8: Raisa. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: barengan sama Agna di sini ya, seputar langgam terbarunya Salah Jatuh Cinta. Wargi-wargi yang pengen tanya-tanya sama Agna yang cantik malam hari ini, boleh on air 0811-222-1015 untuk WhatsApp on air, WhatsApp request, WhatsApp ketikan, ketikan, pokoknya boleh lah, tinggal di drop aja. Yang komen-komen di TikTok @1015DaliFM juga boleh, atau bisa ke line telepon 73028 sama 73111710. Kita absen dulu ya yang udah pada join di TikTok malam hari ini. Ada Alpen John, selamat malam, katanya Agna cantik. Aku mah gak dipuji, gak apa-apa ya, udah ya. Terus juga ketemuan sama siapa ini, yang dari Malang, Jawa Timur, terima kasih ya. Ada El, Mama Aji di Taman Cileunyi, juga terima kasih banyak. Terus ketemuan lagi sama siapa nih, Sandy, makasih banyak. Yang mau on air kita angkatin dulu. Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Asik aku, rumah aku goya.
0: Salah, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dengan ini.
0: Deden pengen tanya apa sama Agna?
1: Ini sama Teh Agna, semoga ya ngedoain aja sama Laris lah.
0: Laris naon ini teh. Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain enggak?
1: Yang ditanyainnya cuma itu aja sih, langgamnya berapa bulan waktunya gitu dibikinnya.
0: Terus?
1: Ya itu aja lah.
0: Udah itu aja? Udah di follow belum IG-nya?
1: Ya, ntar di follow lah.
0: Udah tonton TikTok-nya buka ya?
1: Ya.
0: Nggak turun, Deden Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, asik atuh tungah, go ya.
0: Oke, berapa lama nih Agna untuk proses produksi langgam ini?
2: Proses pembuatan langgam ini dari bulan Oktober 2025. Dan sehari jadi Kak.
0: Sekali jadi ya. Kalau untuk mastering dan lain-lain berapa lama?
2: Sampai ke 2026 deh kayaknya. Jadi kan emang nunggu buat syuting MV. Jadi emang sampai ke dari Oktober sampai 2026 awal. Itu baru mulai untuk aku dikasih tahu buat bikin MV-nya gitu.
0: Oke, di belakang Deden ada siapa lagi? Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
3: Ya, saya Gilang Kangsar.
0: Siapa?
3: Gilang Kangsar dari Kadungora.
0: Oke, pengen tanya apa Gilang sama Agna?
3: Ya kalau bisa sih aku mau minta lagu aslinya dia bisa nyanyi apa? Lagu apa ya? Ya terserah Tete aja.
0: Apa itu kumah hati nyambung kamu Teh? Kamu mau tanya apa sama Agna? Aku ada tamu di sini. Udah gitu aja.
3: Udah gitu aja.
0: Terima kasih atuh Panteng Radio. Kamu Maya suka ngaco. Wargi juga nih yang pengen tanya-tanya ya, boleh banget di WhatsApp-annya juga. Dari di Kircon katanya, Agna nyanyi dong, nanti ditahan nih ya pokoknya. Terus juga Teh siapa nih, Teh Desi di Bumi Harapan ya, makasih banyak udah panteng juga. Terus ketemuan lagi sama Igut di Kopo, terima kasih Igut. Satu orang lagi yang mau on air, Kak Ipe Dahlia.
4: Halo
0: Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
4: Kang Dang
0: pengen tanya apa sama Agna?
4: Ya, kata saya harusnya terus aja lanjut. Lanjut terus sampai berhasil.
0: Terus apa, mau tanya apa yang lain lagi?
4: Ya, semoga sukses aja lah.
0: Amin, suka gak sama langgamnya?
4: Suka dong.
0: Bisa dinyanyiin gak?
4: Saya nggak bisa.
0: Apalin dulu ya.
4: Ya.
0: Oke, makasih Indang Panteng Radio.
4: Panteng Radio Perunga go ya.
0: Oke, ya aduh makin malam memang makin absurd ya. Kalau bapak-bapak jam segini mah biasa udah ngantuk ya. Nah, Agna tadi kalau kita ngomongin MV nih, aku udah lihat ya MV-nya di YouTube. Itu kan konsepnya keren banget ya, enggak mau bilang gloomy-gloomy gimana gitu. Betul. Ya. Ternyata diiringin sama orkestra juga.
2: Iya.
0: Itu orkestra dari mana?
2: Aduh, orkestra dari salah satu timnya Bu Meli juga gitu. Ada itu di tag juga, di itu di description boxnya ada tulisannya juga orkestranya. Karena emang beneran juga masuk ke aransemen lagunya kan. Mungkin boleh dicek-cek aja di Meli Gusol TV. Di situ banyak banget tim-tim hebat yang harus dilihat gitu.
0: Iya, yang terlibat. Terus kan konsepnya teatrikal gitu ya. Sampai ada kamu kayaknya perlu dipakai, diiketin apa gitu pinggangnya, kayak diangkat-angkat gitu kan.
2: Jadi sebenarnya cerita aku, cerita di MV-nya itu aku sebagai pencerita si lagunya. Jadi itu tuh ada talent lagi, Kak. Bukan aku yang terbang itu sebenarnya.
0: Oh, itu bukan kamu.
2: Bukan aku.
0: Stuntman berarti ya.
2: Iya.
0: Terus
2: emang aku di situ konsepnya sebagai pencerita dari lagu ini gitu. Soal jatuh cinta ini. Terus kayak talentnya itu merepresentasikan dari lagunya ini gitu.
0: Oke. Kamu ada ini enggak sedikit shock gitu pas tahu konsepnya? Wah, ternyata
2: iya,
0: penuh terus, effort.
2: Penuh effort parah sih. Apalagi yang terbang itu aku sampai merinding tau kapas di studio kayak, itu apa itu terbang putih-putih gitu kan.
0: Bukan syuting horor, bukan.
2: Bukan
0: ya?
2: Syuting horor. Gitu sih.
0: Jadi ini ya, bikin emosi ke lagunya juga makin dalam.
2: Iya, masih
0: ya.
2: masih makin dapat gitu.
0: Oke, nah kan untuk single kamu yang pertama ini Langgam remake. Nanti kira-kira untuk second single kamu udah ada rencana mungkin kamu bawain Langgam sendiri?
2: Amin, mungkin ya, doain aja dan streaming terus Salah Jatuh Cinta jadi aku bisa bikin karya-karya baru. Cuman kalau misalnya sekarang aku fokus di promosi dan mimpi aku tuh pengen banget off air lagu ini sih, pengen live gitu.
0: Oke, okay. Lagu ini. Nah, kira-kira nih karakter kamu atau aliran musik kamu ke depannya kamu ingin jadi solois yang kayak gimana nih?
2: Aku pengen jadi penyanyi genzi-genzi yang mellow-mellow gitu, Kak. Karena kan suara aku agak gloomy, agak kayak aduh aku galau banget gitu.
0: Sendu gitu ya.
2: Sendu gitu. Jadi makanya aku pengen dikenal sebagai genzi-genzi galau yang bisa menemani kegalauan Gen Z saat ini.
0: Oke, gitu. Kalau gitu kita buktikan ya seberapa sendu suaranya Agna. Boleh sedikit?
2: Boleh,
0: buat
2: boleh
0: Wali sedikit. Buat Wali Dahlia silahkan coba.
2: Mungkin ref Salah Jatuh Cinta ya.
0: Monggo. Okay.

0: makanya ya, jangan suka sama yang udah punya pacar ya.
1: Iya, itu dia bener notnya itu ya teman-teman.
0: Bener ya, jangan sampai salah jatuh cinta kayak Agna ya. Tapi kalau untuk dukung Langgam Agna gak salah dong. Instagram kamu apa sosmed?
1: Instagram aku ada di Agna Kahalia A. Itu K-H-nya huruf ya. Okay. Maaf agak susah, tapi kalian bisa cari Agna Kahalia A.
0: Maklumi aja Gen Z ya. TikTok apa?
1: TikTok aku ada di, ada susah lagi. K-H-A-A-A-I-R-Y-S.
0: Oke, semua ada di linknya gak sih? Di linknya?
1: Iya, atau bisa juga follow 100% production. Di situ ada sosial media aku.
0: Oke, YouTube-nya di?
1: YouTube-nya di Melly Guslow TV.
0: Oke, ditunggu lagi karya-karya keren berikutnya Agna ya. Ditunggu lagi suara-suara sendu kamu pokoknya ya. Meramaikan dunia kegalauan kita warga semua. Kalau gitu thank you banget Agna udah mampir.
1: Thank you juga Kak Riri, thank you juga Dahlia.
0: Jangan lupa didukung Langgamnya Agna. Request Langgamnya Agna di mana?
1: Di Dahlia FM Bandung.
0: Oke, kita lanjut lagi pantengin Langgam-Langgam yang enak sampai jam 10 tetap di KIP Dahlia.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Yang asik-asik tentu ada.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Bapak Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata alami. Terus
1: akan mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol ya, belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu.

0: buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Halo wargi Dahlia, kami
3: Wahidus.
2: Mau yang asik-asik, pantengnya
3: Dahlia.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

2026 setelah menaklukkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 pada semifinal yang berlangsung pada hari Rabu dini hari. Selasa dini hari kemarin, seorang pengendara

0: para pelaku. Kurang dari 24 jam pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku. Satu pelaku masih di bawah umur. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Nantikan.

lagi ya. Masih di KIP Delia, kita masuk di jam yang kedua. Wargi, masih dibuka lagi requestannya. WhatsAppin 0811-222-1015. Sama ini siapa nih? Bunda apa Gilang namanya nih? Oh Gilang di Gansar Tea. Oh Gilang Gansar di Kadungora. Langgamnya tadi.

0: lagi ulang tahun hari ini katanya. Oh gitu, selamat ulang tahun buat Kang Edit kalau gitu ya. Kita angkatin honor dulu KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung besar ya.
0: Langgamnya apa, Gung?
1: Pranap.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kelly sama semua warga Dahlia aja.
0: Udah gitu aja. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perlu aku.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: 101,5 Dahlia FM.
8: Yang asik-asik
9: tentu ada di

Kita cek yang nanya wasapannya wargi ya. Ada Alwi di Banjaran. Pengen nanya mending gue ingin buat semua wargi Dahlia. Gue sini buat para pekerja pabrik tahu, bos Eful aja. Semangat ya. Kang Ato di Sukamena.

0: menikah secapa ade. Buat yang belum dapat tiketnya, langsung beli sekarang juga. Info pembelian tiket kepoin aja Instagramnya di @festivalini ya. Ada yang membayarin Riri buat nonton wargi, atau mungkin mau ngecekin seru-seruan ke Trans Studio Bandung, bolehlah, aku mah kemana aja juga hayu ya. Tapi ingat pesannya nih wargi, kalau mau ke Trans Studio Bandung, beli tiketnya di www.transentertainment.com. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park. Kita angkatin lagi ownernya, ada siapa yuk? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Fadil Mansari.
0: Langgamnya apa?
1: Pengen Diora menyesal.
0: Apa?
1: Jadi Diora.
0: Boleh dikecilin sedikit radionya?
1: Langgamnya dari Diora.
0: Boleh dikecilin sedikit dulu agak feedback. Kalau enggak coba telepon lagi nanti ya. Kita angkatin dulu yang lain. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Ada Junet yang coba dulu.
0: Langgamnya Pak Arnold.
2: Pengen ke Asia.
0: Yang mana?
2: Pergi saja.
0: Pergi saja ngusir nih.
2: Gak ada.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat Teri aja, kan terlalu banyak kerja, banyak jobnya.
0: Oke, makasih Pandang Radio.
2: Sama-sama Pak Kedali, anak-anak langgar. Kok ya?

0: dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
4: kita buat menyerang,
3: Raisa,
4: Berunggu,
3: Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
6: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
7: Ya.
6: Ada kabar dari adik.
7: Ya.
6: Sakit lambung, udah parah, Pak.
7: Oh, adik, adik kandung ya?
6: Adik kandung namanya Sahidin.
7: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
6: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa, Pak. Namun nggak ada itu ya, Pak.
7: Reaksi apa-apa.
6: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
7: Sehat, sembuh.
6: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
7: Tidak lebih, sehat.
6: Sehat sampai sekarang.
7: Alhamdulillah.
5: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
0: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang.
10: Sik asik. Dahlia.

kesepian malam hari ini ya. Terus juga Mamah Zahran di Citeureup Katapang, makasih banyak. Diki di Binong, tadi Geisha-nya udah ya. Buat ini aja sama semua wargi Dahlia. Yang ini buat semua wargi kabar gembira nih, yang mau siap

0: ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Satu orang terakhir you on airnya ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Nama siapa ini?
1: Iwan.
0: Iwan di?
1: Cicalengka.
0: Cicalengka, langgamnya apa?
1: Terakhir itu.
0: Apa?
1: Nano aja deh.
0: Nano yang mana?
1: Separuhku.
0: Separuhku di gocek buat siapa?
1: Buat aja. Nanti baru ya.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu aja.
0: Makasih Iwan, Pateng Radio.
1: Banyak dari ada yang mengalami dari Afrika, lu goyang.

0: Radio Dahlia FM.
1: Pantau terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
3: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam siap bergoyang lagi yuk. Dahlia.
4: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
5: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
4: Naon eta teh, Bah?
5: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
4: Oh.
5: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
4: Nya, Bah.
5: Jumat ini.
4: Nya, Bah.
5: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
6: Persembahan Frisian Flag.
7: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
10: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
6: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

WhatsAppnya ya, Abai. Terus juga ada Muhammad Arsha, ada Jajar di Pasco, Mama Sri, Mbak E, Mr. Ius, Wina Batu Jajar, Teh Yuli di Soreang, sama semua warga negeri yang udah pantengin 2 jam ke belakang. Kita ya pamit dulu, Patang Radio, Patang Dahlia, anak-anak langgamnya, Dahlia Rumah.

Ini apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang warga Dahlia. Asik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget malam hari ini Mandi Madu Dahlia kembali hadir ya. Kayak biasa ada Andri V bareng OPP Denny sampai jam 12 malam nanti. Ditungguin dulu dong sayang absennya ya. Di WhatsApp Dahlia di 0811 222 101.

semua yang udah absen ya di 0811-222-1015. Kita absen dulu, ada siapa aja malam hari ini. Ada Mr. Yu, selamat malam. Ada salam dari MD kita. Yu, sehat Yu. Makasih sudah hadir ya. Ciao di Karapitan juga terima kasih. Hai Jajat Pasco, terima kasih buat Diki Binong, Kak Aman Abadi Jatinangor. Terima kasih juga buat Mas Bro yang ada di Maroko Cihamplas. Terima kasih buat Teis di Cilengkrang.

0: Masih bersama Andri V.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya, Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
3: ke mukanya.
2: Terus sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu?
2: Mengering.
3: Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
2: salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
2: malah kering.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
4: Ating Torik Sebek Soreang.
1: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
4: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
8: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
7: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
8: Tos ngalami, Pak?
7: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
8: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Tahu gak sih wargi Dahlia? Kalau teh hijau ternyata kaya akan antioksidan EGCG dan katekin. Yang tentunya dua kandungan ini bermanfaat untuk mencegah kerontokan, merangsang pertumbuhan folikel rambut, juga menutrisi kulit kepala serta mengurangi ketombe wargi Dahlia. Terus cara penggunaannya gimana dong? Caranya gampang banget. Cara menggunakannya wargi cukup mudah sekali ya. Tinggal menyeduh 2 kantong teh hijau dengan air panas selama 5-10 menit. Biarkan dingin, lalu bilaskan secara merata pada rambut setelah keramas wargi Dahlia. Dan untuk hasilnya maksimal, wargi bisa melakukan perawatan bilas teh hijau ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek
2: kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di radio Dahlia FM Bandung sakit dulu kami atur.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
5: Sakit lambung udah parah Pak.
2: Adik kandung ya.
5: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
5: Tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya Pak.
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
2: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

Kenapa Kang Roy? Ya mana aku tahu kalau Kang Roy gak nge-WhatsApp suka dengerin. Kan kalau nge-WhatsApp pasti dengerin, ya kan? Teh Elis di Jalan Peta juga terima kasih ya Teh Elis ya. Selamat malam.

0: FM Olas, Jenny Asgan Ranca Malang, terima kasih. Alwi di Banjaran juga terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Halo Madi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Madi Madu Dahlia. Hati-hati mungkin ada
0: yang lupa. Rung A.
1: Goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Goyang.
0: Yo.

0: Asik, kemana wae Abdul?
1: Sibuk kerja teh.
0: Sibuk, nah ada kamari tegawe gitu, sibuk kerja.
1: Entah.
0: Ah, ngurak kamari ngurak. Abdul? Halo, halo, halo, halo, halo. Kira bentar, Dul.
1: Halo.
0: Halo, halo, Abdul.
1: Bulan.
0: Iya, sehat Abdul teh alhamdulillah ya, masih kena aya geningan.
1: Sehat, nyon dompet rada gering.
0: Nah, ono gering.
1: Eta dompet hareng.
0: Aduh Gusti, bae da sarua atuh Abdul lah aku ge hareng ya. Duh, bunda goyang buat siapa malam ini Abdul?
1: Yang buat Kemal, si Bos, terus Kiting bareng Sai, Kang Genta, Kang Danu, Kang Epul, Mang Nanar,
0: yep,
1: Eri Pasko,
0: iya,
1: Umi Lila, Umi Yuna, Santi Kopo, Eri Jebret, Bucina buat Teang Riwai, semoga sehat selalu.
0: Asik, amin, terima kasih ya. Salam buat teman-teman kamu yang lagi di belakang, lagi pada ngelembur, salam satu jarum, tetap semangat, oke?
1: Okay?
0: Hey, asik, panteng radio duh.
1: Panteng dah liat, enak-enak langkamnya dah liat. Kukuk-kukuk ya.
0: Asik, Abdul.

0: Mama Ika ya. Semangat buat sehat buat Mama Ika ya. Buat Teh Yati juga terima kasih. Salam buat Pipi yang ada di Morotresno. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia,
0: digoyang sayang. Yuk.

0: Kopo ya.
1: Asik teh Santi ya jadi Kopo ya. Oke. Kenapa?
0: Iya Pak Andri.
1: Iya, mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Pokoknya buat semuanya aja ya di kuminya.
1: Boleh, gocinnya buat siapa teteh?
0: Buat Teh Andri sama anakku.
1: Oke, okay. Ya. Siap, panteng radio.
0: Panteng radio, anak-anak lagunya asik atau buah, bagi
1: ya. Mau pelan-pelan apa langsung digas, Virgi Dahlia? Kayaknya lebih asik pelan-pelan kali ya, biar terasa. Rasa nikmatnya dengerin langgam-langgam dangdut hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sehat.

0: Ceroknya.
1: Mandi Madu Dahlia. Mantap di hati musik dangdut. Masih bersama Andri Fing.
2: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
3: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
2: Naon eta teh bah?
3: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
2: Oh.
3: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
2: Nya, bah.
3: Jumat ini.
2: Nya, bah.
3: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
4: Persembahan Frisian Flag. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Punas.
6: Keluhan penyebab nama ibu.
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawa terus berhalami bu.
5: Lami terus ulasan tahun.
6: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggo naon bu.
5: Alpha Propolis.
6: Ya ibu kumaha karosnas.
5: Aya, lambung terus te aya, ina terus tay. Singsiremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
6: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
5: Nemehi.
6: Lebih hiji alhamdulillah.
5: Kedua terang badai ayana.
6: Lebih hiji alhamdulillah terus kakao sasiat nembunya ya.
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi mangan nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
4: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

2026 setelah menaklukkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 pada semifinal yang berlangsung pada hari Rabu dini hari. Selasa dini hari kemarin, seorang pengendara

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

sama Teh Andri sama, aku juga kangen. Buat Teh Andri sayang, Imas Cimohai, Imas tugas sampai tuntas. Digoyang sayang, kita goyang lagi Mami Imas. Mami Imas lagi apa malam

0: Dahlia, selamat malam.
1: Digoyang saya.
0: Digoyang saya. Mbak?
1: Basah.
0: Seluruh. Halo sayang. Kenapa sayang, suaranya tidak ada sayang.
1: Grogi.
0: Aduh, kenapa grogi? Kamu siapa?
1: Kamu semua yang cantik.
0: Ini teh Ismet ya?
1: Aku.
0: Kamu ini ganti-ganti aja nomornya Ismet.
1: Kan cewek juga harus ganti-ganti.
0: Kenapa? Oh, cewek juga suka ganti ya? Ih, kamu ya player juga ternyata ya. Oh, makanya dimainin terus. Kamunya suka mainin kali ya.
1: Ya gitu deh.
0: Soal Ismet, mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Goyangnya buat yang duluan ya.
0: Makasih.
1: Buat yang lagi pada kerja di sini, buat Mang Yayat, buat Rani, buat Neo, buat Rian ya. Tidak lupa buat Jajat Pasco, buat Umi Lila, Nani Memori sama Kang Jajangnya. Buat semuanya lah.
0: Semuanya gocin.
1: Gocinnya buat si dia aja yang lagi di Katapang.
0: Asik. Gak ada ucapannya?
1: Ucapannya sudah kesehatan aja.
0: Asik. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Gogo-goya.
0: Asik. Terima kasih buat Ismet. Makasih buat Ismet. Mahapare. Mas Wid, terima kasih kopinya Mas Wid. Terima kasih buat A.A. Bandung juga. Semangat tap-tapnya ya. Malam, siapa ini? Langgamnya tinggal dukung sayang ya. Warga Pangandaran dimanapun berada, yang lagi tugas sensus ekonomi 2026, yang lagi pada kelelahan. Buat Kang Mulyadi dan Kang Pajan yang lagi mabar, jangan lupa save nomor ini ya. Aziz Pangandaran.

Yang penting aja dicuan ya kan. Dan Nina Gagak, terima kasih ya. Sehat selalu ya. Kang Jajang Jalak juga digoyangnya buat Gita Garut, buat Tiara Desa, buat Mama Reva, buat Bunda Iswari, buat Kang Deddy, buat Ismet, buat Nani Memori. Ada yang lagi kekangenan gak malam hari ini, Wargi Dahlia? Yang pasti lagi kangen malam hari ini. Selamat malam semuanya ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63. Alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya.
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya enggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang dan sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
8: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
8: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: 10 tahunan.
8: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
8: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
7: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

hadir malam hari ini di TikToknya Delia Sukandar Ade juga terima kasih. Wonggo Prasetyo, nah terima kasih ya buat Wonggo di Libya kalau nggak salah ya. Bener kan? Bener. Denny di Cipatat hadir, terima kasih Bapak.

Adi teh lagi hari lahirnya ya. Aduh, selamat atuh ya, barokallahu fi umrik ya buat Kang Edet. Mudah-mudahan selalu berkah di usia barunya sekarang ya.

Doni juga masih dicaringin ya. Langame, aduh sorry gak bisa kegoyang nih. Buat semua aja pejuang rupiah cenanya. Hai buat Ibu Cucu, salam kenal Bu Cucu. Lagi di mana Ibu Cucu teh? Terima kasih buat Wildan juga tadi Langame udah kegoyang Wildan ya. Buat Mama Aji, tadi Bunda Ritanya juga sudah ya digoyang buat semua warga Dahlia aja. Kang Tatang terima kasih, badai birunya digoyang buat warga Dahlia tercinta. Lihat ya, TST

0: Siapa digoyangnya, Arnold?
1: Digoyangnya buat Candi dulu aja, terlalu banyak rezeki banyak jobnya, dan buat semua warga Dahlia.
0: Oke deh, panteng radio buat siapa kucingnya?
1: Buat Teh Andri aja.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Ini ya, anak-anak langgan. Ya.

0: buat Kak Agus juga ya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Hati-hati.
0: Yuk, Bang A. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: hati-hati. Masih dangdut. Aku go ya.
1: Asik, Nenek Putri. Langsung digoyang buat siapa malam ini, Nenek? Alhamdulillah sehat.
0: Digoyang kanggo yang Om I, yang baik hati, sehat selalu, yang rezekinya belajarnya. Kanggo Milila.
1: Iya.
0: Milila.
1: Oh, Nenek kayak keresekan.
0: Nenek Isa, itu Pak Haji Eha. Kita mata.
1: Buat siapa lagi, Nek?
0: Kita Bu Nayanti, Haji Bu. Bu Andini, Mama Aru, Anin, dan ada Teh Saribun. Mama Yoda, Mama Ajit, Yanti, Mama Yanti, Mautusnya, Pak Haji Dirman, Kak Ada Anu, Agenta, Iwan Caring, Kak, Yan Patitan, Aroki, Awal Ngapa, Anak Jaburi.
1: Siapa, Nenek? Asik. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak lagamnya. Dahlia pun aku goyang.
1: Asik. Sehat selalu ya buat Nenek, salam buat Kang Iusnya juga ya. Buat sayang-sayangnya Andri masih pada ada. Araya Kene, Ayah semuanya. Cecep Abdurrahman, terima kasih, selamat malam. Pak RT juga, buat AA Bandung juga selamat malam.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Ragu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
1: Lambung darah tinggi. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.

Malam ya. Makasih juga buat Kang Ana, buat Dadan Hatorik di Bogor, makasih. Dimas Alamsyah, selamat malam Kang M, sudah hadir ya Dimas Alamsyah. Buat Pak RT yang masih hadir malam hari ini, makasih banget ya, makasih. Buat Khairun Hamus, terima kasih banget ya yang sudah gabung di TikTok Edelia ya. Kang Jajang juga, Bilal, terima kasih buat Bilal ya. Buat Kang Eman Cicadas, buat Kang Endang Cahya WD, langgamnya buat Wargi Dahlia aja ya. Gocinya buat Teh Andri aja, terima kasih. Semuanya enak-enak langgamnya, iya dong. Teh Elis, terima kasih. Teh Elis ayah kene, Teh Elis. Nona tuh Ius. Ius baper ya, Ius baper, iya. Waalaikumsalam Ibu Lia di Katapang, terima kasih. Selamat malam ya, Teh Mala Ayam Bejek juga terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Mas-mas semua yang ada di Pangandaran, terima kasih mas, kesini aja mas nge-gave-nya mas. Thank you. Buat Saiful, Saiful makasih buat Saiful ya yang ada di ujung burung, saat malam ya. Buat Pak Hari RW Pak Agus,

0: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Gi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng warga harus berakhir malam hari ini. Yang pasti terima kasih buat warga yang udah nemenin selama 2 jam tadi di Mandi Madu Dahlia ya, Kang Luki. Semangat kerja ya Kang Luki ya. Kita ketemu lagi nanti di ulang tahunnya Dahlia ya. Dan aslinya ketemunya hanya setahun sekali aja pas ulang tahun sama Kang Luki ya. Cocok. Makasih ya buat semuanya warga Dahlia. Terima kasih banget sekali lagi buat yang udah hadir di Mandi Madu Dahlia. Besok ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Abis ini jangan kemana-mana. Ada Ranti yang bakal temenin wargi di acaranya begadang sampai jam 3 pagi nanti. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga ya. Buat AA Bandung, AA makasih. Sehat-sehat ya AA ya. Terima kasih buat Mas Erik juga yang ada di Jogja. Buat orang Bogor, Pangandaran, Cianjur, Sukabumi, Garut. Semuanya yang lagi dengerin malam hari ini. Yang sempat mampir di TikToknya Dahlia. Makasih semuanya ya. Andri V pamit. Selamat istirahat, selamat menikmati acara selanjutnya. Kalau kangen, sebut dan pejamkan mata, panggil nama aku. Oh. Malam semuanya, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgam ya. Perum ah, go, go, go, goyang. Terlalu

0: Nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik azik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go goyang. Udah jam 12 malam lagi nih wargi Dahlia. Udah waktunya nanti untuk nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Biar makin semangat malam hari ini ditemenin sama yang manis di hari Kamisnya. Di Begadang Dahlia, prung. Go goyang.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang
0: hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Ada Yobi Sister yang nemenin Wargi Dahlia di awal memasuki hari Kamis 16 Juli 2026 Wargi Dahlia. Ih gak kerasa iya udah pertengahan bulan aja nih Wargi Dahlia. Pasti bentar lagi gak kerasa udah apa iya udah bulan Agustus lagi Wargi Dahlia. Tapi gimana nih Wargi Dahlia, kabar-kabar isi dompetnya masih aman sentosa kan? Semoga aja makin sini rezekinya Wargi Dahlia tuh makin berlimpah lagi Wargi Dahlia. Kesehatan pun tetap harus dijaga Wargi Dahlia ya. Cuacanya udah gak nentu nih Wargi Dahlia ya. Semoga aja hatinya Wargi Dahlia juga terus-terusan nentu. Jangan sampai gak nentu kayak cuaca Bandung Wargi Dahlia ya. Dompet aku kritis neng katanya. Waduh udah harus tambah digaspol lagi nih semangatnya untuk mencari cuan-cuan ya. Semangat pokoknya buat semuanya Wargi Dahlia para pencari cuan. Buat yang mungkin pengen menyenangkan keluarganya, orang tuanya, pasangannya, anaknya, semoga diberikan kesehatan selalu Wargi Dahlia. Amin. Yang paling pasti malam hari ini seperti biasa nantinya bakal nemenin Wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti ditemenin sama langgam-langgam spesial. Nah, buat yang pengen requestan langgamnya nanti puterin malam hari ini boleh banget nih. Langsung aja di request ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Teleponnya juga pasti bakal diangkatin tapi sabar. Satu-satu, besti ya. Kamu jangan keroyokan karena kalau misalnya mainnya keroyokan nanti gak bisa keangkat teleponnya malah pundung nanti kerantinya. Ke 73028 atau ke 73 11710 ditunggu sebentar Kang Ion, ditahan dulu, sabar dulu, nanti dicoba di talk selanjutnya ya. Udah tanggal tua belum dong? Tanggal tua tuh udah masuk tanggal 20 ke atas enggak sih kalau tanggal tua? Sekarang mah kayaknya tanggal-tanggal medium lah ya, pertengahan gitu. Tanggal-tanggal masih tanggal-tanggal medium lah. Nanti tanggal-tanggal tuanya tanggal 20 ke atas kayaknya udah lebih was-was lagi. Udah harus jangan segala dibeli besti ya. Jangan sampai kamu terus-terusan memberikan alasan gak apa-apa ini mah self reward cina ya Teh Ranti. Ya tapi self rewardnya juga jangan setiap hari teing atau ya. Nah untuk mengawali begadang malam hari ini Ranti mau ngasih informasi dulu buat Wargi Dahlia tentang pencurian dengan modus yang menyamar sebagai petugas PLN nih Wargi Dahlia. Hati-hati Wargi Dahlia ya, makin sini modusnya makin banyak banget Wargi Dahlia. Jadi kita juga selaku masyarakat harus lebih pintar lagi Wargi Dahlia. Antisipasinya harus lebih-lebih lagi Wargi Dahlia. Jadi ada aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai petugas PLN yang terjadi di sebuah ruko di kawasan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Yang kejadiannya pada hari Selasa kemarin Wargi Dahlia 14 Juli 2026 pagi-pagi. Ini korbannya merupakan seorang perempuan berusia 67 tahun, besti. Anak korban yaitu dengan nama Krisman menuturkan kejadian bermula sekitar pukul kurang lebih setengah 8 pagian Wargi Dahlia. Ketika seorang pria yang pura-pura mengaku sebagai petugas PLN datang dan meminta korban keluar rumah dengan dalih akan mengubar jalur listrik. Ingat nih, dalilnya apa? Dalilnya lagi, dalihnya apa? Mengubah jalur listrik. Takutnya besok-besok atau sewaktu-waktu ada yang kayak gini ke Wargi Dahlia harus hati-hati nih ya. Terus saat perhatian korban dialihkan keluar rumah, seorang pelaku lainnya masuk ke dalam rumah dan membongkar lemari di dalam dua lantai Wargi Dahlia. Pelaku mengambil uang tunai, buku tabungan, serta sejumlah barang berharga. Bahkan pelaku ini jumlahnya gak cuma sendirian Wargi Dahlia. Jadi ada totalnya dua orang. Satu orang yang mengalihkan perhatian korban, sementara rekannya masuk ke dalam rumah. Nah setelah beraksi, keduanya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Nih semoga aja nih ya, pelaku nih langsung ketahuan begitu kan ya. Terus dibawa ke polsek, polres, terserah deh. Pokoknya ke yang berwajib begitu Wargi Dahlia. Terus dikasih hukuman jera bisa-bisanya nih. Korbannya 67 tahun Wargi Dahlia. Hati-hati juga nih buat Wargi Dahlia yang merasa kayak kok ganjil nih ya. Udah bayar listrik kok tiba-tiba ada petugas PLN ke rumah. Begitu loh Wargi Dahlia. Hati-hati jangan sampai modus kayak gini kejadian juga di rumah-rumahnya Wargi Dahlia. Begitu. Udah kita doain juga nih. Semoga untuk korban yang sudah kehilangan barang berharganya. Terus juga uangnya Wargi Dahlia. Semoga keganti dengan rezeki yang lebih-lebih lagi. Amin. Masya Allah cina cantik kan. Itu udah aku teh awewenya.

hari ini kayaknya cuaca Bandung makin dingin aja. Makin sini gak sih warga Dahlia? Butuh yang manis-manis gitu, entah itu secangkir kopi atau mungkin yang gak kuat ngopi karena punya GERD, bisa ditemenin sama secangkir teh manis, kayaknya enak sih ya warga Dahlia. Tapi kalau misalnya udah ditemenin sama kopi, udah ditemenin sama teh manis, moodnya masih gak karuan, ya udah nanti temenin sama langgam spesial aja. Pernah.

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 3 subuh nanti. Buat yang udah agak-agak semi ngantuk gitu ya, matanya udah 5 watt, kayaknya udah waktunya buat dikasih asupan kafein kopi deh Wargi Dahlia. Biar makin semangat malam hari ini. Jam-jam rawan Wargi Dahlia, rawan apa teh Ranti? Rawan ngantuk, rawan galau Wargi Dahlia, rawan ingat masa lalu. Ya itu udah harus ditemenin sama yang bikin cenghar, ya gak sih? Gimana caranya ya? Ngopi boleh, diajakin ngobrol boleh, ngedengerin langgam-langgam boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa diajakin ngobrol malam hari ini sama kamu, ya udah ajak ngobrol aja nantinya ke 73028 atau ke 73110, karena sekarang udah waktunya untuk angkat telepon Wargi Dahlia. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget, tinggal telepon aja ke 08112221015. Gak ngantuk lihat teh Ranti mah katanya malah bikin cenghar. Waduh, berarti udah siap buat standby sampai jam 3 subuh ya. Kita bakal angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik aku. Tung aku, bobo ya.
0: Halo, selamat malam Nenek Putri. Gimana kabarnya, sehat malam hari ini?
1: Alhamdulillah, Neng. Sehat, Neng.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Kang Yus, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ih, kayaknya lagi semangat-semangat. Ini curiga kayaknya lagi persiapan mau sahur, soalnya mau puasa Kamis nih ya. Edi, saya udah ini Wargi Dahlia, udah ketahuan nih. Udah pasti kalau hari kemarin lagi cemil-cemilnya, kalau malam Kamisnya udah masuk hari Kamis ya. Kalau hari Kamisnya berarti OTW buat puasa Senin Kamis ya, Nenek.
1: Insya Allah, tahu aja.
0: Ya tahu aja dong, orang tiap minggunya begitu ya. Nenek, kira-kira nih kalau misalnya jam segini belum bangun, biasanya tidur dulu kah atau emang ya udah deh bentak aja dulu gitu ya sampai beres sahur, terus baru nanti udah beres sahurnya baru tidur gitu?
1: Udah sembahyang subuh kan, tahajud dulu terus subuh lalu tidur gitu.
0: Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, semoga sehat-sehat selalu. Sekarang kita ngegugah dulu Nenek Putri ya.

0: Bang Deddy nih ya, Nenek Putri katanya udah nebak. Palingan getor monitor channel langgam. Nah bener tuh Nenek Putri.
1: Iya.
0: Ih benar 100 buat Kang Deddy-nya. Mohon maaf Ima, sudah kepihulaan alias sudah keduluan sama Nenek Putri Kang Deddy ya. Tolong Anda jangan menjadi pelakor untuk untuk merequest tor monitor karena udah keduluan. Tor monitornya buat siapa nih digoyangin Nenek Putri?

0: Alhamdulillah. Wani suka jadi Iwan, Nana, Cahya, pasang-pasang Mas Aris, Iwan Yud, Raja Soreang, Raja Soreang, Jenong, suka wangi. Terus bocin.
1: Bocinnya buat siapa?
0: Terus Agus, Ket, Bon Agus.
1: Kang Agus Ket Bon.
0: Selalu ya.
1: Amin. Amin. Terima kasih Nana Putri sama Kang Iyu, sehat selalu juga. Doa yang sama ya. Panteng Radio.
0: Panteng Galia. Enak-enak ragamnya. Galia pun aku gugur. Gue ya.
1: Tiga yang balik dong. Kamis itu manis, tapi senyumanmu jauh lebih manis. Aduh, Kang Pratama boleh agak munduran dulu enggak nih kayaknya ya. Kalau udah kayak gitu, PLN, tolong-tolong nih. Tolong nih, Kang Pratama nih. Asal teren sabar, cenanya sabar iya. Ini diangkat satu lagi, tenang. Kita angkat satu penelpon lagi. Ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
2: Ah, aduh. Nah,
1: Goya. Tiga yang balik, kok ada anak gadis ya malam hari ini ya. Iya ada anak gadis Cenaya yang selalu galau everyday, everywhere, every time-nya.
2: Yang lama mah buang.
1: Oh yang lama buang, iya. Soalnya kan kalau kata Nenek Putri juga orang baru lebih gacor gitu ya.
2: Ya iyalah. Kan gini sama yang ono.
1: Udah asih. Benar. Jadi sekarang udah waktunya untuk cari yang baru begitu ya.
2: Yang.
1: Yang apa? Yang digoyang-digoyang-yang. Enggak. Sabar, Bu. Ah.
2: Kang Lembang.
1: Aduh, tak sanggup.
2: Orang Lembang marah.
1: Iya, itu jelas. Ah, tapi kalau Kang Arnold gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah luarnya, Pak.
1: Sakit tunjanya iya manya. Cenak gimana kalau misalnya yang teteh sama yang maha kuasa teh, ya udah luarnya aja deh yang disehatin, dalamnya enggak saku maha. Malam di ijabah. Gimana kalau misalnya doanya di ijabah itu teh gimana?
2: Jangan atuh.
1: Jangan iya makanya ya sehat selalu ya.
2: Laku-laku.
1: Enggak apa-apa, mungkin belum menemukan yang terbaik, tinggal ditunggu dulu.
2: Ya, saya dulu ya.
1: Ah, tersanggup cenanya, saya tuh udah ada di TK Wargi Dahlia ya. Udah, kita ngokokan dulu ya, prung.

0: tentunya juga makin semangat nih malam hari ini ya.
1: Iya dong.
0: By the way, benar. By the way, Edoy Baswe ini malam hari ini mau request langgam apa Kang Arnold?
1: Requestnya pengen Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan, mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Goyang-goyangnya buat Bebe Nanti dulu, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Buat Mama Ape, Mama Bayu, Bunda Yangse, Ado Nana, Tanado, Tesari Ibun, Tanen Cipteng, Kang Suherman, Sarangi Athena, Kang Suhana, Kang Tatang Suherman, Gun Boncel, terus buat saya Lipada Larang, buat apa lagi ya? Udah.
0: Segitu aja. Udah dikumin aja.
1: Ya,
0: ya udah. Boleh-boleh digocin deh kalau gitu buat siapa gocinnya?
1: Gocinnya buat Tati aja, siap selalu.
0: Amin. Terima kasih Kang Arnold. Panteng Radio.
2: Oh ya.
0: Iga yang balik atuh. Ih, semangat banget deh kalau misalnya Wargi Dahlia udah pada semangat kayak gini, karantinya juga makin semangat Wargi Dahlia. Tapi sabar nih buat yang belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti, karena udah masuk 2 penelpon, dicoba lagi di talk selanjutnya Wargi Dahlia ya. Pokoknya selamat malam buat Wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas malam hari ini, yang lagi dagang semoga dagangannya laris manis Wargi Dahlia. Yang lagi pada ngelembur juga tambah semangat ya. Para pejuang cuan tambah semangat, yang lagi pada ngeronda juga selamat menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan. Yang lagi di jalan, hati-hati selalu. Jangan sampai kamu duluin kecepatan, mending duluin dulu keselamatan Wargi Dahlia ya. Ingat, kalau misalnya udah jatuh ke aspal tuh udah sakit banget Wargi Dahlia. Apalagi kalau jatuhnya ke pelukan yang salah. Prung ah, gugug.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempang kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat jelek! Si koncleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
1: Ragukan teras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: 1,5
1: miliar tembang di
2: Bali.
3: Guys,
2: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

105 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

0: Wargi Dahlia. Iya, emang kalau misalnya di live TikTok tuh antara yang tadi katanya suaranya nggak kedengeran atau enggak musiknya nggak kedengeran. Soalnya kan ini tuh harus pakai ada penghubungnya Wargi Dahlia ya. Nah kalau misalnya itu dicopot nanti suara musiknya gak terlalu kedengeran. Terus ada yang nanya lagi suara musiknya gak kedengeran Teh Ranti. Nah kalau misalnya dipasang nih biar musiknya kedengeran, suara Rantinya gak kedengeran, ya udah deh biar kedengeran mah yang jelas. Sekarang mending telepon Ranti aja Wargi Dahlia, biar kita bisa ngobrol bareng, ngobrol berduaan di telepon Wargi Dahlia ya. Insya Allah sejelas mungkin suara Rantinya. Boleh kita langsung angkat penelponnya, ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Rung ago go go go ya.
0: Jika yang balik dong, gimana? Udah jelas belum Mas Tanto nih suara Ranti?
1: Oh jelas banget.
0: Udah jelas banget. Kalau Mas Tanto malam hari ini gimana? Kesibukannya lagi apa nih?
1: Biasa nih mau bikin onde.
0: Aduh lagi shift malam. Tapi jujur banget sih onde-ondenya Mas Tanto enak banget Wargi Dahlia. Sumpah deh kalian harus cobain ya. Boleh ya dialungkan sekresek kesini ke Burangrang 28 Bandung ya Mas Tanto?
1: Boleh lah.
0: Kalau gitu biar makin semangat malam hari ini kita ngegogo dulu Mas Tanto ya. Prung.
1: Siap.

0: banget nih kayaknya malam hari ini ya. Udah sekian lama, kayaknya udah hampir 2-3 minggu kali ya Mas Anto belum sempat masuk lagi di line telepon, baru masuk sekarang lagi ya?
1: Iya.
0: Kemana aja atuh apa? Atau emang jangan-jangan minggu-minggu kemarin emang lagi gak kebagian shift malam gitu, shift pagi terus gitu?
1: Kerja pagi ya.
0: Ah, oh, jadi baru sekarang lagi bagian shift malamnya. Sip deh, semangat Mas Anto. Matanya udah 5 watt belum nih?
2: Belum lah, masih semangat.
0: Ya. Masih semangat. Ya udah biar makin semangat, Rika Selanggam aja deh. Pengen Rika Selanggam apa malam hari ini Mas Anto?
1: Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut ini digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Ranti duluan, nyemet tugas sama tuntas. Kita yang udah pada masuk, nanti Nane Putri. Kita acong teker umi lila umi yuna taisar tiara desa bu arvan menyati jamu kang dedi kang genda danu mang nana lukman bakar baras ilin tujuh menit hati manca bapak ngampar nenek ita nenek putri dan mistian abah iwan musra anor black coffee kang uni nasar ta ili pada larang rokip asep balon ta epul nyere teh nova ta ida beden cipta yang agus lebih panjang menjepret ala atau onde onde da gopi nada dolar ismet kang kibar mama soda siwan garut siwan kita Garut Neni Cicera Mama Anjani Kokom Holis Abah Ilman Mas Ion dan semua yang lagi panteng dahlia.
0: Siap nih gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Ranti cantik aja.
0: Oh tuh sanggup terus Mas Anto, sehat selalu panteng ya. Radio
1: panteng dahlia anak-anak langgamnya berumah go goyang
0: digoyang balik dong. Salamin dari wargi Majalaya Teteh. Halo ini sama Kang siapa nih, John Cry yang sudah hadir, terima kasih ya. Bentar, sabar wargi Dahlia. Nanti mau bacain dulu WhatsApp-nya wargi Dahlia yang udah pada masuk di 0811222101. Sebelum kita angkat lagi teleponnya ya. Om Agus tuh sanggup eta, mohon maaf dengan sangat ya. Kalau mau rada-rada nge-screenshot gitu ya, kodain dulu nantinya. Nanti senyum ya gitu ya, ya temen ya Allah Gusti Nu Agung, wajah saya. Apalagi itu dilihatnya sama banyak orang ya, sangat malu. Tapi terima kasih buat Om Agus udah hadir di WhatsApp, ada di live TikToknya Radio Dahlia juga ada, di mana-mana ada, luar biasa, terima kasih. Silakan dilanjut mengopinya dan juga salam buat si dedeknya ya, cantik sekali. Beliau kata pun juga terima kasih sudah hadir. Buat Neng Ranti anu cantik saleha bager deynya. Aduh amin Masya Allah. Aku jangan dipuji kayak gitu Bu Lia, hidung aku suka terbang, nanti aku susah buat nangkepnya. Aduh. Tapi makasih Bu Lia, sehat-sehat selalu pokoknya mas keluarga ya. Amin. Malam hari ini juga ketemuan sama Kang Agus Catbon yang sudah hadir. Selamat bertugas Teh Ranti, sehat selalu ya. Amin. Minta pengen langgamnya Dusta dari Nada Soraya. Digoganya buat Abah Iwan Mozzarella, buat Bos Aris, terus buat pasukan Ciliwung, Kang Deden Cipteng, The Chow, Kang Zendri, Kang Ozan, Kang Zeze. Buat Kang Aman Abadi, Kang Evul Nyere, Teh Ayu Sugi, terus buat Umi Lila. Ratu Onde, Ratu saya teh, Kang Engkang gitunya. Teh Ati Jamu, Bunda Imut, Teh Is Isar, Teh Erni, Nenek Putri, Kang Imas Cimohai. Digocinya mau buat etaku kekehnya nanti persik cenanya. Iya Kang Agus Catbon, aduh. Terima kasih Kang Agus, pokoknya mas semangat terus malam hari ini ya. Ada Kang Asep Balon juga yang sudah hadir kembali setelah sekian lama tidak ada chat. Kenapa ini teh Kang Asep, kenapa kemana aja? Langgamnya pengen ku ingin dari Rita Sugiarto, musiknya yang DJ Atuh ya biar digoyang boleh. Sebatal minumannya kakak pengen dong disalam-salami buat semuanya wargi Dahlia aja. Siap, kita angkat satu penelpon boleh deh tapi agaknya tidak bisa terlalu lama wargi Dahlia ya. Halo, Begadang Dahlia.
3: Asik atuh, rumah gugu goyang.
0: Selamat malam orang Cibaduyut yang sekarang sedang ngelembur. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Malam harinya cerah-cerah aja.
0: Oh, di sana cerah. Kalau di sini sih kebetulan lagi dingin-dinginnya, kayaknya agak kurang cerah ini di Burangrang.
3: Oh, cerah saya apa ya malam?
0: Di kamar ya tak acan wae, atau geus dikodean di kamar kemarin tiap abah. Aduh, udah dikodein dari kemarin masih belum aja ini tuh ya.
3: Ya, kudu digorowokeun.
0: Bagaimana cenanya? Aduh. Si Api kemarin mana peka asup ya ka dieu? Cenah, iya Api.
3: Terus si Api langsung nge-WA ka dieu.
0: Oh iya, langsung nge-WA ya tete, langsung ditanyaan teh sanggup. Langsung kudu mah langsung diontrok eta teh ti hari taun kene.
3: Iya Piala Dunia tuh.
0: Oh bener kemarin Piala Dunia kumaha eta? yang diidam-idamkan apakah sudah menang atau malah sebaliknya?
4: Spanyol, Spanyol pokok nama.
0: Ada-ada-ada ini resepnya. Cika tuh yang lagi.
4: Argen.
0: Sekarang apa?
4: Argen. Ini Argen sarang Inggris.
0: Tapi dukungnya Argen gitu?
4: Argen lah.
0: Boleh atuh. Biar makin semangat, semoga aja menang. Kita ngegugah dulu Abah Rung.

0: acaranya kebawa ya ke suasananya sampai suasana moodnya Mbak Iwan juga cerah banget Wargi Dahlia.
1: Cerah-cerah semua di Indomie, cerah di Sanguan.
0: Wararegnya. Perut kenyang, hati senang, udah waktunya untuk request langgam. Request langgamnya pengen apa nih?
1: Langgamnya gibah.
0: Gibah, boleh. Mau digoyang buat siapa langgamnya?
1: Goyangnya kangen yang rantiti payunya begicing sehat, tapi rejekina. Gera-gera, ini teh cili mulut deh.
0: Gera-gera apa? Apa gera-gera apa?
1: Gera ngarendeng.
0: Gera ngarendeng, aduh, doain aja abah. Amin.
1: Kang Omamski, Mama Anjani, Bos Aris, Abuy, Rambo, Epul, Agus Ketbon, Beno, Maoni, Terap Mahadan, Teh Inoy, Kang Genta, Ratu Glowing, The Chow, Bu Enjoy, Dewi Pasko, Esi Dago, Teh Isar, Kang Suhana, Kang Suherman, Umi Lila, Agus Tondal, Teh Yati, Ang Isugi, Rini, Kang Tatang, Bunda Dinda, Mimi Dewi, Mama Lilis, Teh Eli, Bu Ani, Lukman Baros, Kang Wawan, Iwan, Bulia, Rama CBR, Rama Nyabadi, Nenek Putri, Mas Tanto, Danu Iman, Mama Hika, Epul, Kemal, Adul, Tayo, Duai, Deden Cipteng, Maeha, Bunda Yansil,
0: Oni Lator,
1: Ini Katapang, Pak Rijal, Makabut, Jenong, Jendi, Andin, Denado. Kocah, capek.
0: Sakit wae, Eta teh? Atos wae?
1: Durasi naga seet.
0: Ah, emang enggak, atau digocini buat siapa?

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Udah ada Kamelia dengan Tasya Rosmala, special requestan dari Om Agus ya, yang masih standby kayaknya nih, ditemenin sama gelaran Begadang Dahlianya malam hari ini. Makasih banget pokoknya buat semuanya warga Dahlia yang masih pada stay, yang masih pada ngedengerin Ranti malam hari ini, boleh banget. Sekarang udah waktunya lagi untuk Rantinya angkat telepon. Buat yang tadi di interval pertama belum sempet keangkat teleponnya, dicoba sekarang telepon Rantinya di 0811-222-1015. Kalau misalnya warga Dahlia pengen teleponnya via WhatsApp, kalau nggak punya WhatsApp pengen via seluler aja teh Ranti, boleh banget. Tinggal ke 73028 atau ke 73117100. Kita angkat telepon dulu, ada siapa ini? Sabar, belum masuk Besti. Gimana nih? Oh, di sini. Halo, Begadang Dahlia.
1: Geng
0: balik. Akhirnya setelah dari tadi percobaan kesekian kalinya masuk juga, ada Kang Ion Pacitan malam hari ini. Sehat Kang Ion?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ranti juga sehat, alhamdulillah. Malam hari ini di kawasannya Kang Ion lagi dingin-dinginnya juga atau udah agak-agak mending nih, gak terlalu dingin?
1: Enggak sih, sedang.
0: Oh, udah aman ya berarti ya. Kalau Kang Ionnya sendiri lagi apa nih malam hari ini?
1: Lagi nunggu orang.
0: Lagi nunggu orang? Waduh, mau ngapain nih?
1: Udah nunggu orang ini pada anu apa? Kayak mau jualan kayaknya. Okay. Aku nongkrong.
0: Oh, sedang nongkrong sambil nunggu ini Piala Dunia.
1: Baiklah.
0: Kalau begitu, sebelum nanti Piala Dunianya main, kita ngegogo dulu sambil request langgam dulu Kang Ion ya.
1: Iya.

0: malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pengen request lengkap apa sih Kang Ian malam hari ini?
1: Lagunya ini aja lah, apa? Boleh Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga boleh. Mau digoyang-goyang buat siapa lengkapnya?
1: Ya, temen gue udah masuk ya.
0: Siapa tuh?
1: Cipil Nasi.
0: Kang Arnold. Bisa-bisa aja ya. Kemarin aku bingung, Cukil Nasi, siapa Cukil Nasi? Ternyata Kang Arnold Black Kopi itu teh.
1: Ada saja.
0: Tiba-tiba banget Cukil Nasi, siapa Cukil Nasi? Ya, apakah ada yang lapar begitu? Ternyata
1: punten Arnold. Enggak tahu. Kirain Cukil Nasi, aku pun ketawa kan waktu itu. Cukil Nasi apa sih ya?
0: Iya, ternyata ya. Jadi namanya tuh Kang Arnold Black Kopi. Nah, panggil sajalah itu. Atau kalau misalnya kepanjangan, panggil aja dia anak gadis ya.
1: Cantik lah.
0: Ini langgamnya Selimut Tetangga, mau digoyang-goyang buat siapa Kang Ian?
1: Ya, aku goyang-goyang buat Nenek Putri, Kang Ilisnya, terus Mas Tante tadi yang gak masuk, terus Arnolnya, semangat lah. Nah, terus buat siapa itu? Ismet. Teh Heli, Teh Nova, terus Umi Lila, ya Umi Lila lupa. Buat Atomnya ada tuh.
0: Kenapa?
1: Atomnya ada di situ.
0: Atomnya nggak ada. Sekarang operatornya ada Denis malam hari ini. Oh, iya.
1: Gitu, ya pokoknya buat semuanya aja yang masih mantengin Dahlia, FM. Terus bentar ada motor.
0: Aman aja sok.
1: Terus gocinya buat Karanti yang cantik, tapi cantik bener loh kan.
0: Aduh. Asli, nah itu Kang Ian sih ya. Terima kasih Kang Ian. Aduh Masya Allah.
1: Kalau jam segini, aduh cantik-cantik, pulang jam segini belum pulang aku.
0: Amin Masya Allah. Terima kasih Kang Ian, sehat-sehat selalu juga Panteng Radio.
1: Pokoknya hati-hati aja Panteng Radio ya. Dahlia, enak-enak langgamnya pun
0: digoyang balik dong. Sebelum nanti bakal angkat telepon lagi wargi Dahlia, nanti mau ngasih informasi dulu. Ini dari kawasan Bekasi wargi Dahlia informasinya tuh. Jadi ada bayi yang baru lahir dibuang ke lahan kosong wargi Dahlia. Ngenes gak tuh? Ini tolong banget ya kalau misalnya memang fisiknya, mentalnya, dan lain sebagaimananya belum siap untuk memiliki anak, mending ditunda dulu wargi Dahlia. Itu kalau misalnya buat yang memang udah sah. Apalagi ini kalau yang belum sah, tolong banget nih ya, kasihan. Masalahnya yang salah, yang berdosa juga bukan bayinya, Besti. Nih nanti kasih tahu dulu. Jadi ada bayi perempuan yang baru banget lahir yang ditemuin di lahan kosong dekat salah satu perumahan di Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, wargi Dahlia. Nah, polisi ini melakukan penyelidikan untuk mencari tahu pelaku yang tega membuang bayi malang itu. Ada 4 saksi telah dimintai keterangan sejak bayi ditemukan pada hari Selasa kemarin wargi Dahlia. Saksi itu diantaranya seorang pemulung yang pertama kali menemukan bayi dan sejumlah pedagang di sekitar lokasi kejadian wargi Dahlia. Meski demikian, polisi belum memperoleh petunjuk yang mengarah kepada pelaku maupun identitas orang tua dari bayi tersebut yang ditemukan. Dan sampai saat ini proses penyelidikan terkendala minimnya petunjuk di lokasi kejadian wargi Dahlia. Area penemuan juga merupakan lahan kosong yang sepi dan gak dilengkapi dengan kamera CCTV. Jadi agak susah juga untuk ditemuinya. Tapi buat pelaku wargi Dahlia ya, kita doain aja. Semoga dibukakan pintu hatinya begitu. Karena yang melakukan kesalahan itu ya balik lagi orang tuanya wargi Dahlia. Si pelaku ini gitu, itu bayinya kan kasihan, berdosa enggak, salah enggak, tapi yang harus nanggung resikonya. Aduh, kasihan banget wargi Dahlia. Nah, semoga aja kita dijauhin dari hal-hal kayak gini wargi Dahlia ya. Mau itu untuk diri kita pribadi, untuk saudara kita, untuk mungkin wargi Dahlia yang udah punya anak-anak cewek yang masih remaja-remaja juga. Semoga aja dijauhin dari hal-hal kayak gini wargi Dahlia ya. Amin. Kita balik lagi untuk lanjut ke penelpon kedua. Ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia, asik atuh, digoyang.
0: Digoyang balik, ini ada orang yang udah lama banget gak masuk-masuk dan akhirnya minggu ini udah masuk kembali ya. Ada Kang Asep Balon, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Sawang Sona.
0: Alhamdulillah. Ranti juga sehat. Lagi apa nih Kang Asep? Apakah lagi nunggu Piala Dunia juga atau lagi ada kesibukan tersendiri malam hari ini?
2: Lagi nunggu Piala Dunia.
0: Widi, ngejagoin siapa nih malam hari ini?
2: Sambil mencari nih.
0: Oke, di Piala Dunianya lagi ngejagoin siapa malam hari ini Kang Asep?
2: Inggris.
0: Oke, para yang ngejagoin Inggris boleh kumpul-kumpul nih barengan sama Kang Asep ya. Jadi semoga aja Inggrisnya menang begitu. Oke, kita aminin dulu aja. Karena kalau Ranti sih kebetulan tidak terlalu tahu bola ini wargi Dahlia ya. Tapi buat Kang Asep sebelum nanti nonton Piala Dunianya, kita ngegogo dulu. Prung ah.

0: teh ada apa gerangan, Kang Asep?
1: Ada yang tidur.
0: Oh, ada yang tidur. Sugan aku teh takut ada tetangga yang ngabaledok batako begitu. Ya udah tuh kalau gitu mah kita bisik-bisik tetangga aja. Mau request langgam apa malam hari ini, Kang Asep?
1: Yang tadi.
0: Apa tuh? Ku ingin.
1: Pengen kita Sugiarto biar nyeh-nyeh.
0: Biar nyeh-nyeh. Cina, what is the meaning of nyeh-nyeh naon? Itu tuh nyeh-nyeh teh.
1: Ceria.
0: Oh, ceria. Baiklah. Digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Sensitif, kan?
0: Buat siapa tuh nih digoyang-goyang langgamnya?
1: Buat neneng nanti duluan.
0: Oke.
1: Terus buat Mas Tanto, terus Pak Dirmansa, Putri, Umi jauh, Umi Lila.
0: Ujung-ujung Umi jauhnya.
1: Danu Base, terus Epo Nyere, Elita Dalarang, apalagi ya. Anu serak-seraknya, oh Mansur. Sok serak wae. Ya gocina we buat semua wargi Dahlia tercinta seluruh Indonesia.
0: Boleh, hatur nuhun, Kang Asep sehat selalu ya.
1: Di atas langgamnya ya.
0: Siap atuh.
1: Radio Dahlia asik atuh, goyang.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Bapak Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata alami. Terus?
1: Akan mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng karabatu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh, setek, setek. Ya, sokelat sih. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3.

0: Ya FM, dan Bandung Goyang. Sik asik.
1: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: senangnya. Ada pangeran dangdut dari Abi Mengesti yang sudah menemani warga Dahlia. Oh, tenang, masih banyak langgam-langgam lainnya yang pastinya bakal menemani warga Dahlia malam hari ini. Oh, Telis. Telis juga sama jagoin itu. Telis juga jagoin Inggris ternyata malam hari ini. Ini kalau warga Dahlia pada jagoin apa? Argentina kah atau Inggris di Piala Dunia malam hari ini warga Dahlia? Boleh atuh ya, boleh dijawab atuh. Kalau mau ngejagoin Inggris siapa aja, cerita dan kenapa. Kalau yang ngejagoin Argentina juga, alasannya kenapa sih warga Dahlia kalau boleh tempe. Kebetulan karena Rati itu kurang paham sama perbola-bolaan begitu warga Dahlia. Jadinya asalkan golnya udah ngiluan kata gol. Seperti itu, tapi Teli sejalan patah terima kasih loh sudah pantengin di Radio Dahlianya. Kalau mau coba telepon, coba lagi aja warga Dahlia sekarang ya. Ke 73028 atau ke 73110 mau lewat WhatsApp-nya boleh. Mau lewat line telepon boleh, bebas warga Dahlia. Kita coba angkat penelponnya, ada dari siapa ini? Halo, Begadang Dahlia. Ya. Digoyang balik dong, ada Umi Lila.
1: Iya, Bebep, gimana sehat?
0: Alhamdulillah Umi sehat, gimana? Umi kabarnya sehat, Umi?
1: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Alhamdulillah, sedang apa nuju naon Umi Lila malam hari ini?
1: Ngerin yang cantik jelita, berusaha on air.
0: Aduh,
1: itu teh udah ada di situ, cantik ngangkatnya yang panas.
0: Oh, panas sudah aku teh ya, ngangkat yang ini masih tututan. Ngangkat yang itu masih tututan. Gese yang ada di depan mata.
1: Nanti,
0: oh, baiklah pantas saja aja kata aku teh. Belum pada masuk. Oh, informasi tadi ya sebelumnya
1: informasi
0: ya.
1: Dulu.
0: Baiklah, alhamdulillah sekarang sudah masuk Umi Lila. Sudah waktunya untuk ngegogo, berikan suara terindahnya Umi Lila. Sudah siap?
1: Oke.
0: Prung.

0: yang buat siap melanggamnya?
1: Apa itu
0: cuma serpihan kayu aja yang tidak berarti bagimu, cenanya. Aduh.
1: Terus
0: anggap cenanya. Dah aku mah apa tuh untuk kamu, cenanya. Dah aku mah cuman seonggok. Dah aku mah cuma seonggok jagung aja untuk kamu mah tuh ya. Ingat Umi ya. Jangan menjadi cabe untuk orang yang punya penyakit lambung, Umi Lila ya.
1: Digoyang-goyang.
0: Ember. Sekata digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat yang cantik jauh kita makin cetar membahannya.
0: Amin.
1: Makin banyak eventnya juga ya, Beb.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Kan tadi juga ada segel lainnya pindah katanya. Mudah-mudahan cantik indah memandu Kargila.
0: Aduh, terus anggap cerita mah kahayangna.

0: Nama ya teman mirip bungkul tapi bukan aku, bukan suara aku.
1: Kirain teh dibikin tegla ini sama Kak Adri sama MD.
0: Enggak, aku mah stay menjadi wanita malam setiap hari ya. Menjadi wanita-wanita malam kebetulan Umi Lila ya.
1: Kirain teh mau pindah ke Mandu Karaoke Bebek.
0: Aduh, semoga saja suatu saat nanti ketika memang jam aku sesuai Uminya, amin. Ini malam tak berarti bagimu nya? Mau digoyang-goyang buat siapa? Kenapa?
1: Bisa aja kalau
0: nge-backup. Bisa aja kalau nge-backup. Kalau waktunya aku bisa mah backup, Umi, ini backup.
1: Yang cantiknya minggu
0: teh aku teh bekerja, Umi. Oh, jadi wehnya kita teh berjumpanya teh di weekday, da weekend teh atuh da kumaha geningan para pencari cuan pokoknya mah ieu mah.
1: Iya.
0: Tuh sanggup. Goyang-goyang buat siapa?
1: Buat Nenek Putri. Ini aku bisa ngasih berjuang ini lama banget.

Iya betul.

0: hati. Boleh, atau kalau digosip buat siapa?
1: Buat buat yang cantik jelita, kepingnya tujuan hatiku pulangnya hati-hati juga.
0: Aduh, amin, atur nuhun. Sehat selalu, Umi Lila, sehat selalu, panteng radio.
1: Panteng radio, kadang ulangnya pulang, banyak.
0: Juga yang balik atuh, kita lanjut ke penelpon kedua di belakang Umi Lila. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, perut asal gue ya.
0: Ternyata di belakang Umi Lila ada orang-orang sereyang wargi Dahlia ya. Kang Mansur, bagaimanakah kabarmu?
2: Apa?
0: Gimana kabarnya, masih serak? Ini tuh masih serak?
2: Masih
0: ya, ges bisa berapa tahun? Ges 5 tahun dia serakan tak angges-angges wargi Dahlia. Aduh.
2: Ya,
0: sanggupnya. Ya udah, sehat selalulah Kang Mansur ya. Kita ngegogo. Alhamdulillah Ranti sehat.
2: Alhamdulillah untuk dagangannya.
0: Amin. Sekarang kita ngegogo dulu Kang Mansur. Ya.

0: Jujur malam hari ini.
1: Karena lagi demen Piala Dunia ya, lagu Bola dari Ona Sutra.
0: Bola dari Ona Sutra, mangga digoyang-goyang buat siapa?
1: Yang barusan ya, Umila, Rate Isha, Teneng Jebret, dari apa Dararang, Teneng Master, Minggut Suai. Tadinya lihat beli.
0: Aduh, ya tuh.
1: Saya berharap saya pasir buat satu engang buat tadinya saya di sekitar buat Kang Ilu sang Putrina terus buat Kang Dianca Kang Juni Manca Kang Kopeng Kang Danu Kang Genta Kang Dedi di Kang Kiri Sumur nih Kang Asyik Patagor
0: iya
1: nah di kukun lah Kang Eka Dayana
0: boleh lewat tuh di Gatsin
1: buat garanti gitunya negeri kawin abina
0: udah sanggup
1: ya bagi asing sehat gitunya garanti sekarang dilantarkan sekarang sekarang di dekin gitu jodohnya.
0: Amin. Amin atur nuhun Kang Mansur sehat selalu ya.
1: Bentang Dario, bentang Dalia. Enak pula Kang Dalia pun aku goyang.
0: Jika yang balik dong buat Kang Alif Cuangki ini tuh di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Boleh atau sekalian ngelewat ke sini menih aku teh rada-rada lapar ini teh enggak Cuangki juga jam sakire endulita begitu ya warga Dalia. Teh Ranti jomblonya. Sehingga tuh kamu tuh jangan terlalu blak-blakan ya. Tolong kata jomblo itu diganti dengan Teh Ranti. Teh Ranti masih mandiri ya. Boleh marahnya jika gitu, boleh marahnya. Biasa dijomblokan teuing Gusti Nu Agung teu sanggup. Teh Ranti di Dahlia ada nobar enggak? Kebetulan di Dahlia enggak ada nobar, say. Tapi kalau misalnya kalian masih mau rame-ramean kesini nonton gitu ya di depan Dahlia rameannya. Berarti ayah etama tapi tidak disediakan dari sini ya. Teh Ranti masih single kah? Iya masih ya Gusti Agung. Teteh Abi lapar ya sama ya kebetulan Teh Ranti juga lapar ya. Ya teh saya Kang Urga, Arga, Piu. Itulah pokoknya sama kebetulan Ranti juga sedang lapar ya. Terima kasih buat Kang Basri yang sudah pantengin. Apa cina upami ayah abi bade otw ya sekalian ngirim martabak. Aduh tidak ada di sini juga tidak ada nobar. Nyemang gawe abi bade bebarengan di dia nobar memangga tapi tidak disediakan besti. Mama Irma juga sedang mancan itu Mama Irma yang pengen lenggemnya Sonia. Ya digayangnya buat semuanya aja cenanya. Digati nama buat Teteh Ranti aja yang baik hati yang suka ketawa. Alah aku tuh yang suka ketawa meni asa. Asa cikir gelowenya aku tuh yang suka ketawa. Gak apa-apa tuh kita mah suka ketawa aja. Soalnya kalau suka sama dia mah susah. Dianya suka sama yang lain. Kumaha tuh mama kumaha ya teh. Dan aku mah suka ketawa aja. Suka sama dia mah susah. Tersanggup mama. Terima kasih mama suka pak. Sudah selalu pantengin ya. Sekarang mari kita digoyang dulu sayang. Sama Novia Rosma. Prung ah. Go. Goyang.

0: Pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Gak kerasa banget ya. Waktu udah nunjukin pukul 2 dini hari wargi Dahlia. Udah masuk ke interval terakhir. Tinggal kurang lebih 47 menitan lagi nantinya nemenin wargi Dahlia semuanya. Tapi semoga aja wargi Dahlia tambah happy di malam hari ini ditemenin sama langgam-langgam spesialnya. Buat yang belum request, pastinya masih nanti tungguin di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Jadi langsung aja di request langgam favoritnya wargi Dahlia biar nanti play malam hari ini. Nah, yang belum sempat keangkat juga tadi teleponnya di interval pertama, di interval kedua, boleh banget juga dicoba sekarang wargi Dahlia di 73028 atau ke 73117710 kalau misalnya wargi Dahlia pengen telepon Ranti via seluler. Tapi kalau misalnya pengen teleponnya lewat WhatsApp juga boleh-boleh banget di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Sebelum nantinya mau angkat telepon wargi Dahlia, kita bakal kasih info dulu pastinya buat semuanya wargi Dahlia yang lagi berpanteng wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia malam hari ini. Seperti yang kemarin udah Ranti infoin wargi Dahlia ya, tentang kasus begal lagi nih wargi Dahlia. Ini dari Satreskrim Polrestabes Bandung yang sudah bergerak cepat. Alhamdulillah wargi Dahlia sudah mengungkap kasus begal yang bersenjata tajam yang terjadi kemarin di flyover Kopo wargi Dahlia, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung. Tepatnya hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, dini hari. Kurang dari 3 jam setelah kejadian, dua pelaku berinisial RP dengan umur yang masih 16 tahun wargi Dahlia dan juga FR dengan umur 20 tahun berhasil ditangkap bersama barang bukti hasil kejahatannya. Dan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat 1K10 wargi Dahlia mengenai dugaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengendara motor. Dan parahnya, korban sendiri itu mengalami beberapa kali bacokan wargi Dahlia di tangan dan juga di kaki yang sekarang sedang diurus oleh rumah sakit. Kita doain pokoknya semoga korban ini cepat sehat lagi, bukan hanya fisiknya saja wargi Dahlia tapi mentalnya juga, karena mentalnya pasti kena wargi Dahlia. Gak pernah pastinya kebayang dalam dirinya itu kalau misalnya dia bakal jadi korban dari begal wargi Dahlia. Dan parahnya lagi, begal yang terjadi di Bandung ini tuh lagi marak-maraknya wargi Dahlia. Kalau wargi Dahlia sempat tahu seminggu sebelumnya terjadi juga begal di kawasan Arca Manik, dan begal yang terjadi di flyover Kopo ini juga itu korbannya orang Arca Manik juga wargi Dahlia. Hati-hati banget buat wargi Dahlia yang mungkin suka beraktivitas di malam hari, khususnya wanita pun Ranti sendiri wargi Dahlia, sama-sama kita yang beraktivitas di malam hari. Jangan lupa berdoa kemanapun berada dan dimanapun berada wargi Dahlia. Kadang memang kitanya udah hati-hati bahwa kendaraannya tuh gak cepet-cepet, gak kebut-kebutan, tapi faktor eksternal bisa membuat kita dalam keadaan bahaya. Kita hanya bisa berdoa, pastinya wargi Dahlia dimanapun berada ya begitu. Dan juga semoga saja ini untuk pelaku yang masih di bawah umur, salah satunya itu mendapatkan sanksi jera sejera-jeraknya wargi Dahlia, yang membuat mereka tuh gak akan sampai ngelakuin kesalahan kayak gini lagi. Bisa-bisanya ya 16 tahun baru mau masuk sekolah menengah atas udah melakukan hal sekeji ini wargi Dahlia, gak kebayang. Gitu, kita bakal lanjut lagi untuk angkat telepon. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh burung go go go go go go go go go go.
0: Tak sanggup kasih lagi, orang wadah ini sudah hadir kembali. Kang Danu, kamu baru bangun atau atau udah bangun dari tadi? Udah dari tadi, menonton ini Piala Dunia juga.
1: Tiduran.
0: Oke, acan atuh ya. Main lagi acan, sadar. Acan. Katempo ieu mah bukan pecinta bola ieu mah cigana teh ya.
1: Lain teh ieu pecinta bengklan.
0: Au, teu sanggup. Aku kira kamu pecinta yang itu.
1: Pecinta apa?
0: Itu loh.
1: Apa tuh?
0: Itulah, aku gak mau ngejawab, aku takut. Gimana kabarnya Kang Danu malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Tete Santi.
0: Alhamdulillah, aku juga sehat. Mendengar suara Kang Danu rasanya bersemangat ya, bersemangat pengen nampol gitu. Kita ngegogo dulu Kang Danu, keluarkan suara terindah, suara emasnya.
1: Ah, kemana tuh suara emas?
0: Dan jangan sampai kamu ditimpuk sama tetangga ya. Prung.

0: banget gitu ya, udah terkumpul nyawanya, jadi semangatnya tuh udah kedengeran jelas gitu Marginalia. Harus dong. Jiwa raga aman?
1: Aman.
0: Mental aman?
1: Aman.
0: Isi dompet aman?
1: Aman.
0: Bawa enjoy aja. Tetap dibawa enjoy aja Kang Dano, kalau gitu digoyang aja deh. Sama Langgam, pengen request Langgam apa malam hari ini?
2: Aku tuh pengen aku dilahirkan untuk siapa?
0: Iya, mana saya tahu ya, kenapa Anda bertanya kepada saya? Boleh, mau digoyang-goyang buat siapa Langgamnya?

0: Jauh dah buat tetamu nyupai pekopeng nyeti manuk mama jauh dah kahadit nanda dolar bu enjoy bunda dina mama lina mama lilit mama sri acong neco akhir rd hati di imam saja mang irin kang eden listi jiran asa daya nanya wargi dahlianya
1: boleh dia dari mama aji nih mama aji kang danu nih
0: mama aji nya mama juli tanu terus mama aji tanya
1: sakit tuai ada
0: iya atau sakit tuainya
1: siap jadi gocin
0: diwasin emang pokok sayang weh.
1: Aduh, siapa cina sayangku teh? Siapa sayangku teh?
0: Iya, teteh ram. Aduh, paling cantik di dunia.
1: Mending ayah ngegelutkan kena gawir wargi dalianya. Ember, benar-benar ide bagus Kang Danu ya. Terima kasih sudah memberikan ide-ide. Pantang radio.
0: Pantang radio, pantang dalia. Ayah ngegelutkan nyara dalia perlu ah, gua goyang.
1: Tiga yang balik dong. Kita lanjut lagi wargi dalia untuk satu penelpon di belakang Kang Danu. Kira-kira ada siapa? Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Asik atuh. Runga go go go ya.
1: Ada Kang Dirmansyah ternyata. Pak Dirmansyah gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, Neng Ranti sehat.
1: Bagus. Alhamdulillah, Ranti
2: semoga
1: juga sehat.
2: Semoga sehat, Alhamdulillah, dan dindanya Allah.
1: Amin. Amin. Pak Dirmansyah kita ngegogo dulu, Pak Dirmansyah. Ya, udah siap? Ya. Runga.

0: apa tuh?
1: Apa ya? Ya udah pada diputar sih. Kalau yang ada di depan tengah hati apa nih?
0: Ada Sonia Kereta Malam sama Aku Dilahirkan Untuk Siapa.
1: Oh tadi Kang Danu ya, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Aduh,
0: iya kan, betul.
1: Kita melahirkan atas kehendak Allah, Kang Danu. Kemudian saya pengen ingin wajahnya ini aja deh. Malam dari Cantika dan Vinka ada gak?
0: Coba nanti cek dulu Malam dari Cantika dan Vinka ada? Boleh mau
1: ada.
0: Yang itu?
1: Kalau gak ada dari Cantika dan Vinka Malamnya dari Neng Ranti aja deh.
0: Waduh, kalau Ranti yang nyanyi nanti yang ada Wargi Dahlianya bubar Pak Dirmansyah ya.
1: Neng Ranti yang baik hati, yang masih single, hati-hati kalau mencari jodoh ya Neng. Jangan sampai kita terjebak di dunia yang mana yang banyak orang yang jahat Neng.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan mendapat jodoh yang soleh ya Neng.
0: Amin, amin paling kencang. Dapat jodoh yang soleh, amin.
1: Bulannya apa malamnya dari Cantika dan Vika di Gogo ya, yang sudah pada masuk barusan Kang Danu sama Neng Tiara Desahna, terus Nenek Putri sama Kang Iusnya, terus siapa lagi tadi teh, Kang Mansur, Mas Tanto di Lui Panjang, Lukman Pasambaros, Deddy Cicalengka, Nada Dolar, Umi Lila tuh, Umi Lila juga udah masuk, Umi Lila. Kemudian Mak Haji Eha, Mia di Pastur, Bu Memes, Bu Bibi, Bu Iko, Pak Wawan Ngampra, Tek Nui, Tek Nung, Si Hargem, Mandirin Susu Murni, terus Asep Balon juga udah masuk, Asep Mamen, Ki Ibar, sadinya, buat, oh iya buat Kokom Permata Hati yang ada di Holi, buat semua Wargi Dahlia aja deh.
0: Boleh dong, digocinya buat siapa?
1: Gocinya buat Neng Ranti yang baik hatinya.
0: Terima kasih, Pak Dirmansyah, Banteng Radio.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, sini tuh go-go-goyang.

0: 107,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1. Di Bandung.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arah. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mengukur di Radio Dahlia.

Mama Irma makasih banget udah pantengin Mama Irma. Turnuh dari jam 12 yang udah gak nungguan. Senangnya akhirnya Mama Irma sudah diputar. Dengar kesan legem Sonianya. Terima kasih ada Tenova dari Gatsu juga turnuh sudah pantengin. Mas Tanto yang mengirimkan screenshotan. Ranti lagi menghempaskan rambut ya. Terima kasih sudah pantengin, ada Teh Astriani, terus juga Kang Danu, Kang Erdi. Hati-hati pulangnya ya Ranti, ada hati yang selalu merindukanmu, keep strong, keep going, azik. Mama Aji, teman cilinya juga terus sudah pantengin. Terus juga ada Ibu Siti Halimah, terima kasih. Waduh ini foto bareng sama Ranti waktu di mana ya? Di El Hotel ya kita ya. Terima kasih sudah pantengin, ada Kang Agus Kebon, aternuhun. Bu Cucu juga terima kasih, dari Andir yang sudah pantengin, ada Belia Katapang yang selalu hadir dengan setianya, terima kasih. Kang Dery dari Kirchen, lenggam gadis Kalimantannya udah Ranti play. Aternuhun sudah pantengin, ada Teh Elis Peta juga, terima kasih yang lagi ngejagoin Inggris di Piala Dunia yang walaupun sekarang skornya masih 0-0 warga Dalia ya. Kita lihat nanti siapa yang akan juaranya malam hari ini. Terus juga ini ada Kang Ajis dari Pangandaran. Wih, jauh sekali. Terima kasih sudah pantengin pengen ke selanjutnya kereta malam. Ada juga sama Ambu, siapa nih? Ambu Rati dari Cilaku yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih sudah pantengin. Kang Ion, ada Kang Dedi Cilengka yang pengen digocinya buat Gita Garut. Sampai ketemu nanti di hari Minggu. Pengen juga diajakin ketemuan, pengen juga atuh. Siap, semoga berjalan dengan lancar nanti ngedate-nya di hari Minggu ya. Abah Iwan aternuhun, ada Teh Tema juga terima kasih. Gara-gara sebotol minumnya udah Ranti play. Om Agus aternuhun, Kakek Bujangga. Terus juga ada Semeni, Mas Bro juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Wildan, Nenek Putri, Mama Ika. Ada juga ini sama Teh Lilis Sumiati dari Jalan Mbah Malim Kiara Condong yang selalu panteng Radio Dalianya. Terima kasih. Kang Dani Rizal di Caringin aternuhun sudah pantengin. Lagami pengen kiong racun. Aduh. Ada Kang Aman Abadi dari Jatinangor juga terima kasih. Kicau Mania udah Ranti play. Kang Alvin di Ciwidey aturnuhun udah pantengin. Ada Teh Imas Elsa di Majalaya yang hadir lagi absen. Mr. Ius 3 huruf yang udah diingat, terima kasih sudah pantengin. Terus juga ini sama Kang Hasan dari kawasan Majalaya yang sudah hadir juga digoyangi buat wargi Dalia, gacinya buat sendiri. Oke. Kang Ciwan terima kasih sudah pantengin. Dari kawasan Sedang Sayati ada Kang Jajet Pasko. Ada juga Teh Anne dari Cikalong Hilir, Ibu Cendani dari Cimohai. Ada Ciau dari Karapitan, Pak Endang yang sehadir juga, terima kasih. Terus Teh Rati juga terima kasih yang sudah pada pantengin ya. Teh Astriani, ya ada Teh Ati dari Batu Lawang Ciwidey juga terima kasih sudah pantengin. Kang Aan Nurjaman dari Bordir Katapang juga halo. Kang Agung kemana aja nih baru hadir kembali ya. Hati-hati pulangnya siap. Kang siapa nih? Den ZR. Susah namanya, susah. Pokoknya itulah, terima kasih. Ada hamba Allahnya, orang Sukabumi juga masih stay. Luar biasa, terima kasih. Ada banyak abita otomatis yang enggak atuh. Harus semuanya juga harus manual ya. Dikerjain satu-satu. Mau mixingan langgamnya, durasinya, semuanya nyanyanya pokok nama. Onernya sampai jam berapa? Onernya sampai jam 3 untuk nemenin kamu. Tapi sekarang kita ditemenin dulu sama kereta malam. Prung, go ya.

Gak kerasa nih, Wargi Dahlia udah di penghujung acara aja nantinya nemenin Wargi Dahlia dari jam 12 malam. Makasih banget loh buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam sampai akhirnya sekarang jam 3, hampir jam 3. Gol Ceneneng Ranti, apa ini teh? Yang golnya siapa, Argentina atau Inggris teman-teman? Saya, Kang Asep itu no golnya Argentina atau napi Inggris ini teh? Gol hongkul, ternyata pokoknya mas siapapun yang menang ya sudah lah. Berarti memang dia pemenangnya malam hari ini Wargi Dahlia ya. Kang Asep terima kasih sudah pantengin. Maji Eha yang baru bangun juga terima kasih. Ada Bu Ani dari Sukajati, Bama Aji, Teh Ati. Pokoknya semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin, yang udah masuk di WhatsApp, di WhatsAppnya Radio Dahlia, terus juga di live TikToknya Radio Dahlia. Atur nuhun, terima kasih Wargi Dahlia. Makasih buat yang udah request langgam, udah kirim WhatsApp, udah telepon Ranti. Maaf banget kalau misalnya WhatsAppnya belum sempat Ranti bacain ataupun ada requestan langgam yang belum sempat Ranti puterin karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Ketemu lagi sama Rantinya di minggu depan seperti biasa di hari Rabu dan juga Kamis. Ranti bakal nemenin Wargi Dahlia dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Dan jangan kemana-mana, udah ini bakal ada goyang priangan yang pastinya bakal nemenin Wargi Dahlia selama 1 jam ke depan dengan langgam-langgam Sunda yang udah disiapin buat nemenin Wargi Dahlia. Seperti itu, pokoknya selamat beraktivitas di hari Kamis 16 Juli 2026 Wargi Dahlia. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah. Rantinya pamit. Sampai ketemu minggu depan Wargi Dahlia, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go, go, go, goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak.
2: Abdi cucu.
1: Tak.
2: Ramo.
1: Kacau. Mangka cucu.

tong kamamananya, saat pas acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini sudah hari Kamis, hari yang ke-29 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk warga yang sudah siap bergabung dan senantiasa untuk sama-sama ingin berdiskusi menambah ilmu agama kita. Silakan untuk siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 untuk warga yang siap pagi hari ini dari jam 4 sampai jam 6 nanti kita akan bersama Ustaz Andi Abdul Rahman yang senantiasa hadir setiap jadwal hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kita bersama pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-16 di bulan Juli 2026. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Belum terangkat sini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibe toyib semakin toyib. Alhamdulillah ayahanda, ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bertolabola ilmi bersama-sama di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah, rizkinya melimpah ruah dan barokah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, amal soleh kita diterima, mendapatkan pahala dari Allah untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Teh Andini di ujung Berung dan juga Ibu Tati Empoy. Terima kasih buat Ibu Isnisa Karaman Abadi dan Ibu Tika di Kabupaten Bandung Barat dan Ibu Kahyati, Ibu Lia di Katapang, dan juga untuk Mama Lilis dan Ibu Multi di Karapitan, Kang Danu yang ada di Cicalengka ya, dan juga terima kasih untuk Ibu Cicin, Ibu Siti Nurmalia, Teh Mary juga, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Sadia, Ibu Lilima Lima, Ibu Ati Batu Lawang Ciwidey, Ibu Heni juga, alhamdulillah Ibu Heni Herawati juga, ada Ibu Heni di Palasari, Ibu Neni Soekarni, Ibu Dede, dan juga Abi Gunung Sembung, sama Ibu Bunda Hajah Siti Mar, kemudian juga ada Mama Hajah Nur Adil dan Papa Papi Mumu dan Bunda Yom juga yang sudah hadir juga pagi hari ini, dan juga ada Ibu Hajah Oneng yang ada di Sarija di ujung, tentu saja ada Teh Hajah Oneng, Teh Hajah Neng yang ada di Sarija, dan Ibu Elak di Cangkuang, Ibu Aas di Sukajadi, dan ini ada Ibu Ehak di Lembang, dan untuk yang lain kita tunggu untuk bergabung di 0811 di 0811-222-1015, ada Ibu Elin Marliana, dan juga ada Ibu Hajah Ida Pajinana, dan juga ada Kang Lukman yang dari tadi dari jam Pop Sunda sudah mengudara, sudah Kang Lukman. Oh, ada Nenek Ica juga sudah bergabung sambil menikmati sahur ini.
1: Masya Allah.
0: Dan juga Teh Hajah Mira sama Kang Haji Cecek juga.
1: Betul.
0: Pak Miftah, alhamdulillah juga. Wauci dan Pak Nandang juga.
1: Betul. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yang semakin toyib
0: bagi
1: Dahlia, ya. Kemudian kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk pimpinan dan para jamaah majelis-majelis taklim. Ada Fatul Khair di sana, ada Uni, ada Ibu Onah, Ibu Lilis juga ya. Kemudian di Atawabin ada Kang Agus.
0: Bagus,
1: Kang. Kemudian Agus. Ibu Iti, Pak Ade di sana ya.
0: Ibu Lia.
1: Yang
0: kemarin ketemu itu.
1: Betul, kemudian Uni. Juga Uni ya. Majelis Taklim Fatul Mubin ada Ibu RT, Ibu Ipoh, ada Ibu Siti Pangandaran, ada Ibu Muti, Ustadz Nano, Pak Adi, ya Abah Adi, Haji Endi, Kang Syarif, juga Haji Angga, ya alhamdulillah. Kemudian juga untuk Majelis Taklim Al Mubarokah ada Ibu Hajah Nani dan jajarannya ya yang ada di Al Mubarokah yang di Nangkasuni, ya alhamdulillah. Untuk Masjid Jamaah Majelis Taklim Nurul Huda ada Ibu Hajah Ana dan jajarannya. Jadi, kemudian juga dari Majelis Taklim Al-Huda ada Ibu Hajah Warinda dengan jajarannya ya. Kemudian juga ada Majelis Taklim yang di Balai Endah Ibu Hajah Imas Juwariah, mudah-mudahan sehat. Kemudian juga Abang, kami ingin sampaikan silaturahim untuk seluruh jamaah umroh alumni maupun yang akan berangkat di bulan Agustus. Mudah-mudahan ada di dalam rahmat, keberkahan, kesehatan, dan kita siap-siap untuk bersama-sama bertolabul ilmi di Obsesi Pagi Dahlia FM insyaallah.
0: Alhamdulillah. Silakan warga Dahlia yang ingin bergabung, ada yang sempat mengirimkan WhatsApp, ada yang mendengarkan saja, nanti kalau ada pertanyaan silakan untuk bergabung dan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Nanti juga ada di Facebook Radio Dahlia dan juga media sosial kami di TikTok. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang
1: insya Allah Bang, kita akan berbicara masalah air mata ya.
0: Air mata
1: Cisoca, Cipanon, wargi Dahlia. Insya Allah materi kita berkaitan dengan air mata ibu,
0: wargi Dahlia.
1: Air mata ibu yaitu ibu kita, ibu yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang mendidik, membina, mengasihi, menyayangi, menjaga sampai saat ini, wargi Dahlia. Ya, kita akan bahas air mata ibu.
0: Air mata ibu pagi hari ini, Ibu Jantin di Kebun Gedang juga terima kasih, dan Ibu Imas juga, Ibu Astriani dan Nenek Indah Cipta Lahap juga.
1: Betul. Kemarin juga yang hadir di pengajian Teh Hajah Bentang, alhamdulillah, terima kasih. Ternyata banyak banget warga Dahlia ya yang menitipkan juga sebagian dari rezekinya kepada Teh Hajah Bentang, alhamdulillah. Dari orang Cipades, Ibu Syakdiah ada, Ibu Heni ya, Ibu Hajah Engkah ada juga, Ibu Hajah ini, Ibu Hajah Harni yang ada di Majalaya juga hadir, alhamdulillah. Ibu Teh Dedeknya juga dari Ciburayut, alhamdulillah, hadir. Semua jamaah yang kemarin kaum muslimah hadir di pengajian Teh Hajah Bentang, kami ucapkan jazakumullah khair atas kehadirannya, dan juga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Hari ini salat subuh kita hari Kamis pada pukul 4:43 ya. Wargi Dahlia. Baik. Di 101,5 Dahlia FM, acara Obsesi Pagi, siap kita mulai. Ibu Eti Wike, juga Teh Anu, terima kasih. Ibu Nunung juga yang ada di Linggawastu ya, di RT1 juga selalu mendengarkan bersama keluarga, alhamdulillah. Bersama Ustadz Andi Abdurrahman, kita bersama warga Dahlia. Air mata ibu.

0: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ayahanda ibunda wargi dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah dan tengah kita rasakan. Akuilah wargi bahwa semua kenikmatan ini datang dari Allah yang Maha Baik. Allah hadirkan orang-orang yang terbaik untuk kita. Allah hadirkan orang-orang yang mencintai diri kita. Salah satu di antaranya adalah Allah hadirkan kedua orang tua kita, yang memang dari awalnya kita tidak pernah berpesan ataupun meminta kepada Allah untuk dilahirkan oleh orang tua A, B, C, D dan sebagainya. Tapi ketika Allah memilih dia sebagai ibu kita, dia sebagai ayahanda kita, maka kita pun bersyukur kepada Allah. Karena jasa dari kedua orang tua itulah yang menjadi sebab terlahirnya kita berada di alam dunia ini. Kita bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau telah lahirkan aku dari sebuah rahim yang Engkau ridhoi, yang mana Engkau ridhoi kami, kita semua warga dahlia terakhir ke alam dunia ini pelantara kedua orang tua kita. Salah satu di antara dua orang yang berjasa ini, kita tengok dulu sebelah kanan, yaitu ibu kita warga dahlia. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan diri kita kepada seorang wanita yang pertama kali kita lihat wajahnya, yang pertama kali kita dengar suaranya, yang pertama kali mendekap diri kita, memeluk diri kita. Alhamdulillah, semoga pengorbanan ibu kita, pengorbanan ayahanda kita menjadi nilai jihad di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah. Air mata ibu. Dalam Islam, air mata seorang ibu adalah simbol pengorbanan yang suci dan kedudukannya sangat agung. Air mata ibu keluar dengan dua sebab. Pertama, boleh jadi air mata seorang ibu jatuh, membasahi pipi ini, perlahan-lahan turun sampai menetes ke muka bumi ini, ke tanah. Boleh jadi yang pertama, air mata ibu karena kebahagiaan saat melihat anak dan keturunannya bahagia. Perasaan seorang ibu begitu bahagia bila melihat anak keturunannya sehat, masa depannya cerah, kebahagiaan terpancar dari raut wajahnya yang cantik. Yang kedua, air mata ibu boleh jadi keluar menetes membasahi pipi itu wargi, karena sebuah luka yang tergores boleh jadi dari lisan kita selaku anak. Bentakan dari seorang anak, perbuatan-perbuatan anak, perilaku akhlak yang membuat hati ibu kita kecewa, pilu, gelisah, khawatir, ketakutan, sampai luka yang terus tergores di dalam hati ibu kita. Dari dua air mata itu, wargi Dahlia, kira-kira kita selaku anak lebih sering mana menampakkan kepada ibu kita? Apakah ibu kita menangis karena lihat kita bahagia sehingga ibu kita bahagia pula? Atau sebaliknya, air mata ibu kita disebabkan karena perilaku, karena kedurhakaan kita selaku anak? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, wargi. Ketahuilah, wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ayahanda kita, kepada ibu kita, di dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 23 sampai 24. Bagaimana Allah menggambarkan, menggariskan kepada kita untuk menghormati, mencintai, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Apalagi mungkin sekarang orang tua kita tidak muda lagi, tidak sekuat dulu tenaganya. Perubahan fisik pun terlihat secara frontal, wargi Dahlia. Hari ini kita dewasa, maka orang tua pun semakin hari semakin kesini kondisinya akan semakin lemah. Ingat, wargi Dahlia, ada 5 hutang yang tersimpan dalam pundak kita, di mana hutang itu adalah hutang air yang tidak bisa diganti dan tidak bisa ditebus. Ada 5 hutang air bagi kita, yang mana walaupun kita memiliki harta yang banyak, posisi, kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tanah yang luas, untuk mengganti dan membayar hutang ini, wargi Dahlia, cuma hutang air, demi Allah saya katakan tidak akan mampu untuk membayarnya. 5 hutang air yang dimaksud, yang pertama, air ketuban semasa ibu kita mengandung diri kita. Dengan air itulah di dalam perut ibu kita, kita bisa hidup. Yang kedua, air darah ibu semasa ia melahirkan kita. Ketika ibu kita melahirkan dengan susah payah, dengan keringat, dengan perjuangan, dengan darah sekalipun, wargi, mengeluarkan diri kita, dan darah itu tidak akan bisa kita tebus, demi Allah. Ketiga, air susu ibu yang menyusui kita. Air susu itu, wargi Dahlia, makanan yang terbaik, makanan yang terbersih, yang mana Allah telah mengatur makanan ibu kita dibagi menjadi 2, setengah untuk ibu kita, setengah untuk kita. Pengorbanan ibu menyusui kita, air susu ibu tidak bisa kita balas. Yang keempat, air peluh keringat ibu kita yang merawat kita. Air keringat ibu kita peluh ibu kita, capek ibu kita, menyiapkan, mengurus, mendidik, membina kita. Air peluh ibu kita saat merawat diri kita, gak bisa. Jangankan air keringat yang banyak, satu tetes pun keringat ibu kita untuk mengasuh, merawat diri kita mulai dari 0 tahun sampai sekarang, demi Allah saya katakan, gak bisa ditebus. Dan yang kelima adalah air mata ibu kita. Semasa ibu kita merengek, memelas, meminta, berdoa kepada Allah untuk diri kita, memohon kepada Allah. Air ketuban, darah, air susu, keringat ibu, air mata ibu, gak akan bisa kita balas, gak akan tergantikan. Walaupun Allah takdirkan kita menjadi manusia yang kaya di alam dunia ini, gak bisa. Subhanallah. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kata ibu ini mungkin berbagai macam simbol nama yang berbeda. Ada yang memanggil kepada orang tua perempuan, ada namanya ibu, ada namanya mama, ada namanya bunda, ada namanya umi, ada namanya bundo, ada namanya emak. Banyak istilah-istilah yang dilontarkan, yang melekat pada wanita yang berjasa telah melahirkan, mengandung, melahirkan, mendidik kita sampai sekarang. Apapun itu namanya, tetap itu ibu kita. Wahai anakku, dengarkannya. Ada nama yang selalu disebut dalam doa. Dan ada kasih sayang yang tak pernah meminta balasan. Yang dia sebut doa-doa kita, yang disebut nama-nama kita. Kasih sayangnya tak pernah minta balasan. Dialah ibu kita, Walidahlia. Dialah emak kita. Tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang ketulusan yang tak mengenal batas. Ibu telah memberikan cinta kepada kita, pengorbanan, ketulusan, yang mana cinta, pengorbanan, dan ketulusan itu diajarkan langsung oleh ibu kita pada diri kita secara tidak langsung. Waktu boleh berjalan, rambutnya boleh memutih, dan langkahnya mungkin tak lagi sekuat dulu, namun cintanya tetap sama, namanya tetap sama, bahkan seringkali lebih besar dari apa yang dari yang mampu kita pahami. Dan selama ibu masih ada, jangan lupa ya untuk membahagiakannya. Mumpung masih ada ibu kita, Warga Dahlia, jangan lupa bahagiakannya. Mumpung pintu surga masih terbuka oleh Allah, diberikan kepada kita selaku anak, bahagiakan, bahagiakan, bahagiakan. Penyesalan yang teramat apabila Allah Azza wa Jalla telah menutup pintu, salah satu pintu surga, entah ibu kita, entah ayahanda kita. Bagi warga Dahlia yang saat ini masih memiliki orang tua, berbahagialah. Karena pintu surga oleh Allah masih dibuka. Ikhwatu fiddin azakumullah. Bahagiakanlah ibu kita. Sebab surga yang kita cari pernah Allah titipkan melalui doa-doa ibu kita. Sebuah kenikmatan berupa surga yang kita cari selama ini pernah Allah titipkan pernah Allah berikan dengan meminta ridho kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Ikhutufidina azakumullah. Taukah wargi, wanita pertama yang jatuh cinta pada kita, perempuan, perempuan yang pertama kali jatuh cinta pada kita, siapa? Siapa? Ibu kita. Ini tentang ibu kita, wargi dahlia. Wanita pertama yang jatuh cinta pada kita, bahkan jauh sebelum ia melihat wajah kita, di dalam kandungan kita, begitu cinta ibu kita, bahagia, bangga saat kita masih ada di dalam perut kita, dan ibu kita tidak tahu apakah laki-laki ataupun perempuan yang dikandungnya. Ibu kita tidak tahu dan tidak peduli apakah sehat ataupun sakit, sempurna ataupun cacat, tidak peduli. Bahkan ibu kita berharap bahwa anak yang dikandungnya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Itulah wanita yang pertama kali jatuh cinta pada kita. Dengan alasan apapun juga, jangan buat ibu kita menangis ya. Apapun alasannya, jangan membuat ibu kita menangis. Jangan membuat ibu kita kecewa. Karena air mata ibu kita, subhanallah, mahal warginalnya. Air mata yang tidak bisa tergantikan dengan harta, bahkan dunia sekalipun. Yang kami sampaikan tadi bahwa air mata ibu kita bisa mengundang rahmat Allah, bahkan bisa mengundang bala dan malapetaka dari Allah Azza. Kenapa demikian? Karena Allah titipkan surga kepada orang tua kita bila kita mau meraih dengan berbakti kepada mereka. Allah pun titipkan neraka kepada orang tua bagi diri kita yang senantiasa melanggar, berbuat durhaka kepada orang tua. Pilihan ada dalam diri kita. Pilihan ada di dalam diri kita. Mau surga, berbaktilah kepada mereka. Mau neraka, durhaka pada orang tua kita. Dan balasan tidak akan menunggu akhirat ketika anak berbuat zalim, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan membuat menyesal ya, wargi ya. Sekarang enggak ada alasan kita untuk tidak ketemu dengan orang tua kita. Yang masih ada, yang masih kukulamprangan di kolong langit ini, wargi dahlia, bahagiakanlah. Sesibuk apapun kita, datangi. Sesibuk apapun kita, telepon. Sesibuk apapun kita, video call. Lihat wajahnya. Buat senyum, buat bahagia, itu surga bagi kita. Buat senyum, buat bahagia. Ada sebuah riwayat. Ada seorang anak yang sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Orang tuanya masih ada, ibunya masih ada, warikidah. Si anak ini laki-laki dan telah menikah. Usia pernikahannya sudah lama. Suatu malam dia sedang ngobrol dengan istrinya. Tiba-tiba istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, maukah engkau makan malam dengan wanita lain selain diriku?" Laki-laki itu, suami itu mengatakan, "Siapa? Aku gak punya perempuan lain selain dirimu." "Ada," kata istrinya, "ibumu. Coba sekarang telepon ibumu, hubungi ibumu, Kunjungi dia,
1: ajak makan dia.
0: Ini sebuah peringatan yang begitu menghantam dada istri suaminya. Lalu harita kene wargi Dahlia, si pemuda itu nelpon ibunya. Mama, apa kabar? Kita janjian mau makan malam dengan ibunya. Si anak itu mengatakan, Mama, kita cari malam, kita makan malam, kita keluar, kita jalan berdua, jadikan malam itu menjadi malam untuk kita berdua. Ibunya begitu bahagia mendengar anaknya yang sudah lama tidak menghubunginya. Baik nak, ibu siap, ibu siap. Singkat cerita, pada waktu malam yang ditentukan itu wargi Dahlia, ibunya sudah menunggu di pintu rumah. Begitu datang anaknya dengan membawa mobil, dipeluk, diciumi anak itu, subhanallah, bahagia yang terpancar dari wajah seorang ibu yang sudah sepuh. Apa kabar anakku? Wah, didoakan, diciumi, segala macam wargi Dahlia. Ayo ibu, kita sudah siap, kita berangkat. Berangkat mereka cari restoran segala macam. Sampai di restoran wargi Dahlia, duduk, lalu disodorkan oleh pelayan itu menu makanan. Si anak itu melihat kepada ibunya, ketika melihat menu makanan, dia mungkin lihat menu, kemudian lihat wajah saya, katanya. Lihat lagi menu, lihat lagi wajah putranya. Surti tahu anaknya, seolah-olah ibu mengatakan, ibu sudah gak bisa baca lagi. Maka diambil menunya oleh anak itu. Bu, masih ingat ya dulu, aku masih kecil, belum bisa baca, belum bisa apa-apa, engkau bacakan untukku. Engkau bacakan dongeng-dongeng saat aku mau tidur, dan hari ini aku akan bacakan menu makanan. Ibu mau pesan apa? Dibacakan wargi Dahlia, pesan ini, pesan ini. Singkat cerita, pesan aja. Ya. Maka tersajilah makanan di atas meja itu wargi Dahlia. Tersaji makanan itu. Ayo ibu, kita makan. Maka anak itu makan. Makan. Apa yang terjadi? Ketika anaknya makan, masya Allah, ibunya tidak makan, hanya melihat wajah anak. Terkadang senyum, terkadang tertunduk. Kata anaknya, ibu makan, silakan makan. Enggak nak, ibu masih ingat saat engkau masih kecil, makan patulaya kemana-mana ya. Makan hanya seadanya. Sekarang masya Allah, alhamdulillah, selesai makannya dengan kebahagiaan. Bahkan dilihat oleh anaknya, pakaian ibunya adalah pakaian yang, subhanallah, pakaian yang terakhir kali diberikan oleh ayahnya. Sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Belanjalah sama anaknya itu, belikan ini, bahagia. Selesai. Lalu kata anaknya, Ma, Bu, nanti ya, kita akan jadwalkan lagi malam atau hari yang dijadikan menjadi malam hari yang senantiasa menjadi kenangan bagi kita. Jadikan malam yang kedua, kita cari waktu, kita sama-sama jalan lagi. Oh baik, alhamdulillah. Ingatnya nanti ibu akan ceritakan kepada tetangga bahwa tadi malam ibu ngobrol makan malam belanja sama kamu. Bangga wargi Dahlia. Maka dia, anak itu berjanji akan memberikan lagi, akan janji untuk makan malam di hari yang berikutnya. Pulang anak itu. Kemudian hari berganti, pekan, pekan berganti dengan bulan, bulan, tahun. Anaknya sibuk segala macam, lupa wargi Dahlia, lupa. Ketika itu ada bunyi telepon, genggamnya mengatakan ada 2 kursi untuk makan malam Anda dengan istri dan telah dibayar dengan lunas. Maka anak itu terkejut, subhanallah, ini dari siapa? Ternyata wargi Dahlia, di situ ada kertas. Ditulis dalam kertas itu, wahai anakku, ibu yakin dan pasti ibu nggak akan bisa lagi makan menemani dirimu. Tapi untuk hari ini, ibu akan membayar lunas makanan ini, dan sebagai pengganti ibu, aku jadikan istrimu menjadi teman makan malam bersamamu. Ibunya telah meninggal dunia, Wargidahari. Pengorbanan ibu luar biasa. Air mata ibu begitu hebat. Air mata ibu bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan ridho, bahkan bisa mendatangkan malapetaka dan bencana bagi kita. Berbahagialah bagi ayahanda, ibunda yang masih punya keluarga, yang masih punya kedua orang tua ibu kita. Sayangi, peluk, cium, minta ridho, minta keberkahan demi Allah. Demi Allah, doa orang tua itu, air mata ibu kita, mampu menggoyangkan aras, merubah nasib kita, mampu merubah takdir kita menjadi takdir yang diridhoi oleh Allah bila kita membuat orang tua ridho kepada kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah jadi kalau Ustaz. Terima kasih untuk pagi hari ini, air mata ibu yang kita angkat biar kita mengingat dan selalu mengenang kalau ibu kita sudah tidak berada di samping kita, dan kita selalu menatap ibu kita yang masih berada di samping kita. Saatnya kita untuk sholat subuh, ibunda, ayahanda kita yang telah tiada, kita doakan di pagi di hari ini untuk mereka berdua yang ada di alam barzakh. Beberapa saat lagi kita akan melaksanakan sholat subuh Wargi Dahlia.
1: Ya, betul sekali Bang Haji Abdul. Wargi Dahlia, kita jeda acara kita. Setelah sholat subuh insya Allah kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi, baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
0: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasrih Raudah, free albaik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi, umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: yeah.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 98, 100% mata air alami. Dahlia.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Terima kasih untuk kebersamaan wargi Dahlia yang sudah mengirimkan pesan singkat WhatsApp dengan pertanyaannya tentang air mata ibu. Tadi ya, kita mengingat ibu, apakah yang ada dan masih bersama kita, ataupun yang sudah mendahului kita, kita senantiasa orang yang paling jatuh cinta pertama dan takkan pernah pudar cintanya selamanya adalah seorang ibu, mama, mother. Tentang ibu itu kan, ya Pak Bang bikin status itu ininya baik soundnya itu adalah Hince, ada penyanyi Jerman, penyanyi Belanda itu dulu besar. Hince mama, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa, dia pintar beberapa bahasa. Sudah tua sekarang. Baik, kita tentang mama, ibu ya, panggilan itu apapun, bunda dan lain-lainnya. Umai, kalau Padang itu Umi. Wah, di Jawa Barat macam-macam ada sekarang itu lagi bunda, bunda. Hei, terima kasih untuk yang sudah siap bergabung di pertanyaan tentang air mata ibu di 0811-222-1015. Ini ada Nenek Indah Cita Lahap juga, kemudian Ibu Syadiah, Ibu Mano, Ibu Tati Empoy. Terima kasih. Ustaz, silakan dulu ada yang ingin disampaikan, dan kemarin juga kita menyampaikan salam takjim silaturahmi untuk semua yang hadir di pengajian Teja Bentang kemarin di Masjid
1: Nurul Huda.
0: Nurul Huda Jalan Keliningan itu. Alhamdulillah.
1: Baik, Bang Haji Abdul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh dirangkai dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh yang kita tunaikan, dan Allah berikan pahala serta keriduan untuk kita sehingga doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami haturkan jazakumullah khair, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada imuda semua kaum muslimah yang kemarin hadir ya, sempat meluangkan waktu di pengajian bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari kemarin menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wargi Dahlia, untuk hari Sabtu sekarang pada pagi harinya di pukul 5 ada pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin ya. Kami undang seluruh wargi Dahlia yang berada di kisaran daerah Jalan Mung, kemudian Karapitan ya, kemudian Sadakeling, Ancol, Kosambi, Cisadas, dan wargi-wargi yang berada di daerah Burangrang. Kami undang seluruh wargi Dahlia untuk bisa menghadiri pengajian rutinan kita di Masjid At-Tawabin di Jalan Umum wargi Dahlia pukul 5 pagi setelah melaksanakan sholat subuh di hari Sabtu. Kita berbicara materi sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya dan Allah berikan kemudahan dan kesehatan kepada kita insyaallah. Kemudian siang harinya pada pukul 8.30 ada manasik umroh yang keempat untuk calon-calon tamu Allah yang berangkat umrah di bulan Agustus 2026. Kami undang seluruh jamaah umrah yang akan berangkat di bulan Agustus. Untuk bapak-bapaknya, laki-lakinya mohon izin, dan kami mengingatkan untuk membawa kain ihram. Kita akan melaksanakan praktek ibadah memakai kain ihram, kemudian juga tawaf, sa'i, dan tahallul ya. Tempatnya di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung di hari Sabtu pada pukul 8.30 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan untuk bisa menghadirinya. Amin. Kemudian juga wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan kita pun diberikan kekuatan, kemampuan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka.
0: Amin.
1: Rizki yang kita sisihkan untuk memberikan perhatian kasih sayang kepada mereka insya Allah bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan dirindukan oleh surga dan bersama-sama dengan Rasulullah di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga bagi wargi yang ingin mendengarkan, menyimak dan melihat kajian kita, wargi bisa melihat dan mengunjungi TikTok kita, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik kami yang menyampaikan maupun wargi Dahlia yang menyimak, dan menjadi wasilah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok wargi Dahlia mohon doanya, ada pengajian ya, kami diundang oleh keluarga besar dari Polwan ya, Polwan yang disponsori oleh Komisaris Besar Polisi Ibu Wiwi ya, Wakil Direksi ataupun Kepala Rumah Sakit tingkat 2 Bayangkara Polda Jawa Barat, di hari besok jam 1 siang setelah melaksanakan sholat Jumat, bertempat di rumah makan yang di Jalan Patuha Pandanwangi,
0: Pandanwangi
1: ya. Mohon doanya saja, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Keluarga besar dari rumah sakit tingkat 2 Bayangkara Sartika Asih ya, Polda Jawa Barat, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses insya Allah. Di hari Ahadnya ada pengajian di keluarga besar Bapak Haji Ahdi ya di Ciatil, mudah-mudahan juga dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk wargi Dahlia sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, pagi di hari-hari Kamis ini wargi Dahlia bersama Ustadz Andi Abdurrahman yang hadir setiap jam 4 sampai jam 6 dan jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui Facebook Radio Dahlia dan juga, aduh maaf, ini tadi belum terangkat ini ya mikrofon Facebook kita. Volume yang masuk ke Facebook, alhamdulillah sudah ada suara kita ya. Teh Janeng Sarijadi, Bu Haja Oneng di Sarijadi Ujung. Juga untuk Kang Lukman yang ada di Cikadu. Selalu hafal
1: iya
0: semuanya.
1: Gayid.
0: Gayid. Terutama untuk Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana di Warung Purut di Rancabali Purut di Pengkolan Seribu.
1: Masya Allah.
0: Luar biasa.
1: Sampai utah uger.
0: Ayam lauk digoreng-garing jena, ayam nanti payu jadi tungting nanti batur ayam ayam kadinya tanya. Moga 20 ewa lama nunggu di tungguan beda ngena. Negeri di awan di tempat kabut.
1: Subhanallah.
0: Aduh. Untuk Pak Haji Nana mudah-mudahan selalu sehat, buat Haji Ida dan keluarga, juga buat si Teteh dan juga buat siapa namanya tuh? Yang biasa jalan untuk menyiapkan ayam-ayam. Ayah juga untuk ayah yang suka muncit ayamnya. Pak Ustadz ayah gitu. Kita langsung Bunda Yang Saya juga terima kasih sedih Bang. Dengar ini ceramah. Duh, alhamdulillah kita masih kita bisa berkirim doa untuk yang tercinta. Kedua orang tua kita ya Bunda Yang Saya. Langsung kita akan siap untuk melihat pertanyaan yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Sadia yang kemarin hadir ya.
1: Hadir, alhamdulillah. Jazakillah khair.
0: Ini Ustadz ada pertanyaan, pami para wali-wali ahli kubur sok tiasa ngobrol saurnapan di Madrasah Ayeuna Ngaraos di Pengkeran Bumi tah nu ngabimbing pengaosan eta teh sok ngobrol sareng para wali-wali saurna saurna eta teh meni sering jarah-jarah ka mana-mana tos ka ubek leres kitu Pak Ustaz.
1: Baik, untuk Ibu Sa'dia yang kemarin juga hadir di pengajian Tahja Bentang ya, jazakillah khair atas kebaikannya, mudah-mudahan menjadi amal saleh, menjadi amal jariah. Juga terima kasih atas pertanyaannya wargi Dahlia ya. Wargi dapat dilihat di Facebook Dahlia FM, juga di TikTok Dahlia FM. Beliau bertanya, apakah benar diri kita ya, diri kita ataupun siapapun bisa ngobrol dengan wali-wali Allah, dengan ahli-ahli kubur ya, berkomunikasi? Tentunya jawabannya, setahu kami ya, karena mungkin keterbatasan ilmu kami, kedoifan, kelemahan kami, kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Saya tidak tahu. Karena saya mengatakan tidak tahu itu karena tidak ada dalil sedikit pun yang kita bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Tidak ada yang tahu. Ya, yang bisa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anugerah kepada para nabi dan kepada para rasul. Itu ya, kepada para nabi dan kepada rasul, juga kepada sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang keimanannya tebal. Kita ambil contoh. Suatu saat Rasulullah mengunjungi yang namanya sebuah sumur Badar. Ya, ada sumur Badar. Di sana ada beberapa pemuka-pemuka Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur itu, Wargi Dahlia. Ya. Kemudian Wargi Dahlia, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, tengah malam, beliau datang mengunjungi ke tempat sana, termenung. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi menyebutkan orang-orang yang terkubur di sana, masih bau amis, Wargi Dahlia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ahli-ahli kubur, hari ini engkau telah menyaksikan bagaimana kebenaran yang telah aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian menyesali dan tidak mempercayai apa yang aku sampaikan." Sampai Umar merinding pada waktu itu. "Ya Rasulullah, bukankah," kata Umar, "bukankah mereka telah meninggal dunia?" Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka jawab. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? "Allah Azza wa Jal yang telah menggenggam kekuasaan langit dan bumi, memberikan kemampuan kepada aku bisa berkomunikasi dengan ahli-ahli kubur di sini. Hanya Nabi dan Rasul yang bisa. Sementara kita, wallahu ta'ala biswab, karena setiap hari kita banyak melakukan dosa, ketaatan pun jauh lebih banyak dosa daripada ketaatan. Dan mustahil bagi kita yang senantiasa memproklamirkan diri bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang telah meninggal dunia." Ya, seperti dalam riwayat lain dikatakan, ketika si ahli kubur akan dimasukkan ke dalam keranda, maka si ahli kubur itu, si bayi itu mengatakan, "Bagi orang beriman, cepatlah bawa aku." Bagi orang yang kafir mengatakan, "Mau dibawa kemana aku? Sungguh aku ini celaka," gitu kan. Semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Berarti di situ menegaskan tidak semua manusia bisa mendengar rintihan jeritan orang-orang yang telah meninggal dunia. Gitu. Jadi boleh jadi Ibu Sa'diyah juga Wargi Dahlia yang lain ini hanyalah aku-akuan saja. Itu tahayul, karena tidak ada sedikit pun keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Boleh jadi ini adalah perilaku yang namanya perilaku tahayul, atau dikatakan sebagai apa? Khurafat, ya. Khurafat yang bisa menggelincirkan akidah dan tauhid kita. Ya, berhati-hatilah dengan orang semacam ini. Gitu Bu Sa'diyah, ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih untuk Ibu Titin Karyati, ya. Ibu Karyati juga sudah masuk. Baso Kak Jojo, adik kangen ke Baso Kak Jojo.
1: Oh, subhanallah Kang Dedi. Aduh.
0: Kangen dengan orangnya ngobrol. Lama kita ini tidak ini. Ini ada pertanyaan dari Pengandaran, dari Ajis. Perkenalkan, saya Ajis dari Pengandaran. Semoga Pak Ustadz dan host selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Kang Ajis.
0: Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai pengabdian kepada orang tua. Apa saja untuk pengabdian yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak, khususnya generasi Gen Z, ya, yang saat ini banyak tinggal jauh dari orang tua karena kuliah atau bekerja di luar kota. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa berbakti kepada orang tua meskipun terpisah jarak dan waktu yang terbatas? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Baik. Jazakallah khair untuk orang Pangandaran, Kang Ajis, ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, dan tentunya Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Insyaallah akan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi orang tua atau menjadikan anak yang bisa membanggakan orang tua kita, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, bagaimana caranya pengabdian seorang anak yang mana posisi dan kondisi kita jauh dengan orang tua, ya? Jauh dengan orang tua, adanya jarak dan ketentuan yang mungkin kita tidak bisa setiap hari, setiap saat berkunjung atau mengunjungi orang tua kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, Wargi Dahlia. Yang pertama, kita senantiasa, Wargi Dahlia, kita senantiasa mengingat-ingat amanat yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Contoh misalnya, ketika kita jauh dari orang tua, mungkin sebelum berangkat orang tua mengatakan, "Nak, jaga sholat. Nak, jaga pergaulan. Nak, tolong
0: Sing
1: ya.
0: Rukun.
1: Kenapa bang?
0: Sing rukun dengan kakak beradik.
1: Sing rukun dengan keluarga, dengan adik dan kakakmu misalkan. Nah, itu adalah amanah dari orang tua yang mana hal ini pun harus kita jalankan. Harus dijalankan. Karena menjalankan amanah dari orang tua pun termasuk ke dalam bagian dari ketaatan dan berbakti kepada orang tua. Contoh, ada teman saya yang dari kecil sampai dewasa selalu disampaikan apa? Amanat dari orang tuanya. Kade ya Jang, kade ya Neng, sing jujur. Itu amanah dari orang tua. Walaupun orang tuanya jauh, dia manapun dia berada, bekerja, bersekolah, ataupun dalam aktivitas lain, dia memegang teguh amanat dari orang tua. Dan itu menjadi bagian ketaatan kepada orang tua. Satu.
0: Satu kata aja itu ya.
1: Sing jujur.
0: Sing jujur.
1: Masya Allah. Ini luar biasa dengan kata sing jujur. Berarti jujur harus kepada Allah. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada orang tua. Nanti kalau kamu jujur, kamu hidupmu menjadi berkah. Dan itu masih ingat wargi Dahlia. Masih ingat wargi.
0: Itu ya? Yang namanya jimatnya jujur aja.
1: Kenapa?
0: Jimatnya jujur aja.
1: Jimatnya jujur. Betul. Jimatnya jujur. Itu berarti Kang Ajis, berbakti pada orang tua yang jauh ya. Laksanakan, tunaikan amanah yang disampaikan. Kemudian yang kedua, zaman sekarang zaman canggih wargi Dahlia. Kalau ada waktu dan kesempatan, kalau memang orang tua kita punya handphone, telepon oleh kita. Minta doa, minta restu minimal setiap hari kita mendengar suara ibu, mendengar ayah kita, mendengar saja itu akan menjadi sebuah jimat, menjadi sebuah kekuatan bagi diri kita, sehingga dari sana pun orang tua akan sampaikan doa yang langsung bisa didengar oleh kita. Mama, masih adakah doa untuk AA? Ayah, masih adakah doa untuk teteh misalnya? Itu adalah sebuah ungkapan yang luar biasa bagi dia ya. Maka dari itu ikhwati fillah azakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti pada orang tua gara-gara jarak yang jauh, jarak yang mungkin terhalangi oleh pulau-pulau. Enggak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti. Minimalnya amanat-amanat dari orang tua tunaikan selama amanah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih. Ajis di Pangandaran, ini dari Ibu Kahyati, Banteng kecil. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Abdi bade naroskeun ka pungkur pun biang bade pupusna teh nyaurkeun ke abdi gaduh sambetan ke warung, tapi sahur warungna tegaduh. Kumaha tah ku abdi nyuhunkeun dibebaskeun.
1: Baik, ini dari Ibu Haja Engkah ya. Bu Haja Kahyati di Banteng Kecil. Zazakil khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, bila ada kasus di mana mungkin suami kita, anak kita, suami kita telah meninggal dunia, tapi sebelumnya suaminya menyampaikan saya punya utang ke warung A. Ternyata ketika ditanyakan, si tukang warung mengatakan, ah si bapak mana tegaduh hutang, gitu kan. Tapi suami mengklaim masih punya utang. Kita harus berikhtiati, berhati-hati untuk menjaga kehati-hatian bila mana ada utang dari suami kita yang mungkin suaminya masih ingat sementara tukang warungnya lupa ya. Maka pertama itu tadi yang disampaikan oleh Bu Haja Engkah, sampaikan kalau memang ada utang mohon untuk diikhlaskan saja ya, untuk diikhlaskan saja agar apa, agar wargi Dahlia, agar menjadi sebuah referensi bagi kita untuk mendapatkan amal soleh dari suami ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi dab-dabun. Walaupun memang tidak ada hutang, tapi niatkan saja ini adalah sebuah kehati-hatian sebagai ciri orang-orang beriman, khawatir punya hutang yang bisa menghalangi amal soleh yang dijalankan oleh siapa? Oleh suaminya. Gitu kan? Jadi boleh kita sampaikan kepada warung. Kalau misalkan memang bisa dibebaskan, dibebaskan. Lalu langkah yang kedua, bersodakohlah atas nama suami ke lembaga-lembaga sosial, baik ke pesantren, panti asuhan, ataupun ke masjid, diatasnamakan suami, diniatkan sebagai apa? Sebagai amal jariah kepada suami ya, sebagai cara dan upaya kita untuk menyempurnakan amal ibadah suaminya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Itu dari Ibu Kahyati. Tadi kita ingin menyapa juga yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia live-nya Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi. Ada JJ, Mangiana, Lutfi, Alfawas, Anggawati, dari tadi. Pak Slamet, Agung G, kemudian Mang Ajo, Otang Majalaya, Widya Saputra, Kevin, Rakan Tanaya, Rakan Ataya, Indra Ida Mariati ya, kemudian Pahmi, kemudian ada Neng Ahnaya, lalu juga ada Makarob Dear, kemudian Kang Darsim, Anindra, Yusuf Suhari Sumedang, kemudian siapa lagi nih? Ojan, Kang Ojan, Ojan juga terima kasih Bunda Ani Suhani dan Samsia Sampar dan Abah Yaya dan kemudian Irma Inoi. Yeah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui TikTok Radio Dahlia FM. Kalau ada pertanyaan silakan ke nomor WhatsApp aja di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sebentar Bang Haji Abdul, juga wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang kami terima berkaitan dengan masalah kelanjutan dari pertanyaan dari Ibu Sa'diah tadi, wargi Dahlia. Nah, kondisi pertanyaan Ibu Sa'diah, bagaimana kalau ada orang yang bisa berkomunikasi dengan ahli kubur? Saya katakan tadi wallahu taala bisawab, kita tidak tahu. Ya bisa ngobrol dengan orang yang sudah meninggal dunia di kuburannya, bla bla segala macam. Itu adalah khurafat, tahayul, tidak mungkin wargi Dahlia. Nah, bila ada seseorang yang telah meninggal dunia, baik itu keluarga dan apapun saja, orang tua ataupun anak yang telah meninggal dunia, ada kewajiban bagi kita bila kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan itu bisa dibadalkan wargi Dahlia. Karena ini ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya. Riwayatnya begini, ketika ada datang seorang anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya, keluarga orang tua saya ingin melaksanakan ibadah haji, tapi keburu meninggal dunia." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badalkan olehmu kedua orang tuamu." Nah, itu menunjukkan bahwa kita boleh membadalkan orang tua yang telah meninggal dunia dengan haji maupun umroh, termasuk juga anak keturunan kita yang telah meninggal dunia. Setelah kita melaksanakan umroh pribadi yang wajibnya, kemudian sunnahnya, boleh kita untuk membadalkan anak kita yang telah meninggal dunia. Karena wargi Dahlia, ini akan menjadi amal jariah kepada siapa? Kepada yang telah meninggal dunia. Hal ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya apa? Ada keterangan diperbolehkan kita membadalkan orang yang telah meninggal dunia. Termasuk kemarin ada pertanyaan dari Ibu Sa'diah, di mana adiknya itu putranya meninggal dunia, gitu kan? Putranya meninggal dunia sampai menangis di hadapan Teh Bentang dan dia mau melaksanakan ibadah umroh. Kata Teh Bentang, anaknya ada di sana. Arti di sana di sini adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik, penuh dengan ketaatan, akan menunggu hadiah dari ahli-ahlinya, dari keluarganya. Salah satu di antaranya adalah hadiah dari anak kepada orang tua ataupun orang tua kepada anaknya melalui badal ibadah haji maupun umroh. Dan tentunya tadi kami sampaikan bahwa orang yang bisa berkomunikasi dengan orang ahli kubur itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dengan orang awam seperti kita. Hanya para nabi dan para rasul dan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang telah Allah berikan kelebihan kepada mereka. Tapi wargi Dahlia, ingat, jangan sampai kita tergelincir kepada perbuatan syirik yang bisa menghancurkan segera amal ibadah. Jadi intinya untuk adik Ibu Sa'diah, boleh kita membadalkan anak dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh, karena itu adalah bagian dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga akan menjadi jariah bagi orang yang telah meninggal dunia tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita yang menjalankannya. Wallahu ta'ala
0: bisawab. Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Muti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini pertanyaannya, seorang ibu menangis karena sakit hati oleh anaknya, Allah murka, tapi Tapi pami seorang ibu menangis karena bahagia melihat anaknya sukses atau anaknya memberi rezeki kepada ibunya. Menangis dugi ka mengeluarkan air mata bahagia gitu Pak Ustaz. Eta kumaha tematak kitu hatur nuhun Pak Ustaz. Walaranana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, seorang ibu sering menangis karena anaknya, ya. Bukan karena ia lemah, bukan ibu kita baperan, bukan. Tapi karena hatinya terlalu luas untuk menampung rasa kecewa, khawatir, dan cinta sekaligus bercampur aduk. Ya cinta, ya kecewa, ya khawatir, ya takut akan keadaan anaknya, tentang masa depannya, tentang kehidupannya. Ya, ketika anak mendapatkan kebahagiaan, dia menangis, menangis bahagia. Ketika mendapatkan dan mendengar anaknya melakukan perbuatan dosa dan durhaka, ya dia juga menangis, rasa kecewa dan kekhawatiran, takutnya Allah menurunkan azab. Tapi ia menangis dalam diam, saat doanya dalam diam, saat doanya belum dijawab, saat nasihatnya tidak didengar, atau saat melihat anak yang dulu digendongnya kini jauh dari ibunya tanpa ada kabar berita. Tapi ingat lagi Dahlia, tapi ingat, di balik tangisan ibu itu cintanya tak pernah berkurang. Walaupun kita menyakiti ibu kita, demi Allah, cinta ibu tak akan berkurang kepada anaknya. Ia akan tetap mendoakan, tetap menunggu, dan tetap memaafkan. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk Ibu Muti Karapitan. Ini pertanyaan dari Ibu Heni Palasari.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedih nguping sepuh tos teh ayat teh. Ayana karaus ku abdi. Pami te pendak sarang nurang kali atau nampi te nelpon sarang te ayah ngawe ate sok gelisah. Ini seorang ibu ya Ustaz. Jantan kena kumaha mayunan murang kali abi ayak nyute meratus imun kesepuh teh. Cocok Ustaz.
1: Subhanallah. Baik untuk Ibu Haja Heni di Palasari ya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innama amwalukum wala awladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah, harta dan anak-anakmu itu adalah ujian bagimu. Saat Allah menghadirkan anak yang soleh, ujian bagi kita. Apa ujiannya? Kita bersyukur agar Allah menganugerahkan kepada kita ketaatan kepada anak, dan Allah menjaga agama anak kita. Ujian saat anak kita durhaka, melalaikan, meremehkan, atau tidak memperhatikan kepada kita, ujian berupa kesabaran bagi orang tua. Di dalam surat Thoha ayat 132, Allah menegaskan untuk meningkatkan kesabaran orang tua kepada anak kita. Ya, kepada anak kita. Sabar saja itu sama dengan apa? Sama dengan Allah masih membuka ladang amal bagi orang tua untuk mendidik, memperhatikan, menasihati anak-anak dan keturunan kita. Tapi ingat ya, untuk para anak-anak, ingat sakitnya hati seorang ibu ketika anak yang dilahirkannya tidak mendengarkan kata-katanya, atau bahkan anak sanggup membunuh dirinya merasa paling benar. Wahai para anak, jangan tunggu ibumu berdiam tanpa nafas. Ibu Haja Heni, sekarang mungkin ada sebagian anak yang tidak memperhatikan, sampaikan nasihat. Mumpung ibu masih kena hirup, ya, mumpung ibu masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah ya, minimal menjaga silaturahim, minimal nelpon, minimal datang walaupun hanya satu detik. Menanyakan kabar itu jauh lebih bahagia ketimbang dunia dan isinya. Mumpung orang tua kita masih ada, ya. Jadi bagi ibu Bu Haja Heni, tetap bersabar, mohon doa kepada Allah. Bahkan Imam Al Hasan Al Basri Wargi Dahli berdoa, menyampaikan doa ketika melihat ada anak yang kurang berkenan, sampaikan kepada Allah. Doanya bagaimana? Ya Allah ya Rabbal Alamin, segera Engkau cabut. Ya, segera Engkau cabut dosa dan kesalahan diriku atas anakku, sehingga Engkau menyelamatkan diriku dan anakku dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Mohon kepada Allah untuk mencabut kemurkaan Allah kepada anak itu, dicabut juga dosa dan kesalahan kita. Boleh jadi itu adalah buah dari dosa dan kesalahan kita yang lalu. Mohon dicabut oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, sehingga Allah menetapkan diri kita, anak kita, qalbun salim, hati yang selamat, dan saling menghargai, mencintai, dan mengasihi. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikut lagi yang sudah masuk. di WhatsApp kita di 0811-222-1015 tentang air mata ibu tadi. Ini indah cita ya. Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Punten, kumaha umpami ortu tidak ngasih fasilitas ke murang kali supaya diajar mandiri. Bukannya tidak sayang, akan tetapi zaman sekarang apalagi anak perempuan harus siap mental, karena ketika punya suami itu kalau tidak diambil sama Allah kadang diambil pelakor. Kalau udah punya suami harus siap nih anak-anak perempuan. Ini Nenek Indah menasihat kepada anak perempuan. Ketika seorang wanita berpenghasilan, ketika sesuatu terjadi bisa tetap mandiri, tidak kaget dengan kerasnya dunia. Dan Nenek juga mengajarkan realistis, harus punya suami yang berpenghasilan lebih dari kita. Soalnya laki-laki imam, dan ketika suami penghasilannya di bawah wanita akan merasa terhina. Faktanya banyak istri cantik dan penghasilannya lebih banyak, si suami malah selingkuh dikarenakan minder dan ingin diakui bahwa laki-laki itu hebat. Hapunten, rada panjang.
1: Baik, jazakumullah khair Nenek Indah Abadah Rom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini wargi Dahli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk dari kasih sayang orang tua. Ingat wahai para anak ya, teteh, adek, aa, semuanya anak-anakku, ingat bentuk kasih sayang orang tua itu bukan berarti mengikuti keinginan kita selaku anak. Bukan berarti mengkabulkan apa yang diinginkan, memberikan apa yang kita butuhkan, bukan itu saja. Boleh jadi kasih sayang orang tua kepada kita dengan cara lembut atau bahkan dengan cara tega. Ya, itu bentuk kasih sayang. Seperti Nenek Indah ini, ya, tidak memberikan fasilitas yang mapan kepada anaknya dengan tujuan-tujuan baik untuk mempersiapkan mental anaknya yang kuat. Mempersiapkan masa depan yang kuat, ya, mempersiapkan masa depan yang cerah dengan apa? Bersakit-sakit dahulu senang kemudian, istilah bahasa pribahasa Indonesia kan begitu. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang ibu, bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Maka bijaklah kita selaku anak menyikapi apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh orang tua. Terkadang orang tua mengkabulkan apa keinginan anaknya, dan terkadang pula orang tua menahan keinginan anak untuk tidak segera dituruti. Itu bentuk kasih sayang dari orang tua. Yang pertama, kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nenek Indah untuk memberikan sebuah pelajaran kepada anak, ya, memiliki suami yang baik, istri yang baik, segala macam, sehingga tidak terjadi perselingkuhan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikahilah perempuan atau nikahilah laki-laki dengan empat syarat. Satu, karena kecantikannya. Dua, karena hartanya. Tiga, karena keturunannya. Empat, karena agamanya. Agar tidak minder, tidak terjadi perselingkuhan, maka kata Nabi, fazfar bidati din taribat yadak, pilihlah agama. Kalau dia cantik, agamanya kuat. Kalau dia tampan, agamanya kuat. Dia akan mampu menjaga marwah kehormatan dirinya. Kalau dia kaya, maka agamanya kuat, maka kekayaannya tidak menjadi sombong, tetapi akan membantu pasangan hidupnya dalam berjuang. Itu adalah bentuk perkataan Nabi bahwa prioritas dari pasangan hidup kita bukan masalah penghasilan, bukan masalah harta, bukan masalah kecantikan atau ketampanan, tapi yang menjadi tolok ukur yang kuat adalah agama. Fazfar bidati din taribat yadak, maka dengan agama itu kata Nabi kehidupanmu akan menjadi berkah. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya cakalau Ustaz, terima kasih. Dan kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya lagi, masih di acara Obsesi Pagi, yang sudah bergabung melalui TikTok Radio Dahlia pagi ini. Begitu banyak juga yang sudah menyaksikan juga di Facebook Radio Dahlia. Di TikTok ada Ibu Rosita, Ade Sulaiman, Sony Ripki, kemudian Sultan Agung, lalu ada Tariana, Mama Lilis di Ciwidey, Dini Pardin, kemudian Pak Yayat Hidayat, Arif, juga ada Aldi Setiadi, Lindawati, Undang King Spi, Sahrial Nurul, dan juga ada Aldi lagi wargi Dahlia. Terima kasih untuk kebersamaannya di TikTok yang sempat bergabung pagi ini.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini pertanyaan berikut dari Kaja Delis Mama dapat nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semakin toyib.
0: Semakin toyib. Pertaruhannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Di era sekarang, tantangan apa yang membuat anak jauh dari ibu? Contohnya lebih asik berkumpul dengan teman dan scroll HP daripada ngobrol sama ibunya. Bagaimana solusinya? Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana jika perintah ibu bertentangan dengan perintah suami? Mana yang harus didahulukan, orang tua atau suami? Begitu pertanyaan dari Tajadis.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, mengapul toib, semakin toib.
3: Semakin toib. Baik, Teh Delis dan Dafa, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana solusi orang tua saat kondisi zaman sekarang, terkadang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, anak itu jarang untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ya, walaupun satu atap, satu rumah, terkadang dekat tapi jauh karena fokus kepada handphone dan lain sebagainya. Maka disinilah kesadaran dari orang tua untuk memperhatikan anak jauh lebih intens. Ya, memperhatikan anak jauh lebih apa? Lebih selektif dalam memilih pergaulan anak kita. Ketika anak fokus kepada handphone dan lain sebagainya, bijaklah dalam memberikan sebuah kesempatan kepada anak untuk memegang handphone. Dengan cara, satu, harus bisa menjadi contoh orang tuanya. Fa'abawahu, maka orang tua yang akan menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, ataupun Yahudi, ataupun orang-orang Muslim yang taat, tergantung orang tuanya. Maka kita terlebih dahulu untuk membina, mendidik diri kita sendiri, menjadi uswah contoh yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua, tegas kepada anak, kepada perilaku anak yang nyata-nyata melanggar ketentuan agama dan syariat. Tegas saja. Seperti ada cerita, seorang suami selalu mencari anak-anaknya bila waktu sholat telah tiba. Mencari anaknya. Orang tua mencari keturunannya bila belum sholat. Bahkan sampai apa? Keras bagi anak-anaknya yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Itu bentuk tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya. Jadi di zaman sekarang ini gak bisa dengan menyek-menyek, gak bisa dengan ngelamal, gak bisa. Terkadang kita santai kepada anak, bercanda dengan anak, dan suatu saat nanti pun kita boleh bersifat tegas kepada anak. Demi apa? Tujuannya yang kata Nenek Indah tadi, memperkuat mental, mempersiapkan masa depan yang baik, mempersiapkan kehidupan juga yang lebih baik. Itu adalah bentuk dari kasih sayang orang tua, dan ini menjadi salah satu solusi bagi kita untuk menghadapi anak dan keturunan kita di zaman sekarang. Lalu apabila ada sebuah kejadian antara perintah ibu dengan perintah ayahnya, mana yang harus dilakukan, yang harus memilih, wargidi harus memilih. Maka kata agama, bila seorang ibu memerintah A, suaminya atau ayahnya memerintah B, maka dahulukanlah suaminya, bapaknya. Contoh, ibunya bilang, "Nak, tolong ambilin gelas buat ibu." Tapi pada waktu yang sama, ayahnya, bapaknya, ya suami ibu itu mengatakan, "Nak, tolong ambilin kunci mobil." Maka anaknya harus mendahulukan perintah ayahnya untuk mengambil mobil. Mengambil kunci mobil. Itu perintah agama. Karena konsep agama itu adalah ketika berdoa minta kesuksesan kepada ayah. Berbakti yang pertama kepada ayah. Lalu ketika kita ya, ketika mengasihi, memberikan perhatian dan kasih sayang, maka dari dua orang tua ini kita dahulukan ibu kita. Ibu, ibu, ibu, baru ayah. Jadi kalau perintah yang pertama kali harus diikuti adalah perintah ayah, baru ibu. Sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan Quran maupun sunnah. Perintah orang tua ayah dahulukan. Soal ketaatan dan berbakti dan mengasihi dan menyayangi, dahulukan dulu ibu kita. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Dan itu tadi dari Teh Jadelis. Dan ya, sekarang dari ini coba kita lihat. Dari hamba Allah.
3: Ya.
0: Aslinya doa seorang ibu Allah ijabah. Itu yang pernah aku alami. almarhum ibuku sampai nangis mendoakanku, dan sering waktu Allah kabulkan dan perlihatkan doa-doanya mustajab. Bolehkah Pak Ustadz kalau saya selalu merasakan dosa-dosaku terhadap orang tua karena belum bisa membalas kebaikannya dikarenakan ayah ibuku sudah berpulang ke rahmatullah? Nah, ini intinya tadi. Mana tadi? Dosa-dosaku boleh kak? Mana tadi? Sudah di mana? Sudah dapat Ustaz?
1: Ya, sudah.
0: Ya, oke.
1: Baik.
0: Pertanyaannya di mana ini?
1: Baik, untuk hamba Allah ini, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, ini membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan lisan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa doa orang tua itu mustajab. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa doa orang tua kepada anaknya seperti para nabi mendoakan umatnya. Dan itu banyak kenyataan bagaimana doa seorang ibu, doa seorang ayah yang dikabulkan oleh Allah demi kebahagiaan anaknya. Maka dari itu, ini adalah bukti dan kisah yang nyata bagi kita. Doakan orang tua kita, berbaktilah pada orang tua, sayangi, kasih, bahagiakan orang tua bagi kita yang masih ada orang tuanya. Bagi orang tua yang sudah tiada, ada perasaan dosa bagi kita pada orang tua. Aduh, belum bisa membalas segala macam, itu manusiawi. Lalu bagaimana caranya? Caranya, satu, doakan orang tua kita setiap saat, jangan setiap tahun, jangan setiap bulan, setiap detik doakan orang tua, minimal robik firin.

0: kebahagiaan pengabdian kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui TikTok di Radio Dahlia, Facebook di Dahlia pagi hari ini. Begitu luar biasa yang sudah sempat tentang air mata ibu yang sudah kita sampaikan. Dan juga untuk wargi Dahlia yang sudah masuk di WhatsApp di 0811-222-1015. Teh Mimin, juga Teh Neng Sari Jadi. Dan ini Santi di Kopo, Cedena, Ibu Lia Kerapitan, Ibu Warpan. Kemudian Baso Kajojo, Ibu Kokom, Titin Karyati. Allah, Allah, tidak terasa waktu kita.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
1: Waktu kita ternyata tidak mencukupi untuk kebersamaan yang lebih lama lagi. Mudah-mudahan di kesempatan hari Senin subuh nanti, karena 3 hari kita off dulu Ustaz Andi setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di acara Obsesi Pagi yang hadir, dan pertanyaannya begitu banyak sekali, kami mohon maaf belum sempat terjawab pagi hari ini, bisa disimpan dulu pertanyaannya. Oke, kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa untuk pagi hari ini.
0: Baik Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, marilah kita menundukkan hati dan kepala kita memohon kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, ampuni segala dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ibu kami, ayahanda kami ya Rabbal Alamin. Kasihi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Rajal Zalali wal Ikram. Ya Allah, kami titip orang tua kami yang masih hidup, berilah kesehatan, berilah kekuatan, berilah usia yang panjang dan berkah. Kasihilah mereka dan saingi mereka ya Rabbal Alamin. Amin. Bagi orang tua kami yang telah tiada, kami titip ya Allah, simpan dan tempatkan orang tua kami di tempat yang terpuji di sisimu, penuh dengan kenikmatan, dijauhkan dari azab kubur, didekatkan dengan nikmat kubur, yang diberikan rahmat, keberkahan dan ampunan di sisimu ya Rabbal Alamin. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
1: fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih untuk semua wargi Dahlia yang sudah bergabung. Tadi begitu banyak juga yang sudah masuk di TikTok kita dan di Facebook Radio Dahlia yang live di acara Obsesi Pagi Obrolan Seputar Syariat Islam pagi hari ini. Dari studio ada Erlan yang sudah siap dengan kopi dangdutnya. Ada Denis dan Mas Tomo yang sudah siap juga untuk menemani para penggawa siar Dahlia pagi hari ini. Bang Apul dan Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi ya, barengan sama Erlan Magatru. Program Ubar Sebel Kamu di sini menanti kamu Zeyeng ya. Warga Dahlia semuanya yang lagi beberes rumah, yang lagi masak, yang lagi siap-siap senangnya mau nganterin Dede Cekula. Yuk sok atuh ah, sambil ini juga senang siap-siap buat kerja juga semangat ya. Pokoknya edisi hari Kamis 16 Juli 2026 sampai jam 8 pagi ditemenin sama Erlan di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayo pitunduhan, wani diriungkan, perung ah, go go go.

Laura WhatsAppnya senang sayangnya di 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamatnya ya sayang ya. Atau pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama juga. Pengen teleponan lewat seluler bisa juga dong, 73028 atau juga di 73117710 ya. Pokoknya hari ini kita dangdutan lagi barengan sama Erlan Magatru ya. Yang lagi masak cenanya sok atau mangga, gerak usang oseng cenah seyeng. Jangan lupa nyangunya eta senah si mama-mama sok pohon dicetrekeun eta magic home. Ya udah semuanya ditemenin sama Erlan Magatru aja ya di program Ubar Sebel Tami Sebel Raya cenahnya gening elah geningan heueunnya aya di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun. Prung ah go go go. Goyang. Go,

Yo sayang, pagi-pagi jangan lupa dong beres-beres rumah sambil sarapan cena ya. Dan juga jangan lupa juga udah sarapan langsung ngopi cena biar tidak boloho ya. Ya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. Teh Siti Ajija, selamat pagi. Menit hanginas luar biasa penghelarannya. Yang ada di Malaysia, channelnya lagi streaming Erlan. Pengen digoyang buat semuanya warga Dali aja. Ada juga semangat pagi buat Erlan. Sayang, semangat ya. Senang siarannya, siap dong. Ada juga sama siapa nih? Ada Ibu Mano dari Ujung Berung. Digoyang katanya buat besti-besti aku. Dan juga buat semuanya warga Dali aja. Oke. Ada Bungsu Cikaputihan, selamat pagi. Bunda Dinda juga. Juga sebelum ke sawah, cenanya siap bergoyang dulu aja deh di Radio Dahlia. Asik. Semangat ya Bunda Dinda di sawahnya di kawasan Ciwidey. Selalu pantengin Erlan juga, hatur nuhun. Ada Esa di Jalan Kaca Piring sama Teh Isar yang masih ngaringkuk aja di Enggon. Cena, ey. Wayakio masih ngaringkuk, sayeng. Atau-atau gerak iu, gerak masak, sayeng. Karunya salaki, cena hayang sarapan, sedang sayeng. Yang lagi ini contohnya yang lagi siap-siap bekerja juga Kang Dery di kawasan Cibiru, hatur nuhun sudah pantengin. Ciao di Karapitan juga hadir. Ada Teh Nining di Ciseureuh juga, selamat pagi ya. Ponti di Gerebage katanya hadir juga, siap. Ninzaya di Balai Endah, hatur nuhun. Doangi di Cipanas juga hadir ya. Ada juga sama siapa nih, Kopi Dangdut Dahlia ketemuan barengan sama Teh Iin dan juga Aidan. Lagi pantengin Erlan nih di Radio Dahlia. Asik. Teh Mimin nih goyang, Teh Mimin dari Saluyu Ciwidey. Pengen nih goyang katanya buat semuanya wargi Jaringau. Dan juga gocinya buat Erlan aja. Oke, okay. Mr. Ius juga hai. Ada Teh Nani Memori di Cicahem. Teh Ali Sugi di Cimahi juga hadir ya. Teh Ratih di Jalan Tir Batu Jajar. Pantengin terus sambil siap-siap nih katanya. Oke, okay. Udah siap belum? Sok atuh gerak siap-siap ya, sayang. Terus juga di kawasan Munjul, Sinangsari, hai. Sambil beres-beres rumah, sambil bergoyang, sambil patengin Erlan, asik. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey. Ada lagi sama Teh Dewi di Tani Mulia. Sampai Teh Ati, itu tadi Batu Lawang Ciwidey hadir terus pokoknya mah ya, siap. Teh Irma juga, hai. Teh Irma di goyang, Teh Irma. Ada Kamis Manis, katanya sayang. Iya, sarang Rini Otik di Ranca Ekek hadir juga, oke. Okay. Bunda Ishibai, program ubar sebel bunda ini teh, iya dong. Ubar sebel, tapi sebel, sakantenan, sarang ubar koropok dan juga ubar amandel. Lepas teh Imam Pecin, merahnya jadewe amandel, coy. Wamar dari kawasan Arjuna, makasih udah pantengin ya. Ada juga sama Irfan Cisaranten, barengan sama anak-anak Junkie Pet Shop. Caranya digoyang buat anakku yang lagi di sekolah. Dan juga buat warga Dahlia semuanya yang lagi pada pantengin ya. Asli cara mulai pituduhan wadah diri wongken awe. Ada Diki Cibai, Erlan, Inggris Eleh, ey. Alah kumaha atuh sayang. Kumaha atuh sayang, kumaha atuh Ada juga Bunda Nonon lagi nangunjar, capek ini udah pak pikpak dari subuh sudah nyiapin bekal anak-anak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, sok atuh saatnya Bunda nangunjar. Kakek Agus Cibor di Cibangkong, selamat pagi kakek. Jangan lupa ngopi ya biar tidak boloho ya kakek Agus Cibor ya. Ada Kang Suhana di Permata Biru hadir, Bu Enjoy juga baru pulang dari mana gitu ya. Baru pulang jalan-jalan pagi, caranya biar cenghar menghadapi kenyataan. Au. Nah, acara jalan-jalan pagi nanti kasih wali ini aja, Bu Enjoy. Beri nepungan si Eta, sugar we ayah kene. Saha Eta teh si Eta teh, ayah gening. Ayah ini tuh udah di Ciwali ini. Elen Ciwali ini, wali ini hungkul. Di Ciwede Kaluhur. Kang Soleh Kansas, Naringgul, di Goyang, Kang Soleh. Nye, sarang Neng Yolan KBB dan juga Kang Ujang Pecah di Jamali Cianjur. Prung ah, go go go. Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Asik-asik 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Pagi-pagi cenanya ada yang lagi ini juga habis beres olahraga, langsung nangunjar cenanya seyeng. Menuju HP gak apa-apa lah ya, yang penting mah seger gitu kan. Pagi-pagi cenanya jangan dienggon aja kayak Teh Isar ya. Teh Isar mah cenanya dienggon aja, ngajagaan iya, ngajagaan lamat lancah. Menikahnya langsung cengkat, langsung olahraga lah ya. Biar apa cenah, biar tidak kerasa dinginnya, biar seger juga, biar produktifnya sayangnya. Habis olahraga cenanya langsung beberes rumah ya. Ada yang langsung gegeroh aja, ada yang langsung mandi juga aja, ada yang lagi ini sudah lagi sasapu sama ngepel juga ada, biar tidak berserakan cenanya di buruan teh cenah gitu. Selamat pagi nih yang sudah pantengin dan juga pastinya sudah nontonin live TikTok di 101.5 Dahlia FM ya. Teteh Sunda, Singaparna, selamat pagi, waalaikumsalam. Ada lagi sama siapa nih, Bunda El juga hadir dari Cilame, Ngamprah. Ya, terima kasih sudah pantengin. Koko Sunarko, selamat pagi. Bunda Yanse dari Arcamanik juga hadir dong. Siap dong, Bunda. Mama Alifa, caranya absen hukul. Cana abi acan beres do asa kamis riwuh. Yamanya gocilnya buat Erlan seorang. Makasih sama-sama Mama Alifa. Kopi Dangdut Dahlia ketemuan juga sama Neng Sri alias Mama Latif Banu Arhan dari Cibunar Tanjung Wangi. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia sama keluarga juga deh. Oke deh. Majalengka hadir Teh Tri. Selamat pagi ya Majalengka, digoyang seyeng. Ada Ibu Empoy dari Situ Patenggang, Mama Juli Kiara Condong, Mama Viani Tasikmalaya, IRB Iman Riung Bandung. Selamat hari Kamis ya seyeng. Siap, selamat hari Kamis juga ya. Kata-kata hari ini apa? Jangan lupa nyangu. Temia juga di Pasteur hadir. Mama Lili Ciwide juga selamat pagi. Teh Imas Elsa Majalaya, Kang Lukman Pasar Baras juga digoyang ya. Ada sama Kang Irfan juga di Cisarantes masih pantengin. Erlan masih dong. Teh Eli cedek di Lembang, Erlan asa di Kutub, masa sih? Ohnya tiris tapi tidak naon atau daya tiris lagi tiris seger tercegah kamari tirisnya tiris edun tiris pican kamari mah air mantu tirisnya tiris seger. Kamu nong masih kena ngerasa tiris pican berarti teh kamu wayakia kamu masih dienggawan can ibake. Mang Aye dari Sumedang juga hadir, HDY Pasir Kuda digoyang dong, siap dong. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk dan juga yang sudah nontonnya di live TikTok kita ya di 1015 Dahlia FM. Sekarang pengen teleponan boleh dong. Coba Pak Boro-Boro ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Ini resep, yuk mempanggulana ayo nama. Nggak ada hoti jam sabaraha sih, yeng.
1: Berangkat pada jam 5, sayang.
0: Oh, berangkatnya jam 5, nepi-nepi jam sabaraha. Oh, tapi tempat gawe jam sabaraha biasana.
1: Jam 7
0: nah ini. Perjalanan nanti mani jam 2 jam kuat ka 3 jam. Oh, nah itu mani cigana ada ieu digasna ngatayap meureunnya. Oh, sok atuh kita ngagoyang heula sayang. Kang Danu cikan 1 2 3 go.
1: Goyang, goyang di kopi.
0: Hey, nggak goyang buat siapa aja, sayang.
1: Amin,
0: siap.
1: Banyak rezeki, banyak jodoh, banyak kabogona.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.

0: Kayaknya doi, kayaknya doi. Ah nih Aral. Gocinnya buat siapa? Gocin Seyeng. Oke, siap. Bade ka mana doi? Ayeuna ka mana doi?
1: Lanjutin
0: nguriling ka radio. Panteng radio. Aduh, ini resepnya Kang Danu mana denger. Ah, di belakangnya selain Kang Danu ada sama siapa lagi? Halo, Kopi dan Good Dahlia. Goyang balik. Dari Kopo Teh Santi. Gimana udah gegeroh belum?
2: Udah beres.
0: Sekarang lagi ngapain atuh? Lagi gogoyeyan. Waduh, mana resep. Ya udah sambil gogoleran biar semangat kita ngagoyang dulu ya. Cikan, 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, dangdut,
0: hey! Hey, ngagoyang sayang buat siapa aja?
2: Goyang-goyang tanggal eranya, tipayunya, moga saya selalu banyak.
0: Amin.
2: Banyak semuanya.
0: Amin, ya Allah. Siap.
2: Yang barusan Danu ya, buat Danu, Iman, Genta, Rokit, Ponti, Pariyata, Okia, Lukman, Pasar Baros, Abu, Emma, Kepu, Iwan Cicalengka, Abu, Heri Pasko, Nenek Putri Yunus, Susi Sani, Aisy, Bay, Isar, Wauci, Umi Yuna, Umi Lila, Dagopin, Yanse, Mama Bayu, Nenek Ica, Yati Kopo, Bu Eha, Mama Lili, Dinda, Eli, Bu Eli, Lia, Sugar, Heca Sugar ya, itu seperti Cici Buntu, Nana Setia Budi, Kang Edet Suherman sama istrinya, Suhana, Teh Uni, juga Jubret, Ayu Sugi, Dua Ayu, Budi Pasko, Budha Haji Ani, Budha Sarah. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Boleh, gocinnya buat siapa, Sayang?
2: Gocinnya buat Erwan sama anakku yang barusan pergi sekolah ya.
0: Oke, siap atuh ya. Sok atuh pada gogoleran deui ya, Teh.
2: Iya,
0: iya. Jangan lupa sambil gogorelan, sambil entre-entrean, sambil ampul-ampulan ya. Panteng radio.
2: Panteng radio, enak-enak lagunya.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan Mi, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.